0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

say it again, 'cause you spin.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Di Pro 2 Tua Terbaik kamu dan juga pendengar Pro 1 RRI Ranai ya. Seperti biasanya di pukul 7.30 ya kita akan mengupdate terkait dengan keadaan cuaca.

0: sekitar wilayah Natuna berpotensi mendukung pertumbuhan awan-awan konvektif. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Subi dan Pulau Serasan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Bunguran. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 96%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat, dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut, secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para perenggak Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Mbak Feni, terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali buatnya Kak Alfi ya, dan tentunya kami ucapkan selamat kembali bertugas.
0: Baik, terima kasih Mbak Feni, selamat pagi.
1: Baik, teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Rana, yaitu tadi kita sudah mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Besok juga masih akan selalu mengupdate ya setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ya, kerjasama RRI Rana bersama pihak BMKG Rana.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Oh, itu Pro 2 lagu darinya Ariana Grande, tahun Pro 2 untuk kamu ya di pagi hari ini. Datang Pro 2 Liga Arab yang menegaskan kembali penolakan terhadap rencana pembubaran Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB ya untuk pengungsi Palestina. Dan mereka menekankan isu pengungsi tetap menjadi inti dari perjuangan Palestina ya, dilansir dari kantor berita Wafa ya di hari Selasa 23 Juni 2026. Singkat tersebut yang disampaikan dalam pernyataan resmi Sekretaris Jenderal Liga Arab yang dirilisnya bertepatan dengan Hari Pengungsi Sedunia. Dalam pernyataan tersebut, Liga Arab menolak segala upaya yang bertujuan menghapus, mengurangi, menggantikan atau mengubah peran UNKRWA. Nah, Liga Arab juga menentang ya setiap upaya untuk mengubah status hukum pengungsi Palestina. Liga Arab tahun Pro 2 menilai UNRWA masih memiliki peran yang sangat vital ya dalam memberikan bantuan di layanan bagi jutaan pengungsi Palestina. Oleh karena itu, tahun Pro 2 organisasi tersebut ya menyerukan dukungan internasional yang memadai bagi UNRWA. Nah, dukungan tersebut yang mencakup bantuan finansial, politik dan hukum agar badan tersebut ya dapat menjalankan mandatnya secara efektif. Nah, tahun Pro 2 informasi tadi ya aku akses dari rri.co.id.

Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Ya. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Oke, itu obrolan lagu dari Nadia Rawil ya, pernah mengenalmu teman Broadway, sudah datang ke kita di pukul 8 lewat 23 menit ya waktu Indonesia Barat. Teman Broadway, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin yang meminta program makan bergizi gratis ataupun MBG diprioritaskan ya untuk ibu hamil dan menyusui. Menurut Menkes, teman Broadway, balita juga harus menjadi sasaran utama karena masa pertumbuhan yang membentuk kualitas kesehatan anak ke depannya. Menkes menegaskan ya pemenuhan gizi ibu hamil, menyusui dan balita penting untuk menekankan angka kematian ibu serta anak. Selain langkah tersebut ya dinilai efektif mencegah berbagai masalah kesehatan sejak dini dan juga meningkatkan kualitas ya untuk generasi mendatang. Nah, Menkes menjelaskan banyak persoalan kesehatan yang muncul akibat kekurangan asupan gizi pada masa kehamilan dan awal kehidupan anak. Kondisi tersebut ya dapat berdampak pada pertumbuhan kembang anak hingga meningkatkan resiko penyakit di kemudian hari. Budi menilai ya keberhasilan program MBG akan memberikan dampak besar terhadap upaya pengurangan beban kesehatan nasional. Karena itu ia meminta perhatian yang tidak hanya diberikan kepada anak usia sekolah, tetapi juga periode awal kehidupan mereka. Ia menegaskan tahun 2 masa balita merupakan periode emas atau golden period ya, yang menentukan kualitas kesehatan seorang pada masa depan. Karena itu kebutuhan gizi anak yang sebelum masuki usia sekolah harus dipenuhi secara optimal.

0: I'm good. Actually, I'm great. Delete the chat. Seal the fate. You.
1: Habis. Buang sini aja deh.
2: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah? Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Di Pro 2 tua terbaik kamu, tahu Pro 2 sudah pukul 8 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, tahu Pro 2 masih diberikan informasi untuk kamu ya di pagi hari ini, tahu Pro 2 ya.

menjaga gangguan kesehatan akibat El Nino dapat parah panas berlebih yang dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan yang lebih cepat hingga meningkatkan resiko dehidrasi. Data Pro 2 ini dikatakan oleh ahli kesehatan masyarakat dan Yusuf Kristianto yang saya berbincang bersama Pro 3 RRI. Oleh karena itu, penggunaan masker yang disarankan untuk membantu mengurangi paparan debu dan partikel polutan terlebih saat beraktivitas di luar ruangan.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

di Produa terbaik kamu Tong Produa. Nah, kota larangan turis ya pakai sendal jepit Tong Produa menjadi kebijakan yang cukup yang mengejutkan bagi wisatawan yang berencana menghabiskan liburan musim panas di Italia. Namun di aturan tersebut yang benar-benar berlaku di Cinque Terre ya, salah satu destinasi paling populer di pesisir Italia yang terkenal dengan panorama laut biru dan deretan desa warna-warni di tebing pantai. Bagi sebagian pelancong, Tong Produa sendal jepit yang merupakan alas kaki andalan saat berlibur karena ringan dan nyaman yang digunakan. Namun, di Cinque Terre, Tong Produa mengenakan sendal jepit saat menjelajahi jalur pendakian yang justru bisa berujung pada denda yang tidak main-main. Otoritas Taman Nasional Cinque Terre Tong Produa memberlakukan larangan penggunaan sendal jepit, sendal bertali terbuka dan alas kaki sejenis bagi wisatawan yang hendak mendaki ya di kawasan tersebut. Nah, kebijakan sebenarnya sudah diperkenalkan ya sejak tahun 2019 sebagai upaya meningkatkan keselamatan pengunjung ya. Nah, Tong Produa Cinque Terre Tong Produa dikenal memiliki jalur trekking yang menawarkan pemandangan spektakuler. Namun, keindahan itu datang bersama dengan tantangan berupa jalur sempit, curam, dan licin di beberapa titik. Melansir dari Vivel, ya, Direktur Taman Nasional Cinque Terre, Patrizio Scarfanellini pernah menjelaskan bahwa sejumlah jalur di kawasan tersebut memiliki tingkat kesulitan yang menyerupai jalur pegunungan. Karena itu, penggunaan alas kaki yang sesuai dianggap ya sangat penting untuk mengurangi resiko terpleset maupun kecelakaan selama perjalanan. Nah, informasi ini Tong Produa aku akses ya dari CNN Indonesia.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Di Pro 2 tuh terbaik kamu tahu Pro 2 sampai di sini pending menemani kamu ya. Terima kasih untuk kamu tahu Pro 2 yang selalu stay mendengarkan Pro 2 tuh terbaik kamu di Pro 2. Sate siang ya, kamu akan ditemani oleh rekan sekerja aku yaitu Marisa dari pukul 10 hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apa aktivitas, semangat terus ya untuk teman-teman semuanya di Pro2 Hit Indonesia. Untuk yang ingin request lagu, silahkan aja ya, kita tunggu hingga ke pukul 11 ya waktu Indonesia Barat, nanti di 0812 8334 0054. Nah, untuk yang sedang beraktivitas, semangat terus ya di luar, cuaca di kawasan Sepampang dan sekitarnya hari ini cerah ya teman Pro2. Dengan cuaca yang mendukung, apapun yang akan kamu kerjakan hari ini, semuanya semoga lancar ya sesuai dengan planning masing-masing. Oke, silakan aja untuk yang ingin request lagu di 0812 8334 0054.

0: hatimu.
1: Tahukah Anda, ponsel lebih kotor daripada toilet? Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Oke, teman Pro 2 ada Evi Alexa Dunini, dua insan featuring Aditya Sofyan ya. Teman Pro 2 masih di lagu-lagu pop Indonesia. Untuk yang ingin bergabung silakan ya, kita tunggu di 0812 8313 4054. Langsung aku sapa, selamat pagi Kak, ini sama Tia Diranai mau denger lagu darinya Jess ya, bagaimana bisa, makasih Kak. Oke, makasih juga ya sudah bergabung, lagunya ada, ditunggu ya, nanti kita hadirkan ya. Nah untuk teman Pro 2 silakan aja yang ingin request lagu di nomor WA kita di 0812 8313 4054.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu.
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya, begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

Sarapan bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

Oke, untuk teman radio ada Isona Saraswati, Ragu Semesta ya. Lagu-lagu pop Indonesia kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Dan selanjutnya kita akan hadirkan lagu mancanegara. Untuk yang ingin request lagu seperti biasa ya di nomor WA kita di 0812 8313 4054.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

Oke, teman Ro juga ada Jonas Radar ya. Waffle Hoax ya. Dan teman Ro juga masih di Mancanegara Request. Saya menghadirkan lagu-lagu Mancanegara untuk yang ingin request lagu. Masih kita tunggu ya. Di 0812-8313-4054. Oke, aku sapa kembali. Selamat siang, Kak. Sana Bina. Oh, salam kenal katanya. Salam kenal juga. Mau request lagu dari Taylor Swift, Searing His Face ya, Karma. Soalnya teman-teman nih, Kak. Oh, yang lagi nyantai katanya. Kasih juga ya. Teman Ura 2, silahkan ya nge-request lagu. Di luar cuaca udah mendung ya, kalau di kawasan Sepampang. Jadi untuk yang akan jalan-jalan ya, mengendarai kendaraan roda 2, sebaiknya menyediakan mantel ya, di jok motornya masing-masing. Takutnya tiba-tiba di tengah perjalanan hujan.

Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

patah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Oke, teman kru 2 ada Morgan Walens ya. Last night kita hadirkan. Dan untuk teman kru 2 khususnya kaum muslimin dan muslimat ya, kita informasikan juga bahwa masuknya azan salat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini hari Rabu 24 Juni 2026 pada pukul 11.52 menit ya waktu Indonesia Barat. Masih kita hadirkan lagu-lagu mancanegara ya. Temani kamu di siang ini teman pro 2 semari untuk yang sedang menikmati makan siangnya atau juga yang masih dengan rutin tesnya di dapur ya. Oke, langsung saja kita kembali ke lagu dulu ya. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Game, dendam.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: it up for Ronaldo. On the channels, shoots, score!
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Oke, untuk teman Produa, saya ini sudah pukul 11 lebih 50 2 menit ya waktu Indonesia Barat. Nah, kita akan kumandangkan azan salat fardu zuhur ya untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Untuk teman Produa, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah yang dikerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.
2: Oke, untuk teman Pradua kita ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat fardu zuhur ya, untuk teman-teman semua yang melaksanakannya. Lagu-lagu mancanegara kita cukupkan sampai di sini dulu ya, dan selanjutnya kita akan hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga lagu bernuansa religi ya. Stay tune terus di Pradua, teman terbaik kamu.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Pradua, teman terbaik kamu. Teman Pradua, ada dia ya, malu-malu. Nah, teman Pradua 37 menit membawa kita dari pukul 12. Selamat siang, selamat istirahat di Pradua santai siangnya. Kita masih menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi ya. Temani kamu di santai siangnya yang lagi nyantai, lagi menikmati dengan siangnya. Selamat bersantap ya, teman Pradua. Nah, teman Pradua, ada nih jajanan tradisional bernama bangkerok. Nah, ini masih bertahan di tengah maraknya kuliner modern. Ini makanan yang berbahan dasar ketan ini memiliki ciri rasa khas ya, dengan isian bumbu kacang yang gurih dan juga nikmat. Bangkerok ini merupakan makanan berbahan ketan yang dikukus hingga menjadi nasi gitu, teman Pradua. Jadi di bagian tengahnya makanan ini diisi bumbu kacang merah yang dicampur bawang putih, cabai rawit, dan gula ya. Nah, penjual jajanan bangkerok ini ya bernama Angel mengaku sudah menjual jajanan ini selama 4 tahun. Jadi resep tersebut merupakan warisan keluarga dari sang ibu ya yang sudah almarhum ya. Menurutnya bangkerok ini paling dinikmati atau disantap ya saat masih hangat. Jadi meskipun tanpa bahan pengawet, jajanan tradisional ini dapat bertahan hingga 3 hari. Wah, lama juga ya. Jadi enggak basi gitu ya. Bertahan 3 hari selama atau sehingga kerap dibawa oleh pelanggan untuk perjalanan luar kota. Ia menjual bangkerok secara online dan menerima pesanan juga nih teman Pradua untuk berbagai acara seperti pengajian hingga arisan. Jadi dalam sehari ia bisa menghabiskan sekitar 5 kg ketan atau setara 50 porsi bangkerok ini ya. Nah, teman Pradua, Angel tetap mempertahankan eksistensi bangkerok melalui penjualan dari mulut ke mulut ya, dan media sosial berupa Facebook. Ia berharap masyarakat tetap melestarikan jajanan tradisional khas daerah ya. Nah, teman Pradua, informasi ini kita akses dari rri.co.id.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Vamos, sape, ape, ape.
1: Ya, salah mencet.
2: Siapa no?
1: Oh, on.
3: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

105,9 FM di Pro 2 RR Ranai. Teman Rebecca mau teman Pro 2. Kita masih menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi. Informasi kali ini seputar olahraga ya. Nah, tim para atlet Indonesia tampil juara umum para atletik ya Grand Prix 2026 Tunisia pada 12 hingga 20 Juni 2026. Indonesia menutup kejuaraan dengan raihan 29 medali terdiri dari 15 emas, 7 perak dan 7 perunggu. Nah, jumlah tersebut membuat Indonesia berbagi gelar juara umum ya teman Pro 2 dengan Ukraina yang mengoleksi jumlah medali serupa. Sementara itu, tuan rumah Tunisia menempati posisi ketiga dengan 10 medali emas, 6 perak dan 9 perunggu. Sabto Yogo Purnomo menjadi salah satu penyumbang medali terbanyak. Ia berhasil mengoleksi 3 emas dari nomor 100 meter putra T37, 200 meter putra T37 hingga T38 serta estafet universal 4x100 meter ya. Pencapaian serupa juga diraih oleh Nanda Mei Solihah ya, yang menyabet 3 medali emas. Nah, sementara itu Karisma Evi Tiarani ya menyumbang 2 medali emas melalui nomor 100 meter putri ya. T36 -42 dan -44 dan lompat jauh putri ya. Nah, kontribusi para atlet tersebut membantu Indonesia mengungguli banyak negara peserta dalam ajang internasional tersebut ya, teman Pro 2. Nah, meskipun meraih hasil membanggakan, Purwo menegaskan belum ada atlet Indonesia yang dipastikan lolos ke ASEAN Para Games 2026 ya. Jadi perolehan poin masih akan dihitung hingga akhir periode kualifikasi pada 31 Juli 2026. Nah, teman Pro 2, setelah tampil di Tunisia, para atlet Indonesia akan kembali menjalani pemusatan latihan di Solo sebelum bertolak ke Meksiko. Jadi kejuaraan tersebut menjadi kesempatan terakhir juga nih teman Pro 2 untuk mengumpulkan poin menuju ASEAN Para Games 2026 ya, yang akan berlangsung di Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober ya. Informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
2: Iya dong, Yang.
1: Oke deh, jam 10 ya?
2: Kita putus.
1: Lo gak putus, Yang?
2: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada Oka ya, lupa nama, ingat rasa. Teman Pro 2 di Pro 2 santai siangnya kita masih menghadirkan lagu-lagu hiburan ya, dan juga informasi temani kamu di siang ini. Masih informasi seputar olahraga. Nah, komentator sepak bola Bung Jupri menilai Portugal tampil sangat baik ya pada pertandingan Piala Dunia 2026. Permainan tim terlihat efektif dengan serangan yang terus menekan pertahanan lawan sepanjang laga. Portugal sempat menciptakan sejumlah peluang juga ya sebelum akhirnya membuka keunggulan melalui Cristiano Ronaldo. Salah satunya berasal dari umpan silang Nuno Mendes yang gagal dimanfaatkan dengan sempurna. Nah, teman Pro 2, seperti yang dikatakan dalam wawancara bersama Piala Dunia 2026, nah, ia mengatakan kekuatan Portugal terlihat dari permainan agresif melalui sektor sayap. Nuno Mendes, Pedro Neto, dan João Félix yang mampu memberikan ancaman berulang kepada lawan, teman Pro 2. Dan juga sementara itu bek Portugal Diogo Dalot meyakini kritik yang datang untuk Ronaldo usai menghadapi RB Kongo tak akan mempengaruhi penampilan ya. Seluruh pemain tim berjuluk Seleção das Quinas masih percaya dengan kepemimpinannya dalam tim ya. Informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, untuk teman perdua dari Rizky Febian ya, Ciring Civa Magnolia, Terukis Indah. Teman perdua, kita masih menghadirkan lagu-lagu di perdua santai siangnya. Dan nanti pukul 15 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat akan ada Sarah Fernanda yang akan temani kamu ya. Nah, jelang ke pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita masih akan menghadirkan lagu-lagu. Stay tune terus di perdua teman terbaik kamu. Sunday mornings were your favorite.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: lama amat sih, udah depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses serung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

Prodo teman terbaik, kamu Tom Prodo sudah pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk edisi Sore Ceria kali ini tanggal 24 Juni 2026 bareng sama aku Vera Fernanda. Hari ini seperti biasa Tom Prodo ya, kita bakal dengerin lagu-lagu hiburan sampai ke pukul 20 atau jam 8 malam nanti. Dan nanti jangan lewatkan di tepat pukul 16 atau jam 4 sore ada Sore Ceria ya. Untuk berjaringan Korwil Pedang Prabu Produksi RRI Padang Tom Pro 2 ya. Stay tune dulu di Pro 2 teman terbaik kamu.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Prodo teman terbaik, kamu Tom Prodo sudah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan mengikuti sore ceria berjaringan untuk Korwil Pedang Prabu edisi Rabu 24 Juni 2026 produksi dari RRI Padang. Stay tune di Prodo teman terbaik kamu.

0: 90,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat sore semuanya. Ketemu lagi sama aku. Aku siapa? Icin. Icin atau Cynthia Zeni ya, teman Pro 2. Kita balik lagi di program spesial kita di jam 3. Oh, udah bukan jam 3 lagi, udah jam 4 sore. Jam 4 sore di Sore Ceria edisi hari ini spesial banget. 24 Juni 2026 hari Rabu, kita ada di Sore Ceria berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu. Dan ini disiarkan, kamu bisa dengerin ini di RRI Pekanbaru, Padang Sendiri, Bukit Tinggi, Ranai, terus juga Tanjung Pinang, Batam, dan SP Bengkalis. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru sama gestar kita, teman Pro 2, profesional singer ya. Kita bakal, jadi aku gak sendirian di sini, aku udah ditemenin sama Kak Rara. Halo Kak Rara.
1: Hai, halo.
0: Halo, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Waduh.
1: Kak Icin gimana nih kabarnya nih?
0: Aduh, aku ditanya juga, aduh seneng banget. Aku baik Kak Rara.
1: Yeah.
0: Kak Rara jauh-jauh dari Pekanbaru ke Padang loh ini ya.
1: Iya benar banget loh.
0: Ini perjalanannya dari kapan Kak Rara?
1: Dari ke kemarin. Kemarin otw dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi dulu, hari ini ke Padang.
0: Oke. Ih keren banget, Kak Rara ini our professional singer nih. Kayaknya kamu udah gak asing lagi deh sama Kak Rara. Nama lengkapnya Rara Siti Rahmawati, bener gak Kak?
1: Nama aslinya nih Siti Rahmawati.
0: Oke.
1: Nama panggungnya Rara Siti Rahmawati, tapi biasa dipanggil Rara gitu.
0: Nggak mau Ara ya ya.
1: Nah tapi sekarang aku juga kalau bangun-bangun Rachra disingkatin.
0: Oh Rachra.
1: Rachra Rara Siti Rahmawati.
0: Jadi keren gitu ya.
1: Iya.
0: Oh namanya udah bagus juga sih teman-teman.
1: Benar.
0: Oke deh, kita mau ngobrol-ngobrol sama Kak Rara. Aku kepo deh Kak Rara. Aku tuh pernah lihat muka Kak Rara tuh di TV.
1: Familiar ya.
0: Iya. Kita sama-sama behelan by the way.
1: Biasanya bel-bel itu manis biasanya.
0: Iya, dan biasanya suaranya bagus.
1: Bagus ya.
0: Tapi aku kayaknya gak kebagian.
1: Bagus dong. Penyiar radio ya.
0: Oh iya, boleh-boleh. Untuk siaran ya.
1: Siaran.
0: Oke. Tapi Kak Rara, kita kepo sama ini kesibukan Kak Rara selain katanya habis rilis single baru, nanti kita bahas ya.
1: Yeah.
0: Sekarang lagi sibuk ngapain Kak Rara?
1: Kalau sekarang Rara lagi sibuk manggung, nyanyi-nyanyi di beberapa event, alhamdulillah, dan juga wedding singer, dan kebetulan Rara juga teacher, guru.
0: Benarkah? Guru yeah. Apa Kak Rara?
1: Aku.
0: Bidang studinya apa maksudnya?
1: Bisnis digital.
0: Oh wow. Itu kayaknya bukan guru gak sih?
1: Guru.
0: Lebih ke
1: guru konsentrasi. Oh, karena aku ngajarnya di SMK.
0: Oke. Keren banget, udah bisa nyanyi, guru bisa ngajar lagi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Itu gimana? Itu sempat hektik gak Kak? Kalau sekarang kan jatuhnya tuh banyak ya, kayak ada event juga harus nyanyi, terus at the same time harus ngajar juga. Susah gak Kak manage waktunya?
1: Untuk manage waktunya alhamdulillah nih, untuk sekolah juga support ya. Jadi dan juga biasanya kalau manggung itu Rara kan lebih event-event itu di weekend ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi mungkin kalau untuk waktu itu bisa aman, diatur ya? Lah aman. Alhamdulillah.
0: Baiklah. Terus kalau soal fokus ke perjalanan karir musiknya nih, itu awalnya gimana sih Kak? Sampai sekarang tuh udah, aku tuh ya teman Prodo udah riset dulu, ini single ketiga by the way, nanti kita spill judulnya apa, nanti juga bakal kita puterin ke kamu. Itu dari kapan Kak Rara mulai tertarik di dunia musik atau tarik suara deh spesifiknya?
1: Ya, Rara mulai tertarik di bidang tarik suara itu dari kecil, dari umur 4 tahun.
0: Kecil banget.
1: Dari umur 4 tahun, terus akhirnya diajakin ayah sama ibu untuk ikutan lomba-lomba di mall-mall gitu biasanya ya, terus diikutin les.
0: Lomba.
1: Les nyanyi, terus akhirnya setelah lomba-lomba ikut perwakilan lomba VLS2N di sekolah, Festival Lomba Seni Siswa Nasional.
0: Okay.
1: Di SD, SMP, SMA, dan alhamdulillah juara gitu. Dan karena mungkin ayah ibu orang ngeliat, wah ini potensi anak saya besar gitu ya. Karena ibu support lah untuk beberapa event lagi gitu. Sampai kuliah itu juga ikutan Pekan Seni Mahasiswa Nasional nyanyi solo juga. Di Yogyakarta. Dan kebetulan Rara juga akhirnya ikutan lomba bintang radio Indonesia.
0: Oke. Baru aja mau disinggung sedikit, singgung. Udah langsung dibahas. Iya, ya. Sepertinya iya, udah betul. Kebaca aku mau nanyain apa abis ini. Waktu bahas kalau bintang radio, berarti kalau tadi kita dengar jawaban Kak Rara udah dari kecil banget ya.
1: Iya.
0: Itu ada sebelum kita ke bintang radionya ada keturunan gak sih Kak? Maksudnya biasanya kan orang suara bagus ini dari faktor genetik gitu ya. Tapi Kak Rara sendiri gitu gak?
1: Jujur sebenarnya kalau ayah ibu Rara tuh gak bisa nyanyi.
0: Oke.
1: Tapi di keluarga ayah Rara, om tante Rara bisa nyanyi gitu. Jadi ada juga lah keturunannya.
0: Iya. 4 tahun tuh dari mana deteksinya Kak? Bisa ketahuan kalau ini anak suka nyanyi?
1: Biasanya kan tuh kita kan sering ikut orang tua kita pergi kondangan
0: Iya, benar.
1: Terus ikut kondangan, terus kalau misalnya kalau ngeliat panggung tuh pengen nyanyi, harus maju maju ke atas pentas. Terus nggak mau pulang harus nyanyi dulu gitu. Jadi dari situ tuh ketahuan ternyata suaranya bagus gitu. Ya makanya akhirnya
0: masuk les terus dikembangin terus ya kayak.
1: Iya betul.
0: FLS 2N event pertama misalnya di lomba. Atau udah banyak
1: di mall dulu, di mall dulu. Tapi belum juara ya, masih ikut-ikutan dulu aja gitu.
0: Kalau sekarang mah udah profesional.
1: Alhamdulillah ya.
0: Iya. Kalau untuk bintang radio, itu Kak Rara berarti ikutnya yang di Pekanbaru ya, daerah asal. Itu tahun berapa Kak bintang radionya?
1: 2017 kayaknya.
0: Oh, 2017.
1: Bintang, ya RRI 2017.
0: Wah, ternyata 2017 udah sekian tahun yang lalu ya ke itu 2026.
1: Umur aku 17 tahun. Kayaknya
0: masih sekolah ya berarti.
1: Peserta termuda di waktu itu.
0: Oh, wow. Waktu itu ini juara juga pasti.
1: Juara satu nasionalnya. Ke Ambon waktu itu.
0: Ambon nasionalnya. Oh, jauh juga ya di Ambon. Congratulations Kak Rara. Udah telat sih karena 2017. Kita belum ketemu soalnya.
1: Iya betul.
0: Tapi perasaannya Kak Rara waktu udah juara pertama kali berarti waktu itu di event.
1: Kalau untuk juara pertama kali itu di mall pernah juga juara.
0: Oh, di mall itu di perasaan mall. Pertama kali bisa dapat juara setelah sekian banyak lomba itu.
1: Sekian banyak lomba. Ya, speechless, bersyukur, alhamdulillah, wow, akhirnya setelah latihan panjang akhirnya bisa juara.
0: Gitu. Berarti memang kedua orang tua Kak Rara support banget ya.
1: Alhamdulillah support. Seluruh keluarga support. Dari om, tante, ayah, ibu gitu. Dan pelatih vokal Rara juga support gitu.
0: Oke. Ada ini gak sih Kak role modelnya dalam dunia tarik suara?
1: Role model ya?
0: Iya.
1: Kalau ya? Indonesia
0: Idola Indonesia.
1: Kalau Indonesia Agnes Monica sih pasti. Nah, sampai sekarang aku masih ngefans sama Agnes Monica.
0: Lagu favoritnya deh
1: Agnes Monica.
0: Iya. Yeah.
1: Semuanya bagus lagunya, semuanya didengerin.
0: Oke. Tapi kalau genre musik favoritnya Kak Rara?
1: Aku sukanya pop and R&B.
0: R&B. Gak main-main ya teman Pro 2, pop and R&B loh seleranya. Oke. Next question, aku pernah bukan pernah lagi sih teman Pro 2, emang udah ketahuan kalau Kak Rara ini ternyata pernah ikut Indonesian Idol ya Kak ya.
1: Habis
0: bintang radio ikut Indonesian Idol.
1: Iya.
0: Wah, itu tahun berapa Indonesian Idolnya?
1: Indonesian Idol itu tahun 2023.
0: Season 12 berarti.
1: Season 12.
0: Berarti Kak Rara seangkatan sama Salma Salsabil ya.
1: Bener.
0: Oke. Nah, waktu itu ikutan Indonesian Idol gimana sih Kak pengalamannya? Coba dong ceritain.
1: Ini panjang banget nih.
0: Enggak apa-apa, it's okay. Kita siap mendengarkan ya.
1: Jujur sebenarnya kalau untuk ikut Indonesian Idol tuh aku udah ketiga kalinya ikut Indonesian Idol. Yang pertama tuh di Pekanbaru, terus ikut audisi online juga. Terus juga udah cobain ke Jakarta. Oh, berarti kan empat kalinya dong. Yang keempat kalinya itu di Bandung.
0: Oh, di Bandung.
1: Big audition. Berdua sama adik Rara. Adik Rara namanya Riri.
0: Rara, Riri. Habis ini ada Ruru nih.
1: Kami empat bersaudara.
0: Oh,
1: Rara, Ulfa dulu, Riri, baru Mutia. Lebih kuat bisa nyanyi itu Riri. Jadi karena kami berdua ke Bandung. Sebenarnya Ririnya gak mau ikut audisi ya.
0: Nah, kenapa tuh? Karena
1: memang dia masih belum pede. Yang sering-sering nyanyi ketika lomba itu lebih keraranya gitu. Nah, dia sebenarnya ke Bandung tuh cuma pengen jalan-jalan doang. Gak pengen ikut audisi gitu, nemenin doang gitu ya. Tapi akhirnya ikut aja iseng-iseng. Akhirnya kami audisi berdua. Cuman itu roomnya beda banget, jauh kiri dan kanan sudut. Kami audisi, terus ngantri dari jam 6 pagi.
0: Wow.
1: Nah terus untuk audisi pertama itu jurinya itu juri lokal dari Bandung.
0: Iya, iya, iya.
1: Akhirnya lolos dan akhirnya kami sama-sama lolos dan kami di room yang berbeda, bukan yang deketan, bukan yang satu baris gitu.
0: Oh, ternyata enggak. Banyak ya roomnya Kak Rara ya.
1: Jadi kita ada room kecil-kecil dulu sama juri-juri lokal dari Bandung, terus lolos baru ke juri
0: yang
1: panitia idolnya, Indonesian Idolnya.
0: Waktu itu siapa Kak? Masih ingat enggak?
1: Panitianya masih.
0: Oh, panitianya masih. Panitia, oke.
1: Panitianya. Nah, terus aku pun lupa ya namanya.
0: Karena okay,
1: kan banyak
0: okay.
1: kan panitia di televisinya. Terus kita masuk, habis itu lolos lagi. Nah baru ke produser. Naik ke produser.
0: Naik ke produser.
1: Setelah ke produser lolos lagi baru video booth. Nah setelah video booth itu kita juga belum tahu nih bakal lolos
0: apa enggak.
1: Gitu. Nanti ditelepon biasanya sebulan. Kalau dalam sebulan nggak ditelepon-telepon berarti nggak lolos ke Jakarta masuk televisi.
0: Oh gitu. Berarti memang di kota dulu,
1: dulu.
0: Terus baru pindah ke ini ya ke pusatnya.
1: Pusat ke televisi. Jadi televisi. Itu kan masih big audition gitu,
0: masih penyisihan.
1: Penyisihannya itu banyak banget ternyata. Jadi orang kan kalau taunya audisi Indonesian Idol itu cuman
0: kayak langsung di langsung, kota pusatnya ke Jakarta.
1: Enggak. Gitu. Jadi memang ke kota-kota dan kita pun sekali audisi itu dari jam 6 pagi itu kalau memang lolos-lolos terus kayak Rara itu sampai jam 6 sore sampai maghrib. Kami di sana saking beribu-ribunya antrian.
0: Iya,
1: alhamdulillah enggak nyangka kan lolos sampai ke video booth kayak
0: gitu.
1: Dan enggak nyangkanya lagi setelah 5 hari, 5 atau 4 hari dari Bandung. Ternyata kami ditelepon.
0: Oh, cepet banget.
1: Adik kakak berdua
0: kami lolosnya. Wow.
1: Gitu alhamdulillah. Jadi kami enggak nyangka.

0: coachingnya, nggak pakai coaching sih, karena kita masih audisi ke artisnya dulu yang kayak halo, perkenalkan nama saya. Yang gitu.
1: Berarti karirnya sampai ke sana ya?
0: Ke sana, karena kan aku sampai alhamdulillah sampai top 30.
1: Top 30.
0: Iya, Indonesian
1: Idol. Itu kayak challenge-nya enggak sih, Kak?
0: Iya, ada battle round-nya, eliminasi 1, eliminasi 2, eliminasi 3 gitu.
1: Waktu itu masih ingat jurinya siapa, Kak?
0: Masih.
1: Ah, siapa tuh?
0: Ada Afgan. Itu yang pertama ada Afgan,
1: aduh, cowok ganteng itu lagi.
0: Ganteng banget ya, manis gitu.
1: Terus
0: ada Afgan, ada Mas Anang, ada Bunda Maya Estianti, terus juga ada Teh Ocha, sama Kak BCL. Nah, cuman yang pertama kali ada juri tamu itu ada Momo Geisha.
1: Oh, Momo Geisha. Itu. Oh, masih ingat dengan detail sekali.
0: Detail banget dong, itu kan pengalaman berkesan.
1: Iya, benar. Aku juga dengerinnya kayak, wow, keren banget, Karara. Tapi yang paling berkesannya lagi kan itu di top 30 tuh ada step-stepnya juga ya. Ada gak momen yang kayaknya di Indonesian Idol waktu itu tuh susah banget untuk Karara lupain?
0: Iya, waktu di eliminasi 2. Itu kita kan battle round ya. Di battle round dan masing-masing itu kan setiap grup itu udah dipilihin lah ya sama panitianya. Dan kebetulan aku tuh dapat dapat grup yang namanya kalau kata teman-teman grup neraka.
1: Kenapa? Why?
0: Karena yang di grup aku itu keren-keren semua suaranya. Yang kayak grande banget. Terus aku di grup itu.
1: Itu gitu. Berarti kamu lah yang juga memiliki suara bagus-bagus itu ya.
0: Alhamdulillah. Tapi waktu itu aku tuh memang lagi gak fit suaranya.
1: Lagi sakit?
0: Iya, lagi sakit. Dan juga mungkin mental kita tuh ditekan banget. Kita dengar suara seluruh orang di ini ada 100 orang suaranya bagus semua gitu kan. Dan kita dituntut untuk harus bagus gitu. Jadi kayak ada tekanan aja sebenarnya mungkin karena itu sakit gitu ya. Dan juga kan kita ada beberapa jadwal jadi kecapean juga lah ya syuting
1: banyak
0: sini,
1: faktor ya Karara.
0: Gitu ya. Nah, di battle round itu aku dikasih lagu yang satu grup kami ini Stand Up For Love.
1: Oh, dari Destiny Child.
0: Destiny Child. Nah, itu kan
1: nyanyiin dikit dong. Boleh enggak?
0: Sekarang juga.
1: Boleh sih. Jujur emang pengennya sekarang sih, tipis-tipis aja.
0: Iya, boleh sih. Aku jadi deg-degan nih.
1: Aku deg-degan, aku bukan juri.
0: Tetap deg-degan dong.
1: Oke, boleh-boleh dong. Tipis aja Karara.
0: Sekarang.
1: Yang awalnya jadi kalau enggak salah awalnya apa ya?
0: Refnya boleh.
1: Oh, boleh.

0: Wow, Masya Allah. Bagus banget. Ini boleh gabungin tepuk tangan kita semua teman Pro 2 buat yang lagi dengerin.
1: Terima kasih.
0: Makanya langsung kebius deh sama suara Karara. Oh, udah sekeren itu. Ih, abis ini kayaknya aku mesti ini ya, mesti minta nomor WhatsApp-nya. Kamu gak dapat ya. Bisa sekeren itu pasti prosesnya panjang juga ya Karara ya. Banyak panjang. Banget. Karena yang aku tahu itu kan bernyanyi banyak tekniknya juga. Ada enggak sembarangan ujuk-ujuk megang mic terus kita keluarin suara langsung bagus juga enggak gitu. Benar, ya. Oke deh, keren banget. Keren banget. Waktu itu berarti kebagian lagu Destiny Child semuanya.
1: Destiny Child semuanya. Kita battle round, nyanyi satu-satu. Nah, waktu latihan sama bandnya The One and Friend, itu suaraku benar-benar hilang, nggak keluar
0: sama sekali.
1: Sampai Om Oninya bilang, atau Rara mau diturunin aja nadanya kalau memang nggak sanggup di nada itu, gitu ya. Tapi cuman kan Rara biasanya nyanyinya di nada itu, nggak apa-apa Om Oni, Rara di sini
0: lanjut, aja. Tetap lanjut,
1: PD. Akhirnya ternyata pas battle round, nah itu alhamdulillah aku jadi best covernya. Di

0: gitu. Jadi makin paling berkesan lagi. Ternyata suara aku keluar ya. Alhamdulillah juga viral di TikTok waktu saat itu karena aku best cover gitu.
1: Coba kita angkat dulu ya, Kak Rara. Siapa tahu ini penelpon yang mau bertanya.
0: Boleh.
1: Oke. Halo. Halo.
2: Halo. Cici.
1: Oh iya, hai Fitro. Iya, Fitro mau nanya sama Kak Raranya?
2: Iya, saya ke Kayla.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku mau nanya Kayla. Kayla kan sing kampung-kampung enggak Kayla ya.
0: Iya.
2: Sering lagu pop ada enggak suka dengan nyanyian Minang gitu.
0: Minang.
2: Iya, kalau iya, iya. Lagu Minang apa sih Kayla yang sekarang itu sedang viral-viralnya saat ini itu.
1: Oke.
2: Yang mulai ini ya, karena kan yang banyaknya lagu Minang, mulai lagu Minang yang bagaimana yang Kayla suka itu.
1: Oke. Okay.
2: Dan lagu Minang seperti apa yang viral sampai saat ini.
1: Oke.
2: Okay. Dan alasannya kenapa Kayla mau bawakan lagu Minang yang misalnya kayak contohnya yang sekarang viral-viral itu Cingan, terus agak lagi orang manjuk tempat duo atau lagu-lagu lain lah.
1: Oke.
2: Kenapa sukanya lagu-lagu yang ibaratnya mungkin lebih sekarang kan banyak lagu-lagu Minang yang galau dibandingkan lagu-lagu Indo yang sedang viral. Kenapa lagu Minang yang lebih ini yang lebih apa tuh ibaratnya mendalam isinya dibandingkan lagu pop kan kalau kan cuma biasa aja mulu
1: mendalam
2: kenapa lagu Minang tuh mendalam.
1: Oke. Thank you Fitro pertanyaannya nanti bakal dijawab ya sama Kak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, boleh dijawab dulu Kak Rara pertanyaannya.
0: Bagus banget ya pertanyaan Bang Fitro ya.
1: Fitro namanya Kak.
0: Pak Fitro, terima kasih loh pertanyaannya ya. Kebetulan Rara juga ada darah Minang juga ya dari ibu. Aslinya Rara dari Bukit Tinggi juga ya. Kalau lagu Minang itu karena mungkin ya Rara stay-nya di Pekanbaru. Biasanya kalau Rara nyanyiin lagu Minang itu lagu yang menurut Rara nadanya menarik buat Rara. Menarik buat Rara gitu.
1: Jadi, banyak ya kayak
0: menarik, ya mungkin berbeda pandangan dari orang lain. Cuma Rara suka lagu yang mungkin nadanya itu membekas di pikiran Rara.
1: Yang membekas tipikalnya kayak apakah?
0: Sama kayak contoh lagu Dewa.
1: Okay.
0: Dewa itu kita ingat aja lah nadanya gimana kan, karena memang membekasnya jadi pikiran kita. Nah itulah dia namanya suatu karya. Karya itu gimana caranya kita membuat suatu karya itu biar berbekas dan diingat orang terus. Jangan kita buat karya ya udah habis sampai di situ aja gitu, mudah dilupakan gitu. Nah mungkin kalau lagu Minang yang berbekas di pikiran lah pastinya kayak contoh lagu daerah Ayam dan Lape. Itu
1: bener,
0: selalu kita ingat ya.
1: Iya.
0: Selalu kita ingat sampai sekarang kita ingat dari dulu sampai sekarang lagunya kita ingat banget. Terus juga kalau yang Rara suka itu biasanya lagu Takicuadenan Tarang. Nah itu menurut Rara lagunya yang bakal diingat terus deh
1: terus ya,
0: sama orang-orang. Kayaknya lagu itu tuh pasti diketahui orang banyak karena nadanya menurut Rara membekas gitu. Terus lagu ini juga yang Alaba Tahun. Kenapa lagu itu juga membekas menurut Rara? Karena dia selalu dipakai
1: perantau-perantau
0: yang mungkin lagi di luar kota pengen dengerin lagu Minang. Oh kangen nih,
1: kangen vibes Minang gitu ya.
0: Vibes Minang akhirnya play lagu itu gitu. Kalau Rara lebih suka lagu Minangnya yang kayak gitu vibesnya, yang membekas nadanya di Rara.
1: Yang emang lagunya tuh gampang banget diingat gitu ya.
0: Benar.
1: Nah itu dia tadi Fitro terjawab ya dari Kak Rara.
0: Bare Solo juga kan.
1: Iya, Bare Solo.
0: Sampai sekarang tuh orang-orang ingat banget lagu itu.
1: Iya.
0: Sampai Rara juga sering nyanyiin lah kalau acara-acara, biasanya tuh bapak-bapak, ibu-ibu pada request lagu itu tuh.
1: Bare solo.
0: Bare solo.
1: Bare solo. Oke deh, gitu ya. Fitro semoga menjawab pertanyaan Fitro. Kararanya juga suka lagu Minang, by the
0: suka,
1: way.
0: Suka.
1: Oke, okay, back to our topic tadi, Indonesian Idol-nya yes. sampai top eliminasi 2 dan bawain lagu Destiny Child, yeah. Stand Up For Love gitu yeah. ya.
0: Akhirnya jadi best cover, makanya itu yang paling
1: berkesan banget.
0: Berkesan banget lah bagi Rara, alhamdulillah gitu.
1: Oke. Okay. Next nanti kita mau bahas seputar lagunya Kak Rara. Ya. Katanya baru rilis single ketiga ya.
0: Bener banget.
1: Tapi nanti kita dengerin dulu lagunya di sini.
0: Boleh dah.
1: Oke deh, Tower Pro 2 nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Kak Rara ya, yang penyanyi cantik muda berbakat, semuanya diborong ya Tower Pro 2. Nanti ya abis ini kita dengerin dulu lagu Aku Harus Apa dari Kak Rara. Enjoy.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
4: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
5: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
4: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
5: Gini nih punya Adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
4: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
5: Wah. Ma, bulan Ma.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
7: Aduh.

0: ini dari RRI Padang yang juga bisa kamu dengerin di RRI Pekanbaru, Bukit Tinggi, Ranai, Batam, dan SP Bengkalis juga Tanjung Pinang. Nah, Korwil 15 Bedang Prabu ya, teman Pro 2. Kita balik lagi semuanya di sini, di stasiun yang sama 90,8 bareng sama Karara. Waduh, ada yang nelfon lagi nih.
1: Wah,
0: siapa ya kira-kira ya? Apakah Fitro lagi yang nelfon? Kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, tambah Cik Rai.
0: Oke. Fitro mau nanya apa lagi?
2: Iya, kayak kan memang iya ya, tentang lagu Minang ya, kayak Kepala Kantara atau lain kira-kira, apakah ada ingin bikin lagu Minang kah? Saya sebenarnya ingin juga nih mengingatkan ke arah, bawakan lagu-lagu Minang yang seperti apa. Karena kan jujur ya, sekian banyaknya lagu Minang, apalagi sekarang musik-musik Minang itu banyak campur dengan musik dari timur kan ya. Kira-kira umiara memandangnya baik tuh, karena dan awak dana tinggi banyaknya musik Minang ko ada musik Minang arahnya modern. Nah, kau dulu kan ada yang pakai saluan kerempong, rabab, segala macam lah. Kau sini kan ada yang ibaratnya pakai-pakai ala-ala modern, dan bahkan ikan buahnya jo musik-musik dan kegabuan dari daerah-daerah dan kalau ada ndak ketungan pertama dengan kedua, apa ada kalau nyo rencana bikin lagu-lagu Minang awak nyo bangga mendengar kalau bakal ke arah membawakan lagu-lagu Minang dan bakal inkonasi-inkonasinya. Karena karena kan sekian banyaknya lagu Minang, lagu-lagu lama kalau penyanyi lama nggak membawakan tuh ada ratok-ratoknya, ada galaknya.
0: Oke, Fitro, nanti
2: bawa lagu Minang bakal mobilnya kan.
0: Thank you ya Fitro pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, main panjang ya pertanyaannya. Intinya Karara ada niat nggak nih buat bikin lagu Minang?
1: Kalau untuk bikin lagu Minang, pengen banget ya. Pengen banget. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau ajakin project atau kolaborasi lagu Minang, pasti Rara pengen banget kan ngeluarin lagu Minang juga. Cuman mungkin karena Rara stay-nya di Pekanbaru, mungkin masih belum ada yang ngajakin kolaborasi aja gitu. Mungkin kalau misalkan nanti, mana tuh ada teman-teman di Pro 2 ini yang lagi dengerin mau ngajakin Rara kolaborasi, nanti pastinya Rara pengen juga dong.
0: Oke. Baiklah, sudah terjawab ya Fitro. Ada kalau misalnya ada yang ngajak kolaps. Kita back to Kararanya. Abis rilis single judulnya Aku Harus Apa yang tadi udah kita puterin, lagunya galau banget ya Karara ya. Ini kayaknya pengalaman pribadi kah yang dituangkan jadi lagu atau gimana nih?
1: Iya benar banget. Ini best true end story by Rara ya. Jadi Rara tulis sendiri lagunya.
0: Rilisnya kapan Karara ini?
1: Ini kemarin Rara rilis Januari.
0: Januari kemarin.
1: Dan alhamdulillah ini udah masuk ke berapa bulan ya?
0: Januari kesini udah masuk ke
1: 5 bulan.
0: Kan ini judulnya Aku Harus Apa. Nah, kita pengen tahu perjalanan Aku Harus Apa ini itu makan waktu berapa bulan sih kak untuk afternya, untuk akhirnya rilis gitu.
1: Rilis ya. Kalau untuk nulis lagunya Rara udah tulis dari 2 tahun yang lalu. Barengan sama single kedua Rara, Semesta Hatiku. Dan untuk pembuatan musiknya itu sekitar 3-4 bulan. Pembuatan musik itu digarap sama produsernya, gitarisnya Enau. Lagu Sesi Potret.
0: Sesi Potret.
1: Nah, itu teman Rara banget, Bang Kevin Pangestu. Nah, dia yang buatin musiknya. digarap 4 bulan dan 1 bulannya itu rekaman, mixing dan mastering, yang 1 bulannya lagi proses pembuatan video klipnya.
0: Oke. Tadi Karara sempat spill ada Semesta Hatiku juga, itu single kedua ya?
1: Single kedua Rara juga.
0: Rara juga yang tulis berarti.
1: Rara juga yang tulis. Alhamdulillah.
0: Oke, beda-beda enggak ini
1: vibes-nya? Vibes-nya beda. Kalau Semesta Hatiku tuh lebih ke R&B dan kasmaran lah dia.
0: Oh, kalau ini galau. Ini versi gitu. Galau.
1: Kalau ini galau.
0: Oh, oke. Okay. Yang pertama judulnya apa?
1: Single pertama Asing Dalam Satu Malam, galau lagi.
0: Asing Dalam Satu Malam. Memang mewakili perasaan Gen Z sekali ya teman-teman. Ada ups and down-nya.
1: Iya, ups and down. Dari yang galau terus
0: kasmaran lagi, terus galau lagi. Nah, tapi kita spesifik mau nanya soal aku harus aku apa harus ini. Dari judulnya sih kayak pertanyaan ya gitu. Ini aku harus apa sih gitu. Ini kalau misalnya dengar tadi aku di hubungan yang membingungkan gitu ya.
1: Di hubungan yang membingungkan.
0: Nah, gimana tuh Karara? Ini kan pengalaman Karara nih. Yeah. Ceritain dong ke kita.
1: Jadi ini cerita lagu Aku Harus Apa ini mengenai seseorang yang mungkin punya seseorang yang kamu cintai, tapi misalkan kalian udah selesai dengan hubungannya, akhirnya dia pengen lagi memulai hubungan tersebut. Setelah dia kita kasih kesempatan lagi, dia pergi lagi gitu. Dan akhirnya kita bertanya-tanya, ini aku harus apa ya sama hubungan ini? Kamu udah membolak-balikin hati aku, tapi akhirnya gimana gitu. Makanya judulnya Aku Harus Apa.
0: Oh, I see. Oke.
1: Di ghosting lah.
0: Iya.
1: Kalau genzi-genzinya.
0: Berarti ini tuh kayak posisinya nih udah dalam suatu hubungan.
1: Kayak mantan misalnya gitu
0: okay.
1: Ya. Mantan pacar, terus kalian udah lama putus terus dia minta balik lagi. Nih udah dikasih kesempatan lagi, pergi lagi.
0: Wah, enak gitu. Banget ya kamu wahai yang satu itu.
1: Gitu.
0: Oke, berarti ini kayak bolak-balik sesuka hati gitu.
1: Iya,
0: ya
1: di kehidupan kita
0: gitu. Nah jadinya kitanya bingung,
1: bertanya-tanya dong ya kan, aku harus apa sih gitu dengan hubungan ini gitu.
0: Ya. Ini banyak banget yang relate kayaknya Karara ya.
1: Banyak dong pasti.
0: Karena gak satu dua yang di ghosting kayaknya di
1: dunia. Apalagi sekarang udah banyak tuh trennya cowok bingung gitu.
0: Oh iya. Aduh, bumi sudah begini, kamu malah ketemu sama cowok bingung. Ya.
1: Benar.
0: Jadi Karara sendiri pernah ketemu sama cowok bingung?
1: Ya pasti dong. Okay. Kayaknya enggak, Rara aja deh kayak
0: banyak ya. Oke, okay, gitu. Deh. Definisi cowok bingung tuh ada cowok yang enggak tahu arah hubungannya kemana gitu ya, Kak ya. Oke.
1: Kita tanya ini serius apa enggak? Ghosting deh.
0: Ya aduh. Ayolah zaman sekarang masih ada aja cowok bingung.
1: Bener.
0: Ya. Terus selama prosesnya Karara tadi cerita ada kali 6 bulan ya, Kak ya?
1: Iya, 6 bulan.
0: Ada tantangan enggak, Kak, untuk sampai akhirnya nih lagu rilis lagi gitu?
1: Tantangannya pasti pertama motivasi ke diri sendiri dulu ya. Karena kan kita Rara gak sama label ya, berdiri sendiri,
0: okay.
1: Jadi independen, dari biaya, ide semuanya itu Rara sendiri. Kebetulan yang mungkin dibantuin sama temen sahabat Rara ya, namanya Watil. Itu dia bantuin cari-cari ide, disupport sama keluarga juga gitu. Jadi kalau untuk tantangannya pastinya banyak ya,
0: banyak.
1: Dari promosi juga kita mikirin sendiri gitu. Kalau label ya mungkin udah
0: dibantuin ya,
1: manajemennya, yes, dari biaya dan lain sebagainya gitu. Tapi dengan begini pun Rara tetap semangat ya. Artinya kita sebagai anak muda masih semangat untuk
0: menghasilkan karya,
1: gitu
0: ya.
1: Gitu.
0: Oke, jaraknya jauh nggak sih Kak dari single pertama, kedua, ketiga ini?
1: 2023, habis itu 2024,
0: 2026.
1: Berarti yang dari 2004 ke 2026-nya sih yang
0: dekat, agak jeda. Agak jeda ya. Oke. Okay. Kenapa gitu. Tuh Kak?
1: Karena memang ada beberapa prepare aja lagi.
0: Oh, oke. Okay.
1: Perbaiki ke depan tuh mau gimana lagi gitu.
0: Oke, okay, aku harus apa? Ini kalau misalnya menurut Karara sendiri lagu Aku Harus Apa ini bakal sangat related tuh ke siapa sih?
1: Kalau untuk related pastinya ke semua anak-anak muda ya, yang belum punya pacar kayaknya, atau yang udah punya pacar tapi pacarnya membingungkan gitu.
0: Oh,
1: ya,
0: okay.
1: Relate banget pastinya.
0: Lirik gitu. Mana sih yang jadi lagi jadi favorite part gitu?
1: Kalau Rara pribadi,
0: yeah.
1: Di bagian ini, seakan kau bisa pergi lalu pulang sesuka hatimu, oh sayang aku harus apa. Itu favorit banget. Rara tulisnya aja, keren banget ini aku nulis ya.
0: Oke, tapi emang bener ya. Itu kayaknya bakal bisa abis ini teman Pro 2 kamu pakai liriknya, posting di story pakai lagu aku harus apa.
1: Jangan lupa mention Rara
0: pasti. Iya benar. Berarti ini udah bisa dari sejak rilis ini udah tersedia di segala
1: di seluruh platform media musik. Teman-teman sudah bisa dengerin di Apple Music, Spotify, YouTube Rara juga Rara Siti Rahmawati. Pokoknya udah keluar lah lagunya.
0: Oke. Pesan apa sih yang mau Karara sampaikan nih dari lagu ini tuh buat pendengar-pendengar lagu ini gitu? Ada apa ya, message-nya gak buat yang dengerin abis ini udah gak usah sama cowok bingung misalnya?
1: Iya.
0: Misalnya
1: iya.
0: Ada gak kayak gitu?
1: Iya sih, bener, itu udah menjadi pesan kalau menurut Karara. Okay. Ya pokoknya setelah dengerin lagu ini kamu harus sudah tahu ya arahnya kemana gitu. Jangan bertanya-tanya lagi ya harus apa. Jangan kayak aku gitu.
0: Oke. Terus kalau misalnya setelah rilisnya Karara udah pernah bawain lagu ini manggung? Maybe
1: kemarin udah dibawain juga waktu
0: di mana waktu itu?
1: Di Laboy Fest Pekanbaru waktu itu dibawain.
0: Seperti apa sih proses promo yang Karara lakuin untuk gencarin ini lagu ini biar bisa dikenal sama banyak orang?
1: Kalau untuk promo sih lebih kencangnya di media sosial, okay. Rara, medsos, terus juga kayak radio gini. Kemarin kan di RRI Pro 2 Pekanbaru,
0: yes.
1: Terus sekarang di Padang ya. Dan pastinya nanti promo-promonya show-show nyanyi langsung lah gitu.
0: Kalau misalnya
1: TikTok juga ya, media sosial dan lain sebagainya.
0: Kayaknya itu lebih ini ya kayak.
1: Lebih kencang. Benar. Kalau kemarin Rara post alhamdulillah kan kayak di Instagram itu di PKU City-nya rame nontonin gitu.
0: Nah, itu yang mau aku tanyain. Seperti apa yang Kak Rara dapat kayak respon dari pendengar? Reaksinya gitu setelah dengerin lagu ini atau dari teman-teman terdekat dulu deh?
1: Ya alhamdulillah dari teman-teman terdekat responnya positif semua, pada bilang ih keren banget lagu yang terbaru ini, relate banget. Banyak juga yang upload ke story, terus juga kalau yang dari yang lain-lainnya banyak yang repost lah, yang post ke snapgram, udah pakai lagu-lagu Rara juga gitu ya. Responnya positif semua alhamdulillah.
0: Karena emang lagunya bagus, orangnya cantik yang nyanyi, suara juga sudah tidak diragukan lagi deh ya. Next project ada gak Karara? Mau, ini kan udah rilisnya dari Januari nih. Dari Januari kesini kan udah beberapa bulan. Apakah mau entah itu untuk fokusnya lagu ini, mau adain mini showcase maybe? Atau gimana?
1: Rencana ini memang Rara mau kejarin untuk buat mini album. Mini album, karena kalau untuk kita untuk show-show music atau konser music itu kita syaratnya harus punya mini album dulu kan gitu.
0: Oh iya.
1: Nah, kalau Rara kan ini masih
0: tiga,
1: single. Ya, jadi mau dikejarin mini album biar kita bisa juga masukin ke beberapa event gede kalau misalnya gitu.
0: Oke, berarti mau rilis anak-anak keempat dong?
1: Anak keempat,
0: niatnya
1: lima,
0: ya?
1: Enam gitu.
0: Oke, doain ya. Karena memang karena memang yang aku tahu dari tiga lagunya Karara cerita kalau itu adalah lagu-lagu yang mewakili perasaan Karara sendiri, which is based on true story gitu ya. Apakah next projectnya nih atau lagu berikutnya? Apakah akan seperti itu juga atau mungkin Karara bisa terinspirasi dari cerita orang lain, cerita aku misalnya?
1: Aku rencananya beberapa lagu yang mau aku rilis itu pertama lagu lama itu ada lagu Cilik Aku yang pertama mau aku garap ulang lagi mengenai orang tua. Terus nanti kedua ketiga itu biar nanti pastinya nanti akan ada kolaborasi lagi yang mana tahu nanti bisa dari cerita orang lain juga. Gitu. Jadi nanti rencananya aku juga pengen teman-teman yang di media sosial juga share lah pengalamannya
0: ya.
1: Karena biar Rara bisa juga
0: bikinin jadi lagu.
1: Judul lagu gitu.
0: Oke.
1: Yang mungkin unik dan bisa diangkat lah gitu.
0: Iya, benar-benar. Yang kayaknya tuh kalau cowok bingung kayaknya udah terwakili semuanya.
1: Karena sama lagu aku harus apa. Sekarang tuh juga lagi tren lagu-lagu tentang kehidupan.
0: Iya, benar banget.
1: Jadi karena rencananya juga mau ngangkat
0: yang general ya, kayak
1: general.
0: Yang bisa kayaknya
1: selain cinta lah.
0: Iya, benar-benar. Oke, aku tunggu ya Karara ya. Kalau soal kehidupan kayaknya semua kalangan tuh bisa relate banget ya. Bener. Sama lagu-lagunya, karena emang kehidupan ini dijalani sama semua manusia.
1: Semua manusia.
0: Oke. Terus kalau udah kepikiran next lagunya tadi ada lagu cilik tentang orang tua gitu ya. Terus lagu berikutnya mungkin bisa terinspirasi dari orang lain. Nah, kalau kolaps Kak Rara ada plan enggak? Kolaps sama penyanyi lain gitu.
1: Nah, rencananya juga aku ada mau ngajakin kolaps itu penyanyi cowok ya.
0: Oh, cowok
1: cewek gitu. Jadi
0: duet ya.
1: Duet rencananya. Tapi untuk genrenya masih kami pikirin itu genrenya falling in love atau galau lagi. Tapi kayaknya aku pengennya, kalau aku pribadi pengennya yang falling in love sih.
0: Kalau untuk berdua.
1: Berdua.
0: Iya, karena lebih cocok kayaknya. Biar kayak terwakili.
1: Versi chemistry-nya.
0: Iya, benar. Ada dua POV, versi cewek, versi cowok gitu. Sama siapa boleh dibocorin enggak?
1: Rahasia dulu.
0: Oh, rahasia dulu. Tapi ini beda ya. Kalau misalnya itu kan memang Kak Rara yang pengen, tapi kalau misalnya kita berandai-andai penyanyi luar deh, kalau bisa who knows duet sama Kak Rara, itu Kak Rara pengen sama siapa?
1: Luar negeri atau yang masuk
0: luar negeri penyanyi luar negeri.
1: Aku pengennya Brian McKnight.
0: Oh, wow. Karena
1: ketinggian apa tuh?
0: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kan kemarin ada dinikahin Syifa ya, Syifa Haju. Itu
1: bagus banget kenapa? Lagi lagunya. Ya karena memang suaranya bagus banget.
0: Lagu favoritnya apa Kak Rara?
1: Apa ya? Apa tuh namanya? Aku tiba-tiba aku blank.
0: Apa-apa. Ada
1: yang ini, "When You Like a Dream Come True."
0: Oke.
1: Okay. Wanna be with you.
0: Wow, oke okay, oke. Okay. Semoga beneran ya abis ini kita telepon Brian McKnight-nya.
1: Boleh, ayo.
0: Bercanda. Oke okay, deh. Nah, terakhir ini enggak berasa udah mau jam 5 Kak Rara ternyata ya. Pengen dong buat pendengar kita gitu kasih pesan sekali lagi tentang lagu Aku Harus Apa ini biar lebih ngena aja gitu, karena kan emang Kak Rara mengalaminya gitu, biar cewek-cewek yang bertemu sama cowok bingung itu juga gak ikutan bingung. Maksud aku tuh gak ikutan yang kayak karena dapet cowok bingung dianya juga bingung dengan dirinya sendiri gitu, yeah. Sampai kehilangan diri sendiri kan, siapa tahu ada yang kayak gitu. Boleh,
1: kayaknya banyak. Ya mungkin satu pesan dari lagu aku ya, semoga cewek-cewek atau cowok-cowok di seluruh Indonesia atau dunia ini lebih apa ya, tepat pendirian lagi. Jadi jangan memberikan harapan yang lebih kalau kamu tuh belum bisa berkomitmen akan suatu hubungan. Dan buat kamu yang menanggapi hubungannya, ya kamu jangan terlalu memberikan cinta kamu 100% kepada seseorang yang kamu inginkan gitu. Jadi rasa kecewanya enggak banyak banget lah gitu. Karena kan namanya hidup pasti ada kekecewaan ya di hidup, ya, gitu. Jadi enggak ada yang sempurna. Jadi dan jangan juga menjadi perempuan atau lelaki yang mau harga dirinya direndahkan. Dengan kamu menanyakan kamu harus apa, itu tandanya kan kamu udah merendahkan diri kamu. Jadi lebih baik kalau kamu sudah tahu dia enggak mau sama kamu, ya udah get out, pergi.
0: Pergi ya.
1: Pergi aja.
0: Ajari diri kamu untuk bisa
1: meninggalkan dan menghargai diri kamu sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Jangan menyakiti diri kamu hanya untuk perasaan orang lain.
0: Ih, asik. Ya ampun.
1: Asik enggak nih?
0: Kayaknya tamparan buat aku juga dia. Tertampar barusan
1: gitu.
0: Oke deh. Thank you Kak Rara, pesannya akan aku simpan dalam hati ya, buat teman-teman juga yang dengerin juga bakalan ngena banget. Nah, terakhir juga nih. Terakhir banget nih. Ini Kak Rara bisa sekalian kasih tahu bisa dengerin di mana singlenya, terus juga kasih tahu juga kayaknya kalau mau menceritakan pengalamannya mungkin ya untuk kejadian inspirasi lagu, boleh Kak Rara silakan di akun sosial medianya Kak Rara. Boleh.
1: Oke, okay, buat teman-teman semua RRI Pro 2 Padang, jangan lupa untuk dengerin lagu Rara Aku Harus Apa di seluruh platform media music teman-teman, di Spotify, Apple Music ataupun YouTube Music Rara Siti Rahmawati. Dan teman-teman boleh mention Rara atau cover-cover lagu Rara juga. Terima kasih.
0: Sama-sama. Instagramnya di spill dong.
1: Instagram juga sama, Rara Siti Rahmawati.
0: Rara Siti Rahmawati.
1: Pokoknya teman-teman gampang deh cariinnya gitu.
0: Oke. Okay. Kak Rara, thank you banget udah mau.
1: Terima kasih juga loh RRI Pro 2 Padang. Sukses selalu pokoknya.
0: Iya, terima kasih atas waktunya udah.
1: Saya juga berkah Ici.
0: Iya. Semoga Kak Rara kedepannya bisa, kita tunggu single keempat, kelima, keenam dan konsernya kalau bisa ya.
1: Amin.
0: Semoga Kak Rara bisa terus berkarya dan menghasilkan karya-karya yang emang dicintai sama pendengar-pendengarnya dan fansnya Kak Rara pastinya ada ininya nggak Kak?
1: Fanbase-nya
0: ada. Namanya apa sih?
1: Namanya Rubira.
0: Rubira. Kenapa?
1: Rubinya Rara.
0: Gitu. Oh, Rubinya Rara baik. Oke, ini untuk Rubinya Rara dan Rubira dimanapun kamu yang lagi dengerin ini ya. Kararanya lagi di sini. Pokoknya kita doain terus. Aku juga doain semoga Karara nextnya bisa semakin melejit karirnya.
1: Amin, amin.
0: Terus juga bisa semakin dicintai sama fansnya.
1: Amin.
0: Oke. Okay. Nah, teman Pro 2 sampai di sini dulu ya. Edisi Sore Ceria Berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu kita. Aku mau pamit dulu. Karara juga mau pamit. Kita ketemu lagi di next cerita berikutnya.
1: Sampai jumpa ya.
0: Sampai jumpa.
1: Kita ketemu lagi.
0: Amin. Dadah.
3: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
4: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman ini.

Kamis 25 Juni 2026. Laga Grup B, Portugal melawan Uzbekistan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Grup C, Skotlandia melawan Brazil pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Produa teman terbaik, kamu tahu Produa sudah pukul 17 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat ya. Tadi kita sudah mengikuti sore ceria berjaringan Korwil Pedang Prabu ya, bersama Produa RRI Padang, tahun Produa untuk edisi Rabu 24 Juni 2026. Habis ini kita dengarkan lagu-lagu hiburan ya buat tahun Produa, dan nantinya ada informasi hiburan juga buat kamu. Stay tune dulu di Produa, teman terbaik kamu.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
1: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
0: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

durian bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya, kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu?
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel, ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya. Begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Prodo teman terbaik kamu, Tom Prodo, sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Saat lagi kita akan mengikuti MLC Musik Live Chat untuk edisi hari ini, hari Rabu ya, 24 Juni 2026. Dengan bintang tamu malam hari ini ada The Midlife Theory ya, bersama host edit di Pro 2 RRI Jakarta, mulai dari pukul 19 kurang lebih selama 1 jam ke depan. Stay tune terus di Pro 2 teman terbaik kamu.

Music Legend. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Karena kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan solois-solois luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini. Dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Eh, jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa. Karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini. Tapi setelah yang satu ini ya, pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: LC Music Live Chat masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan
0: ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
2: Pas banget kebetulan.
1: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Widih, gokil. Sekalian berarti ya. Betul. Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita ada barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
1: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
0: Mana nih?
1: Fitra.
3: Bas.
0: Sando. Aduh, agak ribet ya.
2: Al di drum.
0: Oke.
1: Andi.
0: Waduh, sibuk banget nih kayaknya nih abang nih.
1: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ayo, sedap.
1: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
2: Ini ada meja.
0: Oke, gokil.
1: Sebenarnya lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh ya sih, benar sih. Ya kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Benar-benar. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
1: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
1: Alhamdulillah.
0: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
1: Ya, besok main di Jakalcer di Pasar Seni.
0: Ancol. Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
1: Besok banget jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
1: Nah, boleh lah.
0: Sampai. Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
2: Mau banget.
1: Lo apa gua fit? Elu dong. Oh ya oke. Okay. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
1: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
1: Ada satu yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Tapi ya mendekati ya.
1: Sama orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
1: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
1: 2026. Oh, wow.
0: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
1: Perkumpulan aki-aki. Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
1: Tadinya nggak kenal. Mm-hmm. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar. Kalau bisa kenal dari kecil juga.
0: Oh. Nah,
1: di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih komunitasnya ramean.
0: Oke. Okay.
1: Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Cocok nih. Yaudah kita ngeband nih. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Benar-benar. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming-jamming aja kayak atau gimana tuh?
1: Kayak orang main padel lah sekarang apa sih ri apa sih itu namanya? Kenal sewa lapangan.
0: Oh iya, tahu.
1: Ya, kayak gitulah.
0: Oh, oke. Okay. Ri club benar, ri club. Ya. Oke, okay, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
1: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
1: Ya, cocokologi aja lah kita.
0: Cocokologi aja ya.
1: Cocok tanah lu.
0: Benar. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
1: Udah tiga.
0: Udah tiga ya. Dan jadi yang
1: lusa
0: ini yang
1: keempat malah.
0: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
1: Utuh ini single kedua ya.
4: Kedua.
0: Single kedua. Oke, okay, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over. It's Over tuh yang pertama.
1: It's Over. Ya, It's Over pertama, Utuh walau tak lengkap kedua, In Dips ketiga, yang keempat ya sudah.
0: Ya sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Tama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi boleh. Udah berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Be?
2: Karena baru mulai.
0: Baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya itu.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, Sofer apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indif, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih, kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah, jadinya variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: enak.
1: Tapi giliran gue mau ambil keputusan, terus dalam hatinya coba lagi deh, coba kali ini.
0: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah itu dia. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Gitu. Ah, ya benar. Nanti deh, abis THR deh.
1: THR sampai 5 tahun pun kagak mundur-mundur.
0: Oke. Berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya. Berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Yeah. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh,
0: benar-benar
1: lengkap, bener. Gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan. Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan, atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah. Menyesuaikan kalau di rumah satu begini, rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gue udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu, ya kan masih ada keluarga yang lain.
0: Yes.
1: Yang masih sayang, yang masih peduli. Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Jadi utuh, tapi ya nggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan. Wow.
1: Kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini. Hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya. Kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya.
1: Bener.
0: Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam ya.
0: Bener kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya, benar sih. Benar sih.
1: Benar sih. Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya, benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti ya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok
0: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya.
1: Dan ngeliatin ini ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Ada ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya, pesannya setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa nggak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita sama-sama, masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Wiss, itu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya?
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin utuh walau tak lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini pom-pom yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya. Yeah. Oh
1: ya, iya. Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow, dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja, India, Fish, Biru Baru.
0: Wow.
1: Sal, ya banyak lah. Yang baru-baru ya kita dengerin. Ikutin
0: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah gak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Oh oke, okay. Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah In Dips. Kalau In Dips itu tentang apa itu?
1: Ini seorang galau.
0: galau jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma gak punya nyali buat ngomong.
0: Oh oke. Okay.
1: Giliran ntar deh kayaknya momennya belum pas nih. Mm-hmm. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gue ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya okay nih momennya sekarang gue udah berani. Orangnya udah pergi.
0: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
1: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini. Ya. Itu boleh di spill enggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis Lusa hari Jumat ya tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang kadang kita tuh aduh apalah lagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Mm-hmm. Tapi yang penting dan kedepannya kita nggak tahu nih datang lebih susah datang lebih baik. Mm-hmm. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu santai.
0: Okay.
1: Nikmatin habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin gak usah ambisius. Ngejar yang belum pasti, pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
1: Yo, kerasa lagi kan?
0: Benar. Bener, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
1: Gua belum ada namanya. Ntar kita cari dulu lah. Cari dulu.
0: Yang bagus apa?
2: Midlover.
0: Hai, midlover boleh.
1: Daging semua dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua ini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus terus ntar. Pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan,
0: yes.
1: Coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut. Dengerin dari It's Over, Utuh, In Deeps. Pasti cocok deh.
0: Ah, itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
1: Kapan aja? Benar. Okay. Kalau ini bukan jualan.
0: Oh ya, benar. Berarti nah, pagi jualan, enak, siang ya. Enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
1: Paling enggak enak kalau lagi tidur.
0: Ah iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita gak akan ngeluarin EP,
0: okay.
1: Tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Oke. Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
1: Mumpung. Namanya Om Om kan tahu udah
0: hilang aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Benar. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa bisa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Enggak. Waduh. Ya. 7 album kalau satu album 10, 70 tuh ya.
2: Ada gini kan?
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya, next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG. The Midlife Theory.
0: Okay.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar gak ketinggalan. Dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama In Deeps. Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya, mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
1: Thank you.
0: Eventnya
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol, Pasar Seni.
0: Di Ancol
1: Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh, main di jam setengah 8 ya? Setengah 8 sampai
1: setengah
0: jam?
1: Setengah 8 sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya?
1: Iya,
0: malam
1: daripada Jumat. Kena macet kan?
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya bang-bang, sukses selalu buat single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Oke, thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory. Terus, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP. Dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit. Dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Da.
3: Music Life Chat. Music Life Chat. Lights, camera, action.

0: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Produ teman terbaik kamu, teman produ sudah pukul 19:59 waktu Indonesia Barat ya, hampir di pukul 20 saat ini teman produ. Tadi kita sudah mendengarkan MLC ya untuk edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026 bersama produ RRI Jakarta. Nah, habis ini teman produ di Jaga Malam ya, kamu kali ditemani sama Kak Resnevi ya untuk di pukul 20 sampai ke pukul 24 atau tepat jam 12 malam nanti akan ada lagu-lagu hiburan yang bakal nemenin kamu. Juga ada beragam informasi buat teman produ ya. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat juga buat teman-teman yang mungkin sudah mulai mau istirahat ya, karena mungkin lelah ya melewati hari yang cukup panjang, atau ada yang teman-teman yang baru mau keluar rumah lagi malam hari ini mencari hiburan ya. Mungkin ada yang mau ke Pering ya, mau ke pasar malam mumpung ada ya, jarang-jarang ada di Natuna. Itu kayaknya lumayan ramai karena baru buka ya beberapa hari, lumayan ada beberapa permainan, kemudian jajanannya sih ya kan yang dicari-cari sama teman-teman itu lumayan banyak, lapak UMKM di sana. So, bisa banget buat teman-teman yang mencari hiburan plus mau kulineran yang jarang-jarang ada di Natuna biasanya ya. Karena emang kalau di Natuna ini momen-momen tertentu saja ada keramaian itu ya. Oke, nah karena ramai di sana biasanya jalanan yang menuju ke sana tuh agak padat, jadi hati-hati saja teman produ ya. Kalau kita melintasi jalan Patimura menuju Pering itu lumayan banyak ini ya rintangan ya. Rintangannya apa? Jalanannya berlobang. Jadi hati-hati ya. Oke, teman produ, jangan kemana-mana, aku siapin lagu-lagu buat kamu, stay tune di produ teman terbaik kamu.

0: teman berdua, teman terbaik kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Berlagi bersama aku Rekasma untuk menemani di suasana pagi kamu. Pagi kamu, di malam kamu ya, untuk hari ini Rabu tanggal 24 Juni 2026. Baik teman berdua, untuk menemani di ruang dengar kamu, lagu-lagu bagus sudah aku siapkan, tetaplah di berdua teman terbaik kamu.
1: Berdua FM, teman terbaik kamu. Berdua FM.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya nggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: lu sayang.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

와진 별 내 우주 왜 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Mata Air Pancasila.
1: Teman berdua, teman terbaik, kamu baik lagi bersama aku Areng Kasmaya untuk menemani di ruang dengar kamu teman berdua dan teman berdua. Untuk saat ini surang materi kita berapa 21:46 waktu Indonesia Barat. Tetaplah di berdua teman terbaik kamu,
2: seluruh bangsa Indonesia, untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan. Hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: gonna see if you would touch me.
1: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Aduh, muncrat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu itu tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Hai hai hai Tuan Pro 2, kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: nih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Turnamen besar 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
0: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
0: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
0: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Laporan khusus.
4: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
5: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
4: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
5: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
4: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
5: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
4: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
5: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
4: Saya sudah sampai.

0: sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini, terkait dengan yang pertama sebaran dari calon peserta magang nantinya, dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
1: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Erlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
3: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
4: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
5: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh fondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
7: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Bersama.
1: Pemerintah yang menyiapkan 8 kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal kedua dan semester kedua 2026 dengan total anggaran Rp26,34 triliun. Stimulus ini berfokus pada insentif perpajakan untuk penulis, kemudian diskon transportasi untuk libur sekolah, serta kelanjutan bantuan sosial dan program vokasi. Nah, sejumlah kemudian kebijakan stimulus ekonomi seperti ini juga dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi untuk di tahap-tahap selanjutnya. Kami sudah bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Mbak Gomery Fitra Faisal Hastiadi. Pak Fitra, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi,
1: Mas. Pagi, Pak Fitra. Pak Fitra, tapi sejauh mana sebenarnya kebijakan stimulus ini memang dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita, Pak?
2: Ya, jadi kalau belajar dari pengalaman tahun lalu, ya, apalagi ketika di tahun lalu juga sebenarnya kondisi ekonomi di kuartal 1 itu 4,87% ya, dibandingkan dengan kondisi ekonomi kita di kuartal 1 tahun ini yang 5,61%. Stimulus yang kita keluarkan ya memasuki kuartal 2 dan juga semester 2 tahun lalu juga sama perilakunya itu memanfaatkan momentum ya, yang mana kita juga ingin memanfaatkan momentum di semester 2, yaitu salah satunya adalah libur sekolah dan juga nanti pada akhirnya ada libur Nataru. Itu berhasil meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 kemarin ya, ketika kita keluarkan stimulus yang terkait dengan libur sekolah itu langsung melonjak ya, dari sebelumnya 4,87% menjadi 5,12%. Nah, kalau dalam tahun ini tujuannya adalah untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan yang kita sudah rasakan semenjak kuartal keempat ya, setidaknya yang gimana di mulai kuartal keempat itu kita sudah mulai tumbuh di atas rata-rata 10 tahun terakhir. Kalau kita melihat rata-rata 10 tahun terakhir di luar masa pandemi itu pertumbuhan kita 5,07% ya. Jadi ketika di kuartal keempat sudah 5,39%, kuartal satu 5,61%, kita ingin mempertahankan ya momentumnya. Meskipun sebenarnya di kuartal kedua dan memasuki semester dua ini kemungkinan tidak akan setinggi kuartal satu, karena kuartal satu itu ada efek lebaran, ada efek juga akhir tahun baru memasuki bulan Januari, dan juga kemudian ada beberapa insentif yang lainnya, dan belum dan bisa dan patut dicatat belum ada tekanan geopolitik ya di kuartal 1 ya, baru terasa di bulan Maretnya, dan itu pun akan rasanya akan kita akan lihat di kuartal 2 dampaknya. Jadi 5,61% itu mungkin tidak akan berulang lagi di kuartal 2 atau semester 2, tapi kita ingin menjaga supaya pertumbuhan kita itu setidak-tidaknya antara 5,2-5,3%, sehingga sepanjang tahun ini harapannya setidak-tidaknya minimal bisa sesuai target pemerintah 5,4% ya, sesuai dengan target formal dalam asumsi makro di tahun ini. Dan dari situ kita melihat juga ada beberapa tantangan ya terkait dengan efek limpahan dari peristiwa geopolitik di kuartal 1 dan kuartal 2 ya, meskipun sekarang sudah reda ya, tetapi kalau kita melihat dari sisi pengusaha, ombaknya baru kerasa ya di kuartal 2 dan memasuki semester 2 tahun ini ya. Kalau kita lihat misalnya dari sisi indeks harga produsen, itu indeks harga produsen sudah melonjak ke 5,7% ya. Dan ini kan butuh ada insentif ya untuk kemudian mengurangi beban para produsen ya, karena kalau bebannya tidak dikurangi produsennya, mereka juga serba salah. Ketika harga mereka naik ya, kan mereka kan untuk mendapatkan memproduksi barang itu harus impor, terus ada beberapa barang yang memang sedang naik harganya ya, karena harga minyak dunia juga sedang naik ya, nilai tukar juga kemarin sempat terdepresiasi lumayan signifikan, sehingga ongkos produksi mereka meningkat. Dan tadi saya sampaikan 5,7%. Tetapi mereka kalau mau menaikkan harga di level masyarakat, mereka juga pikir-pikir, karena ketika mereka naikkan ya mungkin demand-nya akan anjlok juga. Yeah. Jadi mereka masih ingin menahan harganya. Cuma ketika mereka tahan harganya, berarti kan ada margin keuntungan mereka yang juga diambil gitu ya, jadi berkurang. Nah, makanya salah satu tujuan insentifnya kita selain juga memanfaatkan momentum pertumbuhan ya, melanjutkan di semester 2, juga memitigasi efek negatif dari peristiwa geopolitik itu dengan insentif barang kebutuhan input ya, misalnya ya untuk insentif impor LPG, bahan baku plastik, ya suku cadang pesawat. Kita lihat ya bagaimana industri petrokimia kemarin itu terdampak cukup signifikan ya, karena lonjakan harga gas ya, setidak-tidaknya ini sekarang ada insentif. Tidak ada pajak impor ya, sehingga ini bisa mengurangi beban mereka dari sisi industri petrokimia. Nah untuk juga plastik itu kan ada beberapa industri yang masih menggunakan plastik, itu juga salah satu mitigasinya adalah mengurangi yang pajak impornya juga. Dan yang lain lagi adalah dari sisi pesawat ya, pesawat ini kan juga selain biaya aftur yang meningkat ya, juga ada hal-hal yang lain juga meningkat. Maka ini salah satunya impor suku cadang ya, itu juga dibebaskan ya tarifnya, sehingga pada akhirnya tidak akan berdampak secara signifikan juga kepada tarif pesawat. Dan apalagi di memanfaatkan libur sekolah dan juga nanti Nataru, ada insentif juga kepada sektor pariwisata ya, terutama ini tarif pesawat, tarif transportasi dan lain-lain, yang mana diberikan diskon juga untuk para penggunanya. Nah ini belajar dari tahun lalu ya, di kuartal 1, kuartal 2, terutama kuartal 2 dan juga kemudian di kuartal 4-nya, itu kalau kita bandingkan dengan total keseluruhan stimulus yang yang tahun lalu, itu total keseluruhan stimulusnya untuk di kuartal 2 misalnya 22 triliun, nah itu kurang dari 1 triliun digunakan untuk sektor transportasi ya, diskonnya untuk memanfaatkan libur sekolah. Tetapi ternyata dampak ekonomi juga lumayan signifikan, karena sektor transportasi itu memiliki backward dan forward linkage ya, keterkaitan ke belakang dan ke depan yang sangat signifikan. Artinya gini, ketika ada stimulus di sektor transportasi, maka akan ada proses penciptaan ruang-ruang ekonomi ya yang terkait dengan sektor transportasi. Yeah. Dan kalau kita lihat misalnya di kuartal 2 tahun lalu ketika itu diberlakukan, itu sektor-sektor jasa ya, jasa lainnya, akomodasi, makan, minuman, itu secara rata-rata tumbuh di atas 8% ya, bahkan di atas pertumbuhan ekonomi. Nah ini juga yang ingin kita ulang, apalagi industri ekonomi kreatif yang terkait dengan jasa transportasi dan pariwisata itu juga sangat intensif ya penyerapan tenaga kerjanya, terutama lapangan kerja di sektor informal. Nah ini juga kita ingin berikan stimulus ya. Jadi all in all untuk stimulus di semester kedua ini ya, nilainya 26,3 triliun, dan itu dibagi menjadi tiga bagian ya, atau tiga pilar lah. Yang pertama untuk pilar stimulus insentif transport itu 2,04 triliun, maaf. Yang kedua ada untuk magang dan vokasi ya, karena kita juga sadar bahwa untuk menyerap tenaga kerja terutama di sektor formal, kadang-kadang ini bagaikan telur dan ayam yang mana yang dulu nih gitu kan. Kadang-kadang kalau pengusaha atau perusahaan ingin menyerap tenaga kerja, yang ditanya kan, aduh udah ada pengalaman kerja atau belum. Nah, sementara orang yang mau bekerja, nah mereka gimana cara untuk
1: punya pengalaman kalau tidak bekerja begitu ya.
2: Punya pengalaman ya, karena itu juga susah juga untuk mendapatkan pengalaman. Nah maka ini bukan hanya disalurkan ya ke tempat-tempat yang membutuhkan, tetapi juga dibayar ya oleh APBN ya, dan sehingga pada akhirnya si perusahaan ini bisa mendapatkan tenaga kerja magang tanpa bayar ya. Mereka bisa bayar juga untuk dari itu, tapi sebenarnya yang membayarnya itu pemerintah ya, dengan harga UMR ya, sehingga dalam hal ini bisa menjadi jembatan juga ya buat para pekerja, terutama yang fresh graduate ya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bantuan pangan, ini yang paling besar ya, karena pemerintah sadar bahwa yang mendapatkan guncangan paling berat ya akibat dari tekanan geopolitik, ongkos energi yang meningkat, depresi nilai tukar yang juga pada akhirnya berdampak ya pada kenaikan harga-harga, itu pastinya kan masyarakat ya, masyarakat kelompok terbawah. Maka juga yang paling besar ini bantuan pangan ya untuk masyarakat ini 18,04 triliun yang mana fokusnya untuk 33 juta ya penerima manfaat mulai dari bulan Juli nanti, 2026.
1: Ya. Nah, Pak Pitra, kondisi ekonomi kita kan di semester kedua sampai nanti memasuki semester ketiga kan masih menghadapi tantangan di bidang ekonomi, terutama moneter lah begitu ya. Nah, sejauh mana dengan kondisi seperti itu bahwa pertumbuhan ekonomi kita ataupun kondisi ekonomi kita trennya memang masih solid begitu, Pak? Itu sejauh mana, Pak Pitra?
2: Ya, kalau kita bandingkan dengan kuartal 1, tentunya kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4, ini kemungkinan besar tidak akan mencapai 5,61% lagi. Ya, tetapi setidak-tidaknya kita ingin menjaganya di level 5,2-5,3%, sehingga target formal kita yang tercatat dalam asumsi makro 5,4% itu bisa tercapai. Nah, kalau ini sudah tercapai, sebenarnya ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa menurut saya. Karena apa? Karena selama ini ketika pemerintah punya target asumsi makro di APBN, itu selama 10-15 tahun terakhir hampir tidak ada yang pernah terpenuhi.
1: Ya,
2: jadi kalau misalnya tahun ini terpenuhi, itu sebenarnya suatu pencapaian. Ya, meskipun sebenarnya kalau pemerintah juga punya target-target informal lain, seperti disampaikan Pak Purwaya, itu bisa mencapai 6% tahun ini. Tapi cuma masalahnya, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Salah satunya perang ini kan suatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Sehingga ya pada akhirnya kita bisa, ya bisalah menerima kenyataannya. Tapi setidak-tidaknya target 5,4% ini harus kita akan upayakan untuk tetap tercapai. Nah, di sisi yang lain, ya dari sisi memang tantangan yang lain adalah sebagaimana kita lihat ya tantangan dari sisi nilai tukar. Tapi dari sisi nilai tukar itu pun sebenarnya juga sudah ada kerjasama antara Bank Indonesia dan juga pemerintah untuk menjaganya di level yang stabil ya. Jadi kita melihat yang paling penting itu stabilitas ya. Jadi jangan tiba-tiba naik, tiba-tiba turun ya. Itu yang akan mengguncang dunia usaha. Yang dibutuhkan dunia usaha, dan mereka sebenarnya sudah melihat bahwa okay, ada tren depresiasi, tapi jangan sampai terlalu tinggi trennya. Yang mereka inginkan adalah ya ini ketika mereka membuat rencana rancangan usaha rencana ekspansi bisnis, mereka kan ingin target yang tidak banyak berubah gitu ya. Salah satu kalau dari nilai tukar, okay, kalau begitu kita canangkan nilai tukar tahun ini 17.500, okay. Nah, itu yang akan menjadi acuan juga oleh pemerintah. Pemerintah juga melihat bahwa ya yang paling setidak-tidaknya ini tidak bergerak secara liar begitu ya. Tetapi kita akan mengusahakan kembali lagi ke level yang semestinya ya, karena di tahun ini seharusnya nilai fundamental rupiah itu 16.900 ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa usahakan juga ke level itu setidak-tidaknya. Sampai tahun depan itu kita masih asumsikan rupiah itu antara 16.800 sampai 17.500. Nah, ini yang ingin kita patok ya, supaya nanti dunia usaha juga tidak kesulitan ya untuk membuat target-target bisnisnya begitu.
1: Ya. Nah, Pak Pitra, ini kan stimulus ekonomi paling tidak kan untuk menjaga daya beli masyarakat begitu ya. Tapi satu sisi KSPI sempat menyampaikan laporan bahwa sinyal gelombang PHK ini masih akan berlanjut begitu. Nah, jika ini memang masih berlanjut, sejauh mana kemudian ini juga bisa mempengaruhi daya beli masyarakat kita juga, Pak? Sementara pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk menjaga itu begitu, Pak Pitra.
2: Ya betul, makanya tadi ada stimulus bantuan pangan ya.
1: Oh itu yang untuk ya, jaga itu sebagai bumper begitu ya.
2: Itu 18,04 triliun. Karena sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa ombaknya itu baru kerasa di pengusaha di mulai dari kuartal 2 dan juga semester 2 ini. Karena di kuartal 1, meskipun perangnya itu terjadi di Februari dan Maret, tetapi dampaknya baru kita rasakan mulai dari bulan April ya sampai sekarang. Nah, meskipun sekarang tekanan geopolitiknya sudah mereda ya, ongkos energi sudah turun, Brent sudah di level 75 lagi, tetapi ya tadi bagaimana inflasi dari sisi produsen itu sudah meningkat secara signifikan, sehingga apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah kalau mereka mau naikkan harganya susah karena takutnya demand-nya nggak bakal bisa keep up. Jadi apa yang mereka lakukan sementara ini adalah mengurangi ininya, bukan mengurangi barangnya, tetapi membuat isinya itu lebih sedikit misalnya, atau disebut shrinkflation. Jadi barangnya sama, harga tidak berubah di level konsumen, tetapi isinya lebih kecil, itu isinya lebih sedikit, itu yang disebut juga shrinkflation. Nah, hal yang lain yang bisa dilakukan oleh para pengusaha adalah mengurangi ongkos variable cost-nya. Kan, jadi kan setiap produsen itu akan menghadapi dua, ya, fixed cost dan variable cost. Fixed cost artinya ya itu pabriknya, mesinnya, itu kan jangka menengah panjang ya. Mereka kalau untuk mengurangi itu juga pikir-pikir. Tapi yang paling gampang mereka kurangi ya tenaga kerja.
1: Yeah.
2: Makanya kita tidak melihat ada PHK yang terjadi karena memang tekanan ongkos produksi. Nah, selain untuk mencegah itu bagaimana ya? Kita tidak menginginkan PHK, tapi kita juga ada satgas PHK ya,
1: yeah.
2: Kemudian mencoba untuk mengurangi ya dan potensi PHK tersebut. Tapi kalaupun sudah terjadi, setidak-tidaknya yang di PHK ini dibayarkan haknya. Ini kan karena beberapa kasus juga dan bahkan banyak sekali ketika di PHK tapi para perusahaan itu tidak membayarkan kompensasi ya dari PHK tersebut. Nah, ini maka satgas PHK itu selain melakukan mitigasi tidak terjadi PHK, tapi kalaupun terjadi PHK ya menjaga ya supaya teman-teman yang di PHK ini tetap mendapatkan hak-haknya ya. Tapi di sisi yang lain pemerintah juga menyediakan bumper-bumper ya, yeah. Seperti yang tadi saya sampaikan.
1: Pak Peter, sebenarnya stimulus ekonomi seperti ini ya Pak, itu target utamanya, sasaran utamanya ke kelas masyarakat mana sih Pak? Kelas ekonomi menengah ini kan sekarang sedang ketar-ketir juga ini, dan banyak yang melihat bahwa terjadi penurunan kelas mereka begitu, ke kelas yang lebih bawah. Itu bagaimana sebenarnya Pak Peter? Targetnya ke kelas mana sebenarnya Pak, stimulus seperti ini?
2: Ya, jadi semua, hampir semua kelas ya, mungkin kalau kita lihat dari sini yang paling banyak yang menjadi fokus kalau dari sisi proporsi stimulus, yeah. Yaitu untuk kelas menengah bawah ya, untuk desil 1, desil 2, mungkin sampai desil 4 ya. Total anggaran bantuannya kan untuk pangan 18,04 triliun rupiah ya. Jadi kalau kita bicara yang kelas yang paling bawah, bantuan itu kan fokusnya untuk 33 penerima,
1: yeah.
2: Untuk 3 bulan ya, dari bulan Juli. Terus kemudian juga ada bantuan stabilisasi harga pangan ya, dan ini anggarannya 500 M. Jadi yang sebelumnya itu bantuan beras 17,54 triliun, kemudian stabilisasi harga supaya harga-harga tidak melonjak itu 500 M, all in all 18,04 triliun. Ini kelompok menengah ke bawah, dan kelompok menengah itu kena dampaknya ya, terutama
1: yeah.
2: Kalau kelas menengah itu mereka mungkin nggak dapat bansos, tapi dari sisi harga-harga ya 500 M ini tadi intervensinya supaya tidak mengalami goncangan harga yang signifikan. Karena kelas menengah ini kan kalau kita bandingkan secara populasinya di tahun ke tahun ya, tahun 2019 itu populasinya itu 53,3 yeah. juta, sekarang tinggal 46,7 juta ya. Jadi anjlok 10, 6 juta ya dalam waktu 6 tahun terakhir. Nah, maka ini adalah satu indikasi bahwa ya kelas menengah itu dalam tekanan yang cukup konsisten terutama setelah COVID, dan mereka tidak bisa mempertahankan dirinya dengan posisi kelas menengah,
1: yeah.
2: Bahkan mereka turun kelas menjadi aspiring middle class. Makanya ini yang kemudian dijaga ya. Salah satu halnya adalah dari sisi kelompok pangan ya. Kelompok pangan ini kalau kita bicara middle class, pengeluaran yang paling besar adalah 41,8% adalah kelompok makanan ya. Sehingga kalau ini diintervensi ya tadi ya, setidak-tidaknya harga-harganya itu dibuat lebih stabil, itu
1: yeah.
2: Tidak akan memberikan shock tambahan pada middle class. Yang lain-lain adalah insentif ya, tadi insentif transportasi, ini adalah insentif buat middle class juga kan. Jadi middle class itu adalah kelompok pengeluaran antara 2,2 juta sampai 9,9 juta rupiah. Mereka tidak berhak mendapatkan bansos memang,
1: yeah.
2: Tapi kalau untuk insentif-insentif seperti tadi ya, stabilitas harga dan juga kemudian ada ongkos transportasi yang juga berkurang ya, itu juga memberikan dampaknya kepada middle class. Dan tidak hanya itu, dan ketika saya sampaikan tadi ada backward dan forward linkage dari stimulus di sektor transportasi ya, ini kan sektor transportasi ketika diberikan intervensi dia memiliki keterkaitan kepada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,
1: yeah.
2: Dan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu jumlah middle class yang berusaha ya di sektor tersebut itu lumayan signifikan. Nah, makanya ini secara tidak langsung itu juga memberikan dampak ya kepada ruang-ruang ekonomi middle class tidaknya di semester 2 ini.
1: Baik, kalau begitu Pak Peter, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini Pak.
2: Baik.
1: Selamat pagi Pak Peter. Ya, demikian tadi tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Fitra Faisal Hastiadi.
0: Wawancara Pro 3.
3: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
4: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
5: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
6: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
7: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
5: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi, harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik dan termokapol suhu tinggi serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: satu waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Munas Konbes PBNU di Kampus Insya Bangkalan Jawa Timur menegaskan komitmen menghentikan kebocoran kekayaan negara.
1: Saya sendiri shock, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara saat menutup Monas Konbes PBNU di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya, Kabupaten Bangkalan. Ia mengaku terkejut melihat besarnya kekayaan nasional yang tidak tinggal di dalam negeri selama 18 bulan memimpin pemerintahan. Menurutnya, kebocoran tersebut membuat rakyat tidak merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Presiden menyoroti jutaan hektar kebun dan ratusan tambang yang melanggar hukum, termasuk di kawasan hutan lindung, pemerintah bertekad menutup dan menertibkan aktivitas ilegal tersebut. Ia juga menyinggung paradoks pertumbuhan ekonomi. Selama 7 tahun terakhir, Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun, namun rakyat justru semakin miskin. Prabowo menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dari korupsi.
1: Saya sendiri shock, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama.
2: Terpisah, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, pendiri sekaligus panitia lokal Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Bangkalan, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Presiden. Ia menilai perhatian Prabowo terhadap Nahdlatul Ulama dan Tuan Rumah Bangkalan sangat luar biasa.
3: Terkhusus kepada Pak Presiden, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya serta begitu banyak support yang diberikan. Kampus INSA hari ini sudah berubah wajahnya dan itu menjadi salah satu bentuk dukungan beliau.
2: Secara khusus, Ranasi menyoroti dukungan Presiden terhadap pendidikan pesantren. Menurutnya, perubahan fisik kampus INSA menjadi bukti perhatian tersebut. Kini sudah berubah wajahnya ke yang lebih bagus. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Salah satu stimulus yang diberikan adalah insentif untuk program magang dan vokasi. Alokasi anggarannya sebesar 6,26 triliun untuk mendukung pelatihan dan juga penyerapan tenaga kerja. Nah, seperti apa implementasinya? Lalu apa manfaatnya bagi masyarakat, terutama bagi para pencari kerja juga? Kami sudah bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Barenbang Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi. Prof. Anwar, selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam, Prof. Anwar. Jadi nanti implementasi dari untuk program magang dan vokasi dengan alokasi anggaran sebesar 6,26 triliun seperti apa ini gambarannya, Pak Anwar?
2: Jadi itu kalau total kan 6,2 ya.
1: Yeah.
2: 6,26 itu ini kan untuk dua program ya.
1: Yeah.
2: Yang satu adalah untuk program magang. Dan yang kedua itu adalah untuk pelatihan vokasi nasional. Program magang itu 4,14 triliun ya untuk 150.000 orang peserta.
1: Yeah.
2: Kalau yang tahun lalu ke tahun yang baru saja selesai ini kan 100.000 orang. Dan itu programnya ya kurang lebih sama, artinya programnya selama 6 bulan. Kemudian nanti setiap peserta ini akan diikutkan dalam satu skema jaminan sosial ketenagakerjaan, jam sostek. Dan yang ketiga, nanti kan dia akan diberikan kesempatan untuk uji kompetensi.
1: Yeah.
2: Jadi mereka nanti kan ada satu komponen anggaran nanti adalah untuk uji kom, ya sesuai dengan skema kompetensi nanti yang akan kita berikan. Nah, kemudian yang ketiga tentunya untuk alokasi mungkin ya dukungan manajemen lain ya, seperti untuk pengembangan sistem, kemudian juga untuk monitoring evaluasi dan sebagainya. Tapi mayoritas ya mungkin 90% ya alokasinya seperti yang pertama tadi saya sampaikan.
1: Yeah.
2: Untuk uang saku dan juga untuk jam softtek, untuk BPJS, dan kemudian yang ketiga adalah untuk sertifikasi kompetensi.
1: Yeah.
2: Nah, kita nanti tentunya berdasarkan evaluasi yang sudah kita lakukan dari angkatan yang pertama tahun 2025-2026, kita akan melakukan banyak hal perbaikan lah, terutama mungkin misalnya terkait distribusi. Kita ingin lebih merata, bukan hanya terkonsentrasi kepada Pulau Jawa.
1: Yeah.
2: Atau mungkin hanya Jakarta. Dan yang kedua, dalam bidang studi pun ya kalau ya juga lebih merata, tidak pada satu bidang studi saja. Kemudian yang selanjutnya juga yang kita nanti akan kita lihat, kalau tahun yang lalu itu kan 60% itu adalah mereka magang di swasta, kemudian 40% ini adalah magang di kementerian lembaga.
1: Yeah.
2: Nah, seperti yang kita ketahui Mas ya, kalau kementerian lembaga ini kan untuk terserap menjadi langsung karyawan kan butuh waktu.
1: Yeah,
2: yang
1: butuh proses lah magang. Begitu ya, Pak Anwar.
2: Proses.
1: Yeah.
2: Dan kita nunggu kebijakan dari rekrutmen CASN.
1: Yeah.
2: Di LAN dari Kemenpan ya. Nah, kalau makanya mungkin nanti dari sisi kementerian lembaga ini pun juga kita akan kurangi proporsinya.
1: Lebih ke swasta kita. Nanti begitu Pak. Ditempel ya, ke perusahaan swasta memang, begitu ya.
2: Ya, kita arahkan seperti itu ya, karena memang mereka kalau swasta kan memiliki fleksibilitas.
1: Yeah.
2: Dalam hal rekrutmen kan. Kalau merasa dalam waktu 6 bulan itu dilihat bahwa seorang pemagang ini memiliki kompetensi, memiliki perilaku yang baik, kan mereka bisa saja langsung direkrut menjadi karyawan.
1: Yeah.
2: Ini secara makro Mas yang terkait dengan program magang, yang satunya lagi kan untuk pelatihan vokasi.
1: Vokasi, yeah.
2: Nah, pelatihan vokasi ini kan kita arahkan kepada 220.000 lulusan SMK. Jadi lulusan-lulusan SMK yang memang mereka butuh keterampilan tambahan, terutama sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, mereka akan kita alokasikan 220.000 dan 50.000 adalah pekerja yang terdampak PHK ya.
1: Yeah.
2: Jadi kita akan melihat bahwa meskipun yang namanya PHK ini dalam skema JKP ini kan mereka juga mendapatkan benefit ya, keuntungan untuk mengikuti pelatihan kompetensi.
1: Yeah.
2: Nah, namun dari data yang kami peroleh, ini kan tidak semua mereka ini diikutkan dalam program JKP. Nah, oleh karena itu kita menyiapkan 50.000 tempat lah untuk para karyawan atau pegawai-pegawai yang terkena PHK untuk mengikuti pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya kita harapkan bermanfaat untuk dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja kembali.
1: Ya, Pak Anwar, mungkin saya ke program magang dulu ya Pak. Dari program magang yang sudah dilaksanakan sebanyak 3 batch begitu ya di 2025 sampai dengan Juni 2026, itu berapa persen Pak yang memang mereka magang di perusahaan swasta yang akhirnya direkrut atau mendapatkan pekerjaan begitu Pak Anwar?
2: Jadi kami melakukan ini Mas ya, kita para peserta ini kan kita sebarkan kuesioner dan mereka 100% kan feedbacknya kembali. Dari yang sudah menyampaikan ke kami ini kan 65.000 lebih ya. Itu 65.000 lebih ini mereka kalau yang tadi kalau pertanyaannya yang swasta ya. Saya bisa exclude swasta itu 35%-an itu mereka ditawarkan mereka itu
1: untuk bekerja begitu.
2: Untuk bekerja. Kemudian agar 30%-an itu sepertinya ya dia katakan yang sepertinya kata sepertinya ini kan kata yang masih perlu didalami ya. Sepertinya saya diminta nah kayak gitu. Nah ini tapi pada intinya ya sekitar 30-an itu adalah angka yang menurut saya sampai saat ini adalah yang bisa kita katakan mereka yang bekerja. Namun demikian kan begini Mas, kami sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pemantauan bulanan nanti ya, data-data yang kalau seandainya mereka langsung direkrut kembali di dalam sebagai pekerja, mereka akan termonitor ya dari sisi angka nomornya, nomor kepesertaan, dan ini nanti akan kita lihat sebagai bagian kita untuk memonitoring seberapa besar employability atau pekerjaan dari program pemagangan itu.
1: Sebenarnya kalau bagi perusahaan swasta mereka magang di sana ini benefitnya ada karena kan tidak mengeluarkan biaya berlebih untuk mereka magang begitu Pak Anwar ya?
2: Ya sangatlah. Artinya kalau kita lihat dari sisi kepentingan ya apa kegunaan ya dengan mereka ada magang tentunya akan memangkas sangat besar biaya untuk rekrutmen
1: ya, pelatihan ya. Begitu ya Pak karyawan baru begitu ya.
2: Karyawan baru. Dan di dalam waktu yang kemarin 6 bulan itu kan mereka juga mohon maaf ya kan mendapatkan supporting dari tenaga kerja mereka dari ikut magang itu. Dan mereka tentunya ya meskipun ada beberapa keterbatasan ya. Misalnya mereka untuk lembur terus kan masih belum boleh ya karena kan mereka kan masih magang. Tapi mereka kan juga pada waktu jam kerja aktif pun ini kan juga sudah memberikan sumbangsih yang cukup signifikan bagi perusahaan itu.
1: Tapi paling tidak begini Pak Anwar, kalau 35% itu kan boleh dikatakan angkanya cukup besar ya Pak, mereka yang mungkin bisa bekerja begitu ya. Nah mungkin akan ada sisanya itu sekian persen. Nah apakah ada program misalkan mereka didoronglah untuk mungkin buka usaha baru atau bagaimana begitu Pak Anwar? Tidak menunggu mendapatkan pekerjaan begitu Pak?
2: Kalau itu sih kita memang ini ya, artinya kenapa dalam hal pertama mereka ikutin magang, kita kan juga memberikan soft skill program. Nah dalam soft skill program tersebut, kita kan juga memberikan tips-tips keterampilan untuk mengembangkan usaha. Dan juga perlu dilihat juga Mas, dari yang mereka kemarin kan ada yang banyak yang mengundurkan diri. Banyak yang mengundurkan diri juga, itu adalah mereka juga mayoritas, mereka itu adalah diterima bekerja.
1: Begitu, oke. Di tengah jalan, jadi, mereka diterima bekerja di begitu ya, Pak Anwar ya?
2: Iya, di tengah jalan. Jadi dari kemarin yang kami laporkan ya, pada batch terakhir itu kan pesertanya 25.000 ya, 25 ribuan. Itu dari 25.000 itu ada 1.900 orang yang mereka mengundurkan diri. Dari 1.900, 1.400-an itu adalah mengundurkan diri dengan alasan diterima bekerja. Jadi kan sebetulnya ya artinya ya bukan berarti magang yang mundur itu pun juga kita lihat mereka juga sebagian bekerja. Dan apalagi kita harapkan kalau magangnya selesai kemudian nanti direkrut kita harapkan tentunya dia akan bisa menutup gap kompetensi yang selama ini terjadi.
1: Karena sudah punya skill begitu ya Pak Anwar ya, bekal ya, skill begitu
2: betul,
1: ya.
2: Betul, betul.
1: Ya. Pak, ini satu lagi Pak, yang program vokasi bagi lulusan SMK dan juga bagi yang ter-PHK begitu ya. Nah, nanti mereka dilatih di BLK atau bagaimana, dan kesiapan BLK-nya juga untuk sesuai dengan standar kebutuhan lapangan kerja yang ada sekarang bagaimana juga itu Pak Anwar?
2: Ya, kita kan juga begini ya Mas, ketika kita mengusulkan program ini, kita juga melakukan persiapan-persiapan, dan saat ini sebetulnya kita juga sudah melakukan ya. Jadi kita sudah melakukan program kita sebut pelatihan vokasi nasional yang targetnya sementara kan 70 ribu, yang saat ini yang sudah mengikuti 45 ribu ya. Dan itu adalah tersebar di balai-balai pelatihan vokasi dan termasuk satuan-satuan pelaksana yang lainnya ya. Dan kita dalam hal ini terus melakukan persiapan koordinasi untuk program ini. Sehingga nanti kalau misalnya ini kita siap dilaksanakan, tentunya kita juga siap untuk memberikan pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau demand base itu.
1: Ya, tapi bagi para pekerja yang ter-PHK ini yang bisa mengikuti program vokasi itu, apakah memang ada syarat tertentu begitu Pak Anwar?
2: Kalau yang ini kan lebih gini ya, syaratnya tentunya ya mereka ter-PHK ya. Artinya itu jelas clear, artinya di situ
1: ada keterangan jelas lah, misalkan surat PHK-nya begitu ya.
2: PHK, ya. Nah, artinya ke mereka memang menjadi, mohon maaf, salah satu ya korban dari keadaannya PHK, maka dia selain tadi katakan bagi yang mengikuti program JKP jaminan kehilangan pekerjaan kan ada satu keuntungan bisa mengikuti pelatihan, tapi yang enggak, Mas, kita bisa mengikuti dalam pelatihan vokasi nasional tersebut.
1: Nah, ini kan kalau yang magang kan bisa ada informasinya di Magang Hub Kemnaker ya Pak. Kalau yang untuk vokasi informasinya bisa didapatkan di mana ini Pak Anwar?
2: Sama
1: ya.
2: Jadi kita semua kan kita ada platform yang kita sebut dengan Siap Kerja ya Mas ya. Dan itu kita juga ada namanya pelatihan vokasi hub ya di situ, yang kita sebetulnya ada namanya skill hub ya di situ. Itu yang bisa dilihat, dimanfaatkan sebagai kanal informasi dan juga pelayanan untuk pelatihan vokasi.
1: Ya, baik kalau begitu Pak Anwar, kami nantikan perkembangan dari Kemnaker. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.
0: Saya Arya Sinulinga.

0: Kuliner Nusantara hingga berburu diskon besar-besaran, Jakarta Fair selalu menjadi destinasi favorit terlebih di momen libur sekolah seperti sekarang ini. Dan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah kami persiapkan, yakni dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Elizabeth Ratu Rantealo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Bu Ratu.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Salam sehat.
2: Terima kasih, salam sehat selalu.
0: Terima kasih. Pekan Raya Jakarta sudah berlangsung sekian pekan di Ibu Kota ya, Bu Ratu. Ini catatannya 1,5 juta pengunjung, kalau tidak salah, betul ya? Atau justru sekarang meningkat lagi?
2: Iya, jadi Jakarta Fair atau yang kita kenal dengan PRJ atau Pekan Raya Jakarta ini betul ya, sekarang ini sudah mencapai 1,5 juta orang dan memang PRJ ini menjadi etalase terbesar bagi produk-produk UMKM. Dan rata-rata kunjungan ya dari 1,5 juta sampai sekarang itu mencapai 200 ribu orang per hari.
0: Wow.
2: Dan event ini sudah berjalan atau terlaksana selama 13 hari terhitung dari tanggal 11 Juni sampai dengan 23 Juni 2026 kemarin. Nah, ini akan berlanjut hingga 12 Juli mendatang.
0: Nah, prediksinya juga akan terus meningkat ya, Bu Ratu.
2: Ya, betul. Bahwa animo masyarakat Jakarta ini menunjukkan bahwa daya beli dan aktivitas konsumsi masyarakat masih terjaga dengan baik dan dengan kehadiran jutaan pengunjung ya, yang kita harapkan ini akan menciptakan perputaran uang yang besar selama penyelenggaraan acara. Dan ini juga menjadi momentum penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan serta membangun basis pelanggan baru. Demikian, Mbak.
0: Oke, dengan capaian jutaan pengunjung di pekan pertama kemarin, bagaimana kemudian Ibu melihat dampak langsungnya terhadap pertumbuhan UMKM di Jakarta sendiri, Bu Ratu?
2: Iya, jadi ya kami melihat ya bahwa kontribusi UMKM dalam Jakarta Fair ini selalu menjadi bagian yang signifikan karena sektor ini atau sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Jakarta. Dan kami masih terus melakukan proses rekapitulasi dan evaluasi ya terhadap capaian transaksi tahun ini. Nah, Pak Gubernur ya telah menargetkan agar nilai transaksi dari PRJ ini bisa mencapai kurang lebih 8 triliun ya, dan memang target tersebut cukup realistis. Mengingat tren positif yang ditunjukkan sejak awal penyelenggaraan. Dan hingga 22 Juni kemarin, seperti yang saya sampaikan di awal, sudah mencapai kurang lebih 1,5 juta orang pengunjung dan pastinya akan tetap bertambah ya sampai dengan berlangsungnya 12 Juli yang akan datang.
0: Harapannya seperti itu ya, Bu, agar UMKM kita juga semakin berdaya dan juga penghasilan mereka juga terus bertambah. Nah, Bu Ratu, Jakarta Fair ini kan bisa dikatakan sebagai ajang apa ya? Ada persaingan antara UMKM kecil kemudian brand besar ini dilibatkan semuanya. Bagaimana strategi dari PPKUKM sehingga pelaku UMKM yang skala kecil ini bisa tetap berdaya saing dan juga punya ruang di sana?
2: Ya, Pemprov DKI melalui Dinas PPKUKM ya atau Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM memberikan fasilitasi berupa stand strategis ya, baik yang ada di hall maupun di area outdoor bagi UMKM binaan Jakarta Entrepreneur yang telah lolos kurasi ya. Dan sebelum pameran, Dinas PPKUKM melakukan pendampingan intensif mulai dari standarisasi kemasan atau packaging, kemudian juga diberikan atau difasilitasi sertifikasi halal, kemudian juga difasilitasi izin edar seperti PIRT dan BPOM, sehingga kita harapkan juga termasuk pelatihan hospitality dan teknik promosi untuk membekali para UMKM agar bisa memberikan atau mendapatkan pengalaman terbaik bagi pelanggan di sana. Nah, dari sisi

0: lain, yaitu sisi digitalisasi, kami juga mewajibkan dan memfasilitasi ekosistem pembayaran non-tunai, yaitu Kris Jakpreneur, yang dapat menerima pembayaran dari berbagai sumber pembayaran ya, untuk mempercepat transaksi dan memberikan kenyamanan yang setara dengan tenan-tenan korporasi besar, demikian.
1: Jadi ada pendampingan, kemudian difasilitasi juga untuk mereka bisa berdaya saing, jadi tidak merasa kecil dengan brand-brand besar ya, Bu Ratu ya?
0: Iya, betul.
1: Karena PRJ ini ajangnya untuk semua kalangan, semua lapisan masyarakat, jadi bisa bergabung di sana ya, berat baik. Kemudian dari berbagai sektor UMKM yang ikut serta di PRJ, sektor apa sih yang paling menonjol dan juga paling banyak diminati oleh pengunjung di tahun ini?
0: Ya, memang tidak dipungkiri ya bahwa sektor kuliner atau food and beverage itu, masih, F&B ya? Itu masih menjadi primadona yang paling menarik perhatian pengunjung. Nah, hal ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat terhadap berbagai produk kuliner yang ditawarkan. Mulai dari kuliner khas Betawi seperti kerak telur, kemudian ada dodol Betawi, ada selendang mayang, hingga aneka makanan dan minuman kekinian yang sudah dikemas menarik. Betul. Dan diharapkan stand-stand kuliner juga menjadi salah satu area yang paling ramai dikunjungi selama penyelenggaraan pameran dari tahun ke tahun.
1: Bahkan tidak lengkap rasanya ya Bu kalau ke PRJ tidak makan kerak telur. Seperti itu kata-kata orang-orang ya Bu ya.
0: Iya. Karena cuma di PRJ nih yang selalu ready untuk
1: mudah ditemui ya di berbagai sudut-sudut jalan
0: Betawi. Iya, betul.
1: Baik. Nah, selain transaksi selama event berlangsung, bagaimana kemudian strategi pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan dari usaha UMKM ini, Bu, setelah Jakarta Fair-nya selesai?
0: Ya, tentunya kami akan melakukan evaluasi ya terhadap performa UMKM selama Jakarta Fair di Kemayoran. Dan data transaksi UMKM juga dimasukkan ke dalam basis data ya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari fasilitasi promosi yang sudah diberikan serta pendampingan yang mereka sudah terima selama Jakarta Fair 2026.
2: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 25 Juni menjadi hari kelahiran mantan Presiden Indonesia, yakni B.J. Habibie. Memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, pria tersebut lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tahun 1936. B.J. Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia. Kejeniusan B.J. Habibie dalam menciptakan karya membuatnya dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu pesawat pertama rancangannya adalah N250 Gatot Kaca yang kini masuk museum. Pesawat buatan Indonesia pertama itu mengudara perdana saat acara HUT ke-50 RI pada tanggal 17 Agustus 1995. Kiai Haji Mas Mansur adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya, Jawa Timur. Pada masa penjajahan Jepang, Mas Mansur tergabung dalam organisasi bentukan Jepang, yakni Putera atau Perhimpunan Umum Tentara Pemuda Rakyat Indonesia dengan tujuan sebagai alat menuju Indonesia Merdeka. Bersama dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro, mereka dikenal sebagai empat serangkai dan dianggap Jepang sebagai kelompok yang paling berpengaruh di Indonesia.
2: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Sudah akan berlangsung detik-detik kick off babak pertama antara tuan rumah Kanada melawan Swiss pada malam hari ini, nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk membahas bagaimana prediksi jalannya pertandingan tersebut pada malam hari ini atau pagi hari ini, kami saya tidak sendiri. Pada pagi hari ini di studio Pro 3 hari sudah hadir pengamat sepak bola, ada Bung Tovani. Bung Tovani, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Fajar.
0: Baik ya kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Tuan rumah nih harusnya supporternya luar biasa nih ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, ini ada advantage jadi tuan rumah. Jadi dari beberapa saat yang lalu saya lihat di tribun semuanya hampir warnanya merah tribunnya. Wajar.
1: Yeah.
0: Ya pemain ke-12 lah. Pemain ke-12 ini memberikan semangat motivasi kepada Kanada, terutama setelah menang besar 6-0. Lalu Jonathan David hat-trick. Waduh, itu tambah deh. Tambah ini, tambah semangat, tambah menggelora gitu ya. Nah, dari grup B. Grup B Kanada, Swiss, Bosnia Herzegovina dan Qatar. Sebenarnya dari grup B ini Swiss termasuk negara yang termasuk yang diunggulkan lolos ke fase selanjutnya. Dan posisi saat ini Kanada dan Swiss sama-sama meraih poin 4. Artinya apa? Sampai dengan match ini baik Kanada maupun Swiss sama-sama belum bisa memastikan diri lolos. Jadi harus mau tidak mau kemenangan adalah mutlak. Tapi ingin tahu bagaimana prediksi dari kekuatan kedua belah tim ini, Bung, setelah beberapa kali pertandingan atau penampilan mereka ini, Bung?
1: Ya, Mas Fajar, tribun full merah.
0: Merah?
1: Karena lawannya merah juga.
0: Ternyata merah juga. Oh iya, benar. Swiss juga merah.
1: Iya.
0: Makanya merah banget semuanya ya.
1: Iya,
0: udah.
1: Jadi semua merah. Kompak.
0: Baru ngeh saya.
1: Iya. Terkait.
0: Oh, tapi artinya jersey tandang ya, kalau gitu ya, yang digunakan oleh Swiss kemungkinan ya.
1: Seharusnya di pertandingan ini Swiss malah yang jadi tuan rumah, harusnya pakai jersey kandang. Cuma
0: oh iya,
1: sejauh perhelatan Piala Dunia ini saya lihat pemakaian jersey cukup enggak sesuai dengan sebutan awal home win kayak waktu Korea. Dia dua-duanya pakai jersey ketiga malah gitu.
0: Oh iya iya, oke. Baik, silakan lanjutkan.
1: Iya, terkait pertama tuan rumah.
0: Tuan rumah,
1: satu-satunya tuan rumah yang dalam tanda kutip tertinggal karena Amerika dan
0: sudah memastikan diri.
1: Udah lebih dulu memastikan
0: dapat diri. Dapat tiket duluan ya.
1: Iya, lolos. Kanada tentu sebagai tuan rumah juga.
0: Meksiko juga.
1: Meksiko udah lolos. Karena itu Kanada tentu tidak
0: ingin ikutan.
1: Yoi.
0: Iya, masa ketinggalan tuan rumah satu-satunya.
1: Iya. Sebenarnya mereka dengan sama-sama punya 4 poin dengan Kanada Swiss ini cukup hasil imbang buat keduanya.
0: Oh iya.
1: Lolos.
0: Ah, bisa enggak nih kira-kira akhirnya main mata keduanya? Jadi dua-duanya kan akhirnya 5 nih. Yang ya, di bawah antara Bosnia dan Qatar, meskipun menang, dia poinnya akan tetap ya paling 4 sama 1 gitu, Bung.
1: Ya, kemungkinan itu ada, cuma saya yang melihatnya ini lebih kepada gengsi.
0: Oh,
1: Kanada okay. Di depan publiknya sendiri.
0: Oke.
1: Dia juga tentu ingin menjaga momentum seperti yang tadi sudah disinggung Mas Fajar, kemenangan besar 6-0, Jonathan David hat-trick. Tentu ingin dilanjutkan
0: oh iya ya, perebutan ya. Sepatu emas ya, ikutan lah sama Messi gitu ya, ya. Siapa tahu golin 2 ya. Oke, baik, ini menarik nih. Dari saya juga terima pendengar ya, boleh ya. Ada Pak Sarwi dulu di Surabaya. Halo Pak Sarwi, pagi.
2: Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan Pak Sarwi.
2: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Sarwi. Silakan Pak Sarwi.
2: Ada Bung siapa saja ini, selamat pagi.
0: Bung Fatoni, ada Bung Fatoni.
2: Halo nih, selamat pagi. Ya, saya kalau menurut saya 2-1 untuk Swiss, Mas.
0: Jadi meskipun mengunggulkan Swiss, tapi ada perlawanan dari Kanada gitu, 2-1. Pak Sarwi.
2: Ya, 2-1.
0: Oke. Ya, 2-1. Baik, ini menarik nih analisisnya. Terima kasih. Iya, salam olahraga jaya Pak Caswa di Brebes. Pagi.
3: Halo, selamat
2: Pagi.
0: Silakan nih.
2: Bikin dulu kopinya Bung Fajar.
0: Wah, ini saya mah udah. Apalagi Bung Faton nih duluan dia tadi baru datang.
2: Biar enggak ngantuk.
0: Justru kalau Piala Dunia itu saya jarang ngantuk ya, seru juga.
2: Iya, suaranya kayak semacam orang enggak tidur. Iya, enggak pernah pada tidur jadinya semangat terus.
0: Gimana nih Pak Jaswa nih? Tuan rumah Swiss, Kanada lawan Swiss.
2: Berat ya.
0: Siapa yang berat?
2: Ya maksudnya kemarin aja perlawanannya berarti seimbang ya.
0: Seimbang, poinnya 4-4 nih. Swiss ya, kan 4, 4 ya. Kanada 4
2: ya. Iya.
0: Kemarin menang besar, Swiss 4-1 ya. Kanada ya juga menang besar 6-0, clean sheet.
2: Kayaknya tuh yang mudah-mudahan sih ya tuan rumah sih.
0: Jadi ikutan ya. Jadi nggak ketinggalan sama Amerika sama Meksikonya ya. Oke, baik, Pak Jaswa, makasih.
2: Mudah-mudahan sih 2-1.
0: 2-1 untuk Kanada justru ya.
2: Iya. Jangan mengambil kelebihan sampai 5 lah. Baik. Karena pertandingannya lagi asik-asik nanti tiba-tiba habis waktunya.
0: Ya gitu. Oke, baik, makasih Pak Jaswa. Pak Toto di Surabaya. Pak Toto, halo, pagi.
3: Selamat pagi Bung Fajar, Bung Fatoni.
0: Pagi Mbak Toto, silakan.
3: Ya, prediksi saya 2-1 untuk Swiss.
0: 2-1 untuk Swiss, sama kayak Pak Sarwi. Kenapa jagoin Swiss? Walaupun ya, main di karena, tuan rumah Kanada nih.
3: Nah, karena walaupun bagaimana itu Swiss itu kan harus ada penambahan nilai kan.
0: Iya.
3: Jadi ya otomatis. Ini bersaing ketat lah ini.
0: Oke. Baik. Baik, makasih Mbak Tato. Oke, sama-sama. Salam olahraga jaya. Di atas kertas secara statistik urutan FIFA-nya emang Swiss di peringkat 19 dunia. Sementara Kanada di posisi di peringkat 30 dunia. Dari atas kertas secara statistik peringkat FIFA ya. Lalu dari segi performa 5 pertandingan terakhir Kanada itu Kanada lawan Tunisia 0-0. Lalu Kanada Uzbekistan menang Kanada. Kanada Irlandia 1-1, Kanada Bosnia 1-1 dalam Piala Dunia kemarin. Sementara kemenangan yang luar biasa terjadi ketika Kanada melawan Qatar 6-0, di mana striker mereka dari Juventus ya, betul ya,
1: yeah,
0: Jonathan David itu mencetak hat-trick. Dan banyak klub-klub besar sudah melirik, meskipun ketika diwawancara masih di Juve, masih kata dia. Udah kayaknya kontraknya akan diperpanjang nih Jonathan David. Dan tadi ada kemungkinankah bermain mata agar ini hasilnya imbang? Tadi Bung Fatani mengatakan sepertinya momentum ini tidak bisa dianggap tidak bisa dilakukan demikian, bermain mata agar imbang hasilnya, karena momentum ini sangat sayang untuk dilepaskan gitu ya Bung Fatoni.
1: Yeah.
0: Terutama untuk striker-striker mereka ya, dari Swiss maupun dari Kanada ya. Dan Alphonse Davies juga katanya bisa dimainkan pada pertandingan ini, salah satu bintang dari Kanada.
1: Ya, Alphonse Davies dari pertandingan pertama banyak harapan dia bisa dimainkan atau enggak, cuman memang sejak awal pelatih juga tidak ingin memaksakan kapten. Ada kemungkinan baru setelah bisa lolos dari fase grup baru ada kemungkinan dia dimainkan.
0: Oke.
1: Namun dengan situasi jika memang sudah dipastikan lolos, kemungkinan besar dia akan main, karena di barengan dengan pertandingan ini kita tahu juga dua tim lainnya bermain, Bosnia dan Qatar bertanding di waktu yang sama. Jadi kasarnya setiap tim bisa saling melihat, oh yang ini kalah udah berarti udah ada peluang buat menang atau bagaimana, udah pasti lolos. Jadi Kanada,
0: tapi kan ini bermainnya berbarengan.
1: Iya,
0: betul kan?
1: Iya.
0: Oke, okay. Tapi tetap saja nggak bisa bermain mata ya, dia nggak tahu skornya. Bisa dong,
1: bisa lihat live score kan?
0: Bisa live score. Iya ya,
1: sekarang
0: udah zamannya ada. Iya ya, benar juga. Tapi ada kemungkinan ke situ ya Bung Fatoni. dari Swiss dan juga dari Kanada ini?
1: Kalau dari Kanada sebenarnya dia sudah aman, karena walaupun seri aja dia sudah bisa dapat
0: kalah. Misalkan kalah
1: masih ada peluang, masih tetap bisa lolos Swiss. Malah dari Swissnya yang memang semisal Katarnya menang,
0: oke,
1: okay. Swiss mau nggak mau jika pengen lolos aman, mengamankan diri sendiri tanpa melihat kemungkinan peringkat 3 terbaik, mereka kan bisa-bisa. Sebenarnya tidak kalah.
0: Kalau Qatar menang, poinnya sama-sama 4.
1: Iya, kalau Swiss kalah.
0: Iya. Lalu kemudian best 3-nya itu tetap saja Swiss dong kalau gitu. Sisi gol, agregat gol, enggak juga.
1: Kan head to head. Sekarang
0: pakai head to head.
1: Waktu Qatar kan seri Swiss dengan
0: gitu. Jadi meskipun Qatar sempat kalah
1: 6-0
0: tetap ya.
1: Iya. Yeah.
0: Bukan masalah agregat.
1: Kalau Qatar di sana menang besar dan di pertandingan ini Swiss-nya dilumat Kanada, bukan tidak mungkin, makanya kan dari Swiss-nya sebenarnya.
0: Oke, berarti kita juga harus berhitung Bosnia Herzegovina melawan Qatar. Ini lebih condong kemana kalau Bung Foto nih?
1: Kalau saya lihat sih di lebih condongnya ke Bosnia, karena kita tahu Qatar kan kemarin ada dua pemain andalan dia,
0: kartu merah ya,
1: kartu merah nggak bisa main, makin pincang kondisinya. Apalagi
0: habis dibantai netizen ini, apalagi netizen Indonesia ya, di komentarnya itu waduh, itu pedes banget komentarnya terhadap Qatar. Sakit hati banget kayaknya. Aturan Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia kayaknya. Ya gara-gara tuan rumah sih, orang dalam sih atau gimana lah. Banyak banget tuh
1: anak emas AFC. Anak emas AFC.
0: Ada yang bilang karma dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi lah, sepak bola ya. Ya bagaimanapun kita harus menerima hasilnya. Tapi setidaknya kita percaya diri bahwa Indonesia sebenarnya mampu sih kalau bisa. Sayang sekali satu kakinya masih belum bisa lompat ke Piala Dunia, masih satu kaki kemarin tuh ya. Sayang kalau misalkan kita menang itu, wah itu sejarah yang luar biasa bagi Indonesia. Baik, ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi.
4: Selamat dini hari Bung Fajar Nugroho dan Bung Wisnu. Dengan siapa ya?
0: Bung Fatoni, pengamat sepak bola.
4: Iya, ibu taunya Bung Jupri aja. Iya. Tapi sepertinya Kanada kan lebih mudah ya. Asal tidak kalah, dia udah juara grup gitu kan.
0: Oh, tidak. Sama-sama 4 poinnya. Kalau misalkan Kanada kalah dengan Swiss bisa jadi juara grup. Betul ya?
1: Benar sih, Bu.
4: Iya.
1: Ibu kalau enggak kalah jadi juara grup.
0: Jadi, kalau nggak kalah, ya, iya.
4: Grup. Jadi hanya asal tidak kalah kan?
0: Benar.
4: Itu iya. Jadi kalau Swiss kan masih harus mengalahkan begitu, iya.
0: Iya, tapi sayangnya Swiss untuk mengamankan dirinya ya harus menang ya, Bu Matanya. Iya,
1: imbang betul. Bisa kalau untuk juara grup masih harus menang. Ada
4: pertandingan lagi ya.
0: Oke, okay. Iya benar ya. Prediksi gimana itu, Bu Indra?
4: Kanada lebih punya dukungan kan.
0: Iya.
4: Jadi hati yang dari awal asal tidak kalah aja itu sudah merupakan support untuk itu.
0: Iya. Oke, baik.
4: Iya.
0: Baik, Bu Indra.
4: Dan ini Bung Fajar,
0: apa?
4: Ini burung Bu Indra yang deket radio nih. Kalau udah mulai sepak bola, bersuara dia.
0: Wah, tahu aja. Iya, sama-sama Bu Indra. Wah, burungnya Bu Indra ini paham sepak bola. Jangan-jangan. Coba ditanya nih, prediksinya gimana? Saya jadi berpikir gini, dengan posisi poin di grup B, ketika Kanada dan Swiss seri aja, dua-duanya aman.
1: Iya, yeah.
0: Dua-duanya aman.
1: Dua-duanya lolos, Kanada juara grup.
0: Nah, ini akan menjadi, jadi kalau begitu saya akan menantikan apakah ada satu gol terlebih dahulu. Ketika ada satu gol, baik itu dari Swiss yang memasukkan ke Kanada ataupun Kanada yang unggul duluan satu gol, tempo permainan pasti akan langsung berbeda ya, Bu.
1: Ya, menjadi lecutan pastinya.
0: Iya, karena karena tiba-tiba saja akhirnya tidak apa namanya ya harus mengejar ketertinggalan, artinya harus ya mau tidak mau harus menyamakan kedudukan lah biar dudunya bisa aman gitu ya. Pak Andi di Bengkulu, halo Pak Andi.
5: Ya selamat dini hari.
0: Iya selamat dini hari Pak Andi, silakan Pak Andi.
5: Kalau kemarin kan saya prediksi Inggris Ghana hasilnya imbang, ternyata betul
0: ya, aduh sedih banget.
5: Oh tidak ada yang disedihkan gitu.
0: Enggak, kalau saya kan memang pendukung kan, Inggris dari dulu. Iya.
5: Oh, iya.
0: Padahal, aduh, ya udahlah, lewat, langsung Madi. gimana
5: ini,
0: Madi?
5: Ini juga hasilnya begitu.
0: Imbang ya?
5: Iya, jadi. Kata apa Kanada juara grupnya gitu di grup ini gitu ya.
0: Oh gitu ya, menarik. Oke, okay, baik.
5: Karena unggul produktivitas gol gitu.
0: Oh ya, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Andi. Pak Abdurrahman di Malang. Halo, Pak Abdurrahman.
6: Selamat pagi.
0: Pagi. Silakan.
6: Salam olahraga.
0: Jaya. Silakan iya. Pak Abdurrahman.
6: Kemarin sayang ya, ke kita ke Anus Serbia.
0: Padahal banyak banget serangannya.
6: Ya, saya harapkan Inggris bisa juara dunia kok. Kemarin kok bisa seri. Ya.
0: Baik, silakan. Kalau yang sekarang gimana nih?
6: Kalau sekarang saya menjatuhkan Kanada. 2-0 saja enggak banyak-banyak gol.
0: 2-0 menjagokan Kanada?
6: Iya betul, karena dia satu faktor tuan rumah mengisah Allah ya.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Doraman. Jadi menunggu tiga-tiganya tuan rumah lolos ke fase selanjutnya. Ini menarik juga. Ini mungkin menjadi Piala Dunia dengan perhelatan tiga tuan rumah yang ketiganya kemudian lolos ke fase selanjutnya. Meskipun nanti akan ada sejarah juga di Piala Dunia berikutnya tahun 2030 akan ada 6 atau 5 negara itu jadi tuan rumah. Ada 6. Hmm. Nanti akan ada Uruguay, Paraguay, dan juga ada Spanyol, ada Portugal, ada Maroko, satu lagi saya lupa.
1: Argentina.
0: Jadi sebenarnya kalau pertandingan yang banyaknya itu akan ada 3 negara ya, tapi untuk pembukanya itu di 3 negara awal sebagai peringatan 100 tahunnya Piala Dunia berlangsung. Sini udah berkali-kali Piala Dunia berlangsung. Tahun 2030 nanti akan menjadi pesta akbar yang begitu luar biasa. Tiga tuan rumah pada malam hari ini atau 2026 kali ini, Meksiko sudah dipastikan lolos, Amerika Serikat apalagi, tinggal Kanada. Meskipun Kanada dengan catatan asal jangan kalah aja, menjadi juara grup gitu ya. Hasil seri aman. Nah artinya bahwa dua-duanya itu kalau seri ya dua-duanya juga aman. Kemungkinan kalau ada satu gol tercipta, tempo permainan akan terlihat mungkin sedikit berubah. Iya, dari Swiss juga ada Mazambi yang kemarin ngegolin 2, lalu Ruben Vargas, lalu juga Granit Xhaka di titik penalti ya. Jadi ada 4-1 lawan Bosnia, 4-4 yaitu 2 dari Jordan Mozambi, Vargas dan juga Granit Xhaka. Artinya apa? Mozambi juga bisa ikut ngejar top scorer lah minimal.
1: Meramaikan.
0: Tapi jalannya prediksi ini dari apa namanya, dari poin yang didapat Kanada, Swiss, Bosnia dan Qatar di grup B ini, temponya gimana prediksi jalannya pertandingan ini? Saya khawatir ini jangan sampai sama-sama menahan diri gitu. Iya, main mata menahan diri, yang penting imbang aja gitu. Bung Hatta nih,
1: kalau dari saya dilihat dari susunan pemain yang sudah ada, starting line up.
0: Oh, saya belum lihat.
1: Saya rasa kedua tim tidak ingin mencari hasil imbang, tapi kemenangan yang dicari, karena dari Kanada hanya 2 perubahan, salah satunya Kone yang kita tahu mengalami patah kaki.
0: Oh iya.
1: Ya, sedangkan di Swiss para pemain yang sebelumnya tampil pengganti namun berhasil mencetak gol saat ini dimainkan sejak awal, yang artinya kedua tim sama-sama ingin bermain agresif, ingin menampilkan kekuatan terbaiknya, yang artinya bermain untuk menang bukan untuk mencari hasil imbang, walaupun dengan imbang sudah cukup untuk lolos.
0: Iya, dari pertandingan Kanada beberapa kemarin itu yang cukup impresif adalah Larin dan juga Buchanan dan Saliba itu kontribusinya begitu luar biasa dan diturunkan lagi pada pagi hari ini. Sementara Alphonso Davies ternyata masih cadangan, betul apa yang disampaikan Bu Fatoni. Ini adalah Jonathan Davies adalah salah satu mega bintang di Kanada. Bahkan beberapa penonton atau pendukung Kanada itu jersey yang dipakai itu ya nama Alphonso Davies nomor 19. Sebegitu legenda hidupnya bagi sepak bola Kanada. Sementara di Swiss, Embolo, Vargas, Mazembe masih jadi ujung tombak Swiss sepertinya, Bung Fatani.
1: Ya, dari Swiss yang menarik saya melihat Ndoye, karena dua pertandingan saya melihat pemain itu sebenarnya jadi salah satu peluru dalam serangan, namun di pertandingan kali ini sepertinya disimpan lebih dulu oleh pelatih Murat Yakin dengan mengandalkan Vargas di sisi sayap bersama Mozambi.
0: Kira-kira kenapa ya Ndoye itu dicadangkan, Bung Fatani?
1: Mungkin ada faktor untuk mengistirahatkan, karena di dua pertandingan sebelumnya yang sudah dijalani dia selalu jadi andalan, tampil impresif, bermain habis-habisan, jadi salah satu pemain yang paling merepotkan dengan kecepatannya. Jadi di pertandingan ini saya melihat selain mengistirahatkan bisa menjadi sebagai joker
0: kartu as, kartu ya, trup.
1: Butuhkan dia bisa jadi solusi jika memang nantinya mengalami kebuntuan dari timnas Swiss.
0: Baik, ini jelang pertandingan babak pertama akan berlangsung beberapa saat lagi. Prediksinya berapa kira-kira?
1: Prediksinya kayaknya imbang, tapi di babak pertama sepertinya akan ada bakal leading.
0: Oke, jadi tidak kacamata 0-0, tapi mungkin ada skor ya?
1: Ya, ada skor, karena dua tim ini memang bermain agresif, punya permainan menyerang, walaupun dengan gayanya masing-masing, caranya masing-masing, dan ya, permainan menyerang yang mereka andalkan.
0: Kalau kita lihat dari formasi Kanada 4-4-2, ini masih sama seperti yang kemarin mereka gunakan ketika menang 6-0.
1: Ya,
0: melawan Bosnia.
1: Dua pertandingan, karena memang Kanada itu di pelatihnya sekarang dia mengandalkan permainan crossing. Crossing jadi salah satu andalan mereka.
0: Crossing dari sisi sayap ya.
1: Ya, dari kiri kanan andalan mereka adalah sisi sayap, melemparkan bola ke tengah, crossing yang lalu disambar oleh Jonathan David.
0: Dan sementara dengan formasi Swiss menempatkan 3 striker sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Artinya kedua belah negara ini sepertinya tidak menahan diri ya. Ya, biasa itu kan ada perubahan formasi drastis ya untuk menghadapi ini. Tapi nampaknya sih enggak ya. Enggak. Mudah-mudahan kita akan lihat bagaimana pertandingan ini bisa berlangsung dengan seru, dan terutama apalagi ya tercipta satu gol aja, entah dari Swiss ataupun Kanada, itu mungkin akan merubah segalanya. Tempo permainan dan lain sebagainya. Dan semoga gak ada kartu merah lagi kayak Qatar ya.
1: Iya.
0: Ada dua ya.
1: Swiss juga waktu menang lawan Bosnia ada satu.
0: Satu ya.
1: Juga di Bosnia.
0: Nah itu dia.
1: Ada dua, waktu Qatar dua.
0: Iya itu tadi. Jadi harusnya sih agresivitas kedua belah negara ini tidak akan terlalu keras permainannya, karena mereka hanya cukup butuh seri aja untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Oh, tapi ngomong-ngomong, ini juga menentukan juga nih, ketika menjadi juara grup dan runner-up, lawan selanjutnya siapa? Nah, ini menjadi strategi juga nih, jangan-jangan.
1: Ya, tentu saja, karena keuntungan melawan juara grup ini dengan format Piala Dunia yang baru, juara grup B nantinya akan menghadapi salah satu tim peringkat 3 terbaik, entah itu dari grup E, F, G, I, atau J. Sementara jika lolos sebagai runner up, mereka harus menghadapi runner up dari grup A. Kita tahu di sana.
0: Oh, ada jadi mau nggak mau harus nyari peringkat pertama di grup ya.
1: Iya.
0: Supaya lebih mudah lanjut langkah selanjutnya.
1: Kasarnya gitu. Kalau mau cari lawan yang lebih mudah, cari juara, harus juara grup.
0: Oke, baik. Kita akan segera menuju ke Bung Yanto Prawiranegoro dan juga Bung Senpi untuk menyaksikan jalannya pertandingan antara Swiss melawan Kanada atau Kanada melawan Swiss pada pagi hari ini.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Swiss versus Kanada.
8: Pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak pertama akan berlangsung pertandingan antara Kanada menghadapi Swiss, di mana kali ini Kanada berada di sebelah kiri kita dan juga Swiss berada di kanan kita. Dan saya nanti bersama juga Bung Yanto Prawiro akan memandu jalannya pertandingan ini. Untuk babak pertama kita akan dipandu oleh Bung Yanto terlebih dahulu. Silakan Bung.
9: Baik, terima kasih saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Menit pertama, babak pertama pertandingan antara Swiss melawan Kanada sudah berlangsung dan kedudukan saat ini 0-0. Pertandingan sudah berlangsung sekitar 30 detik. Kini pemain-pemain Kanada mencoba serangan dengan kostum putih-putih, tetapi sayang serangannya dapat dipatahkan oleh penjaga gawang Gregor Kobel dari Swiss. Selamatlah gawang Swiss kini dengan kostum merah-merah mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan, bek kanan daratnya sendiri. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Nico Elvedi. Nico Elvedi kirimkan bola pendek cepat yang mengiring bola, sodorkan bola pendek ke depan kepada pemain nomor punggung 13 di sana dari Ricardo Rodriguez. Gerak tibu sindak, dia masih mencoba mencari kawan yang berdewas, namun salah umpannya diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Kanada. Mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini Swiss masih mencoba berhasil kuasai bola sepenuhnya. Dan saudara-saudara, baru saja satu serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss kembali gagal, namun kali ini berikan tindakan penyelamatan jauh kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Selamatlah gawang Swiss. Kini Swiss mencoba membangun serangan, mencoba kirimkan bola pendek saja, dia kerja sama lagi dengan pemain nomor 25 yaitu Luka Juekes yang menepati posisi bek kanan, sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini coba diburu atau direbut oleh pemain-pemain Kanada dan berhasil kami lihat ada di sana mencoba melakukan tekanan, tapi dengan cepat kirimkan tindakan penyelamatan. Kembali tekanan dibangun oleh Kanada, pemain belakang kini mencoba menggiring bola cepat yang melintas garis tengah, sudah melewati garis tengah pemain-pemain Swiss atau masuk ke dalam pertahanan. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh pemain Swiss terhadap pemain Kanada nomor punggung 22 kami kira, ataupun 25 Nathan Saliba. Ya, ternyata kami lihat nomor punggung 22 yang saat ini tersungkur, Ricci Laria, dan tentu saja dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada yang menggunakan kostum putih-putih. Namun bersama dengan itu terjadi lagi pelanggaran setelah tendangan bebas dilakukan, dan kini tendangan bebas nampaknya untuk Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ya, kami lihat pemain Swiss tadi sedikit agak protes terhadap keputusan wasit, tapi apapun yang terjadi saudara-saudara, kami lihat wasit tetap pada pendiriannya. Tendangan bebas untuk Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss. Kita nantikan saja kontras kali kedua kostum yang digunakan ini. Ya, ambil ancang-ancang pemain Kanada, 1, 2, 3, 4, 5 berada di kotak penalti. Ya, peluit sudah berbunyi. Kita nantikan stadion Vancouver ini memang betul. Ya, sudah dilakukan melambung tikor, duel terjadi. Tetapi ini bola dikasih sebelumnya oleh pemain Swiss, sabu saja luar kotak penalti. Datang lagi serangan Kanada dari rusuk kanan jantung pertahanan Swiss, tetapi kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam sudah dilakukan. Pemain nomor punggung 15 dari Swiss ini yaitu Jibril Sow. Sodorkan lempar pendek ke tengah, gerak tibu sindak dia kirimkan lagi kepada kapten kesebelasan di sana, yaitu Granit Xhaka. Namun kali ini serangan balik dibangun lagi, tetapi kali ini kandas saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan Kanada, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas karena tadi ada sedikit terjadi body shot yang agak keras antara pemain belakang Kanada dengan pemain Swiss. Tendangan bebas untuk pemain-pemain Swiss sudah dilakukan, pendek saja kirimkan bola oleh pemain nomor 25 Luka Jeskap. Bekana ini mundur ke belakang, dia berikan kembali lagi kepada Jekwell, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya serangan Swiss. Oh, ternyata ada di sana pemain belakang Kanada, yaitu pemain Alistair Johnston, tetapi sayang sundulan kepalanya malah justru jatuh di sebelah kanan tiang gawang Maxim Prepio. Ini dengan demikian menghasilkan tendangan penjuru bagi Swiss dari sektor sebelah kanan tiang gawang Kanada. Kita nantikan ya, stadion Copenhagen ini tampak sedikit seluruhnya berwarna merah, saudara-saudara. Stadion Vancouver yang berkapasitas sekitar 54.000 ini warnanya merah merona karena memang hampir seluruhnya pendukung-pendukung Swiss turun ke stadion atau masuk ke stadion, dan sebagian besar juga pendukung-pendukung tuan rumah Kanada, kostum kebanggaannya adalah warna merah, sehingga nampak sekali stadion ini menjadi menyala begitu semarak menyaksikan pertandingan yang memang sangat bergengsi ini. Baik Swiss maupun Kanada tentunya tidak mau kehilangan angka untuk merebut juara grup di grup B ini. Kita nantikan. Kini pemain-pemain Swiss mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri, ada Nico Elvedi langsung sejak ke depan yang tujuh dalam diri suatu penjualan teman Manzambi, terjadi perebutan, dia umpan ke sektor kanan, cepat menggiring bola, ada Manuel Akanji di sana, mendekati kotak penalti tetapi dipotong saja di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang Swiss, kirim ke bola pendek ke depan, tetapi sayang bola tadi kandas lagi ataupun mental dari ujung sepatu pemain-pemain Kanada maupun pemain-pemain Swiss. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam ataupun nampaknya akan segera dilakukan oleh pemain Ricky Laria, bek kiri dari Kanada ini, langsung sudah ke depan, melambung tinggi, terjadi perebutan di lingkaran tengah, kuasa sepenuhnya pemain-pemain Kanada, umpan ke sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Swiss, ada di sana kemudian pemain 17 dengan cepat menggiring bola, ada Tajuan Buchanan, kali ini bolanya tidak berhasil dikuasai, hanya masih kelemparan ke dalam. Kali ini patah lagi di tengah jalan. Kembali Swiss mencoba serangan, namun bola bergulir ke sektor sebelah kiri pertahanan Swiss, terjadi perebutan di lingkaran tengah. Swiss kini melakukan umpan ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari kawan yang berdiri bebas, teruskan bola pendek kepada Luka Jekwes. Jekwes mundur ke belakang jauh lagi, dia kembali cabang gerangan, pendek saja kirimkan ke tengah, yang dituju adalah Jibril Sow, tarik lagi ke belakang kepada Ricardo Rodriguez, umpan terobosan berhasil menyusup ke jantung pertahanan lawan, tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara. Tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini di dekat lingkaran tengah daerah kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan, pendek saja kirimkan Remo Ferrile, sodorkan bola pendek cepat menggiring bola, umpan maksudnya ke depan, tetapi sayang bolanya keluar, lemparan ke dalam kini untuk Kanada. Sudah dilakukan dari seterus sebelah kanan, kirimkan pendek saja, dia cepat menggiring bola, yang dituju adalah Matthew Koinere, tetapi salah umpannya, lagi-lagi terjadi keluar bolanya, lemparan ke dalam kini untuk kesebelasan Swiss, tarik saja ke belakang, dia adresnya Manuel Kutakadik, sebentar mencari kawan yang beliau belikan kepada Kapten Granit kakak umpan ke depan, mundur lagi, kali ini kuasa lagi sepenuhnya pemain-pemain Swiss, meskipun pemain Kanada mencoba merangsek, mencoba mengurung pertahanan Swiss, namun Swiss masih memainkan bola jaraknya sendiri, tenang-tenang saja dia, dan Nico Elvedi berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Kobel berikan pendek saja, pemain sayap kiri ada di sana, kami lihat Luka ataupun pemain lainnya yaitu Nico. Nico setorkan bola pendek ke depan kepada Remo. Remo mundur ke belakang lagi kepada Kobel, penjaga gawang dari kesebelasan Swiss ini. Serangan kembali dibangun Swiss dengan kostum merah-merah, saudara-saudara. Ya, kita nantikan, mencoba menggiring bola, dia merangsek ke depan, berikan umpan maksudnya, tetapi yang dituju adalah pemain Brel Embolo di sana, tetapi sayang seribu sayang serangannya lagi-lagi keluar ataupun bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan, tetapi kali ini bolanya keluar, dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk kesebelasan Swiss, dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap kosong-kosong. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 8 menit 42 detik. Ya, kita nantikan, kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, nampaknya akan dilakukan pemain belakang Kanada. Ya, ambil ancang-ancang sudah dilakukan langsung saja ke depan. Yang dituju adalah di sana ada Nathan Saliba, tetapi salah umpannya dan bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan out gawang nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan penjaga gawang Gregor Kobel. Sudah berikan pendek saja, kerjasama lagi dia ke sana ke depan. Yang dituju adalah Ricardo. Ricardo berikan pendek saja kepada Nico. Nico umpan ke sektor kiri, sebelah kiri berkasih dia menyusup jantung pertahanan lawan. Kirimkan bola pendek cepat ya. Yang dituju adalah Johan Manzambi. Namun kali ini bolanya kurang sempurna dan lagi-lagi dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Kanada. Namun terjadi lemparan ke dalam. Kini berganti tekanan. Kapten kesebelasan Granit Xhaka mencoba menggiring bola dia, mencari kawan yang beres. Umpan terobosan masuk kepada Manzambi, berhasil menusuk jantung taruh pertahanan lawan. Tetapi kali ini 2-3 pemain Kanada mencoba menghadang serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss. Namun kali ini lepas tadi. Swiss mencoba menggurung bola. Gratis dia. Umpan ke dalam penalti. Oh ternyata.

0: kira masih berada di kubu tuan rumah ataupun ya Kanada. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0 pertandingan yang berlangsung di Stadion Vancouver ini. Kita nantikan tendangan bebas sudah dilakukan ataupun tendangan gawang langsung ke depan. Tidak ada kawan di sana, yang ada lawan sabu saja bola ke depan. Pemain-pemain Kanada kini ada Forgelores mencoba kirimkan bola pendek ke depan, kerjasama lagi dia dengan Chailarin, tetapi kali ini bolanya sudah ataupun kami lihat Chailarin pada posisi offside. Dengan demikian tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan pertandingan antara Swiss dengan Kanada ini nampaknya memang cukup menentukan siapapun pemenangnya akan tampil sebagai juara grup B. Namun jika hasilnya draw ataupun seri, tentu dua-duanya pun bisa lolos ke babak berikutnya atau ke babak 32 besar. Namun tentu saja kami yakin baik Swiss maupun kesebelasan Kanada ingin sama-sama menjadi juara grup sehingga dapat memudahkan mencari lawan berikutnya pada pertandingan di babak 32 besar. Kita nantikan. Kini Swiss mencoba bangun serangan, cepatnya menggiring bola, kirimkan bola pendek saja kepada Remo. Remo tarik ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Kobel teruskan pendek kepada Nico Alfredi, kirimkan di tengah kepada kapten kesebelasan Granit Kakak, mencoba kutak-kutik sebentar, dia menggiring bola merasa kita untuk pertahanan kesebelasan Kanada. Umpan terobosan ke depan yang dituju adalah Pargas ataupun Embolo, terjadi perebutan tapi kali ini patah lagi di tengah jalan. Saudara-saudara, serangan berganti alih, akhirnya serangan berbahaya, berikan cekuran diri, kutak-kutik sebentar, dia lepas ke belakang bulgar. Oh, terlambat saudara-saudara, kami kira terlambat Chailarin, andai kata dia terlambat kami kira dapat melakukan tendangan ke gawang Gregor Kobel. Namun gerakan lari tadi terlambat satu detik saja, penjaga gawang Kobel berhasil mencuri bola sehingga dengan demikian gagallah Kanada untuk menciptakan gol dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Ya, kita nantikan lagi-lagi peluang mas Kanada, meskipun tadi kami lihat pemain Chailarin atau Chailarin ini sudah berhadapan dengan penjaga gawang Gregor Kobel, tetapi sayang seribu sayang bolanya lepas dan kandas akibat sontekan ataupun perebutan pemain belakang penjaga gawang tadi yang berhasil mengambil bola. Walaupun kami kira sudah sama-sama berhadapan, namun kami lihat penjaga gawang dari Swiss ini berhasil menyelamatkan gawangnya dan hingga saat ini belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Tendangan bebas saudara-saudara saat ini untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan melambung tinggi dan kostum merah-merah kini menggiring bola, dia kerjasama lagi dengan siapa gerangan di sana, kami lihat mencoba melakukan tekanan namun kali ini patah di tengah jalan. Untung saja ada Remo mencoba mendekat, umpan ke belakang penalti, coba diburu saudara-saudara oleh pemain depan Johan Manzambi ataupun Ruben Pargas, tetapi bola tadi lebih dekat ke arah penjaga gawang Maxim Preview. Dengan demikian selamatlah gawang Kanada, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Dan pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 14 menit 19 detik saudara, dan kita nantikan kembali kali ini pemain-pemain Kanada mencoba melakukan tekanan. Ya, kami lihat pelatih Kanada Jess Marsh ini pelatih asal Amerika Serikat nampaknya sedikit memberikan instruksi ataupun semangat kepada pemain-pemain Kanada. Ya, namun sayang sekali serangan Kanada gagal lagi dan mentah-mentah lagi dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan. Kini Swiss mencoba mengejar serangan, masih darja sendiri. Tenang-tenang saja dia. Umpan paralel ke sektor sebelah kanan ada Nico. Nico kirimkan ke tengah lagi, mencoba menggiring bola dan bola 300 tengah sudah, dua pemain Kanada umpan terobosan maksudnya, cepat sekali menggiring bola, dia berikan bola pendek maksudnya di mendekat. Oh, kali ini terjadi lagi saudara-saudara insiden ataupun pelanggaran dilakukan pemain depan Swiss dan tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan sudah dilakukan. Oh, ternyata segera dilakukan oleh penjaga gawang Maxim Krevi. Ya, ambil ancang-ancang pemain yang menggunakan warna kostum warna biru. Ya, sudah lakukan tendang sudah ke depan, melambung tinggi ke sana yang tujuannya Jonathan David ataupun Tajon Buchanan, tetapi lagi-lagi bola keluar dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Kanada. Pemain nomor punggung 22 kami kira Richie Laria sudah lakukan lempar ke dalam, pendek saja dia. Kali ini disontek saja lagi keluar lapangan pertandingan dan berganti lagi lemparan. Kali ini masih kesebelasan Kanada. Ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara. Sudah lakukan langsung saja pendek ke tengah. Adalah kotak penalti, terjadi sundul menjudul di sana. Kurak timbus nahan ke dada. Tetapi kali ini ada Kapten Granit Kaka di sana. Langsung kirimkan ke depan cepatnya. Mencoba menggiring bola. Kini Swiss mencoba ke tekanan. Berbahaya serangan Swiss. Mereka dikejar, cepat menggiring bola. Kami lihat nomor punggung 9 di sana, yaitu Johan Manzambi. Tetapi kali ini, maksud kami Johan Manzambi mencoba melakukan tekanan ke gawang lawan. Tetapi Zambi terjatuh. Namun nampaknya kami kira tadi pemain belakang Kanada mencoba menyontek bola, ya, tetapi perebutannya pun membuat Zambi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran, ya. Dan kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada ke daerah pertahanan lawan. Namun kali ini saudara-saudara, kami kira memang pertandingan antara Swiss dan Kanada berlangsung cukup ketat karena kedua kesebelasan tentunya tidak ingin kehilangan angka ataupun kehilangan kesempatan untuk menjuarai grup B. Kita nantikan kembali serangan dibangun pemain Swiss, mencoba kutak kedik sebentar dia di sana. Pemain dengan nomor punggung 20 mencoba melakukan tekanan, dengan cepat dia melakukan tekanan ke daerah sebelah kiri. Namun terjadi perebutan di sana. Kami lihat pemain Swiss mencoba maju ke depan tetapi gagal. Kini Kanada mencoba merobek pertahanan sebelah kanan dari Swiss. Gerak tubuh sejenak dia, ada Larin di sana, mundur ke belakang lagi dia, kerja sambil legarkannya Ali Ahmad. Ali Ahmad umpan ke tengah, salah umpannya saudara. Kini berganti tekanan. Kali ini nampaknya kami lihat pelanggaran, ya, pelanggaran dilakukan pemain Swiss terhadap pemain Kanada. Dan tentu saja tendangan bebas untuk pemain Kanada di sektor lingkaran tengah daerah lawan atau daerah Swiss, ya, jauh sekali tentunya. Namun tentu saja yang memastikan tendangan bebas sudah dilakukan, pendek saja berikan kepada kapten kesebelasan. Kurak timbus jenak dia, mencoba menggiring bola, umpan ke sektor kiri. Tetapi kali ini lagi-lagi saudara-saudara, pelanggaran dilakukan. Dan nampaknya kami lihat wasit yang memimpin pertandingan segera melakukan teguran keras terhadap pemain nomor punggung 13 Ricardo Rodriguez ini. Ya, memang tadi mengganjal pemain Kanada sangat keras sehingga kami lihat kemen tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Ya, kita nantikan saudara-saudara pendengar, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 7 pemain Kanada berada di daerah kotak penalti, sementara hampir seluruh pemain-pemain Swiss dengan warna kostum merah-merah, ya, turun ke bawah mengawal gawangnya dari tendangan bebas di sektor gelandang kiri ataupun dia gelandang kiri pertahanan kesebelasan Swiss. Sudah kan langsung melambung, tikap gol terjadi, kemudian gawang lepas. Tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Gregor Kobel. Dengan demikian selamatlah gawang saudara-saudara, selamatlah gawang kesebelasan Swiss. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Sementara pertandingan Swiss menghadapi Kanada sudah berlangsung 19 menit 25 detik dan kedudukan angka ini masih menjadi pertarungan gengsi antara Kanada dan Swiss.
1: Dengar dimanapun Anda berada, pertandingan antara Swiss menghadapi Kanada masih terus berlangsung. Bagaimana tempo yang dilakukan oleh kedua kesebelasan cukup tinggi. Saat ini Swiss berada di sebelah kiri kami dan Kanada berada di sebelah kanan kami. Dengan jersey berwarna merah, Swiss kali ini melalui Akanji arahkan lagi ke tengah kepada kiper Gobel. Masih Gobel ke sebelah kanan lagi kepada Nico Elvedi, masih mencoba mencari kawan. Back pass lagi jauh kepada Kobel. Kiper dari tim Swiss ini arahkan kepada Akanji. Akanji menggiring bola dengan kaki kirinya, umpan ke depan yang dimaksud adalah Embolo. Tetapi kali ini jatuh dari pertahanan pemain-pemain dari Kanada. Umpan lagi ke belakang, back pass jauh tadi kepada Maxim Kripotov. Tapi wasit Abati asal Brazil menyatakan pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh Embolo tadi terhadap pergerakan yang dilakukan ataupun back dari tim Kanada. Cepat dilakukan kali ini Derek Cornelius. Masih Derek arahkan ke sebelah kanannya, dorong lagi kepada Fulgurles, arahkan coba kami, masih melihat Luke dia. Menipu tadi dua pemain Derek. Kali ini Cornelius masih menggiring bola, coba umpan ke depan yang dituju adalah satu pemainnya ini Ali Ahmed, masih Ali Ahmed, tetapi dicocor saja tadi tendangan ataupun pergerakan yang dilakukan oleh Ahmed, oleh pemain dari tim Swiss. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri, pertahanan dari tim Kanada mencoba kali Laira mengangkat tangannya ataupun memberikan kode agar lebih maju lagi para pemain dari Swiss ataupun Kanada. Berduel tadi yang dilakukan adalah pemain nomor 9 ya, Clay Rarin, tapi bola terlebih dahulu dekat kepada penguasaan dari kiper Kobel. Alirkan kali ini ke sebelah kiri Manuel Akanji, dorong lagi kali ini kepada Nico Elvedi, masih ke tengah kali ini para pemain dari Swiss. Umpan ke depannya yang dituju adalah Embolo, kali ini lolos, maka Embolo masih kali ini para pemain ataupun tadi ada satu pemainnya ini Johan Mezambi juga, tetapi asisten wasit sudah menyatakan posisi dari Johan Mezambi dengan rambutnya yang gondrong gimbal ini. Mezambi tadi dinyatakan memang posisinya terlebih depan dari pemain ataupun bertahan dari tadi Kanada. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Kanada. Derek Cornelius yang sudah menghadapi bola hingga menit ke-22 ini, skor masih 0-0 bagi Kanada dan juga Swiss. Bung Tovani, sejauh ini hingga menit 22 seperti apa permainan dari kedua tim?
2: Ya, sejauh 22 menit bergulir, saya melihat Swiss lebih bisa mengembangkan permainan, Swiss lebih menguasai. Sebaliknya Kanada terus tertekan. Swiss dengan kita tahu mengandalkan umpan-umpan terobosan beberapa kali berhasil, bahkan ada 2 peluang matang terhitung yang didapatkan namun belum bisa menjadi gol. Sebaliknya dari sisi Kanada, tekanan yang diberikan oleh Swiss seolah-olah

0: Para kedua kesebelasan ini sedang memasuki waktu hydration break sehingga wasit menghentikan sementara pertandingan. Tapi Bung Tovani, kalau melihat ini Swiss lebih mengandalkan sisi sayap kanan dengan Luka Jacques dan juga Jibril Sow, sedangkan sisi kirinya agak sedikit agak kurang kalau lihat dari Bung.
1: Ya, kita lihat dari sebenarnya mereka lebih mengandalkan umpan-umpan terobosan, namun sisi kanan terlihat lebih efektif karena Johan Mazambi, kita tahu dia aktif bergerak di sebelah kanan, sebaliknya di kiri masih belum efektif. Sementara kalau dari sisi Kanada sendiri, kita tahu top skor mereka Jonathan David seolah-olah terisolasi setelah menciptakan hat-trick di pertandingan sebelumnya. Sejauh ini saya mencatat baru ada 4 sentuhan, itu pun bukan di area berbahaya, bukan area mengancam lawan. Karena permainan Kanada sendiri sulit berkembang, umpan-umpan silang yang biasa diandalkan untuk memanjakan Jonathan David tidak bisa dikreasikan sejauh pertandingan bergulir, Mas Henry.
0: Ya, kita nantikan perjalanan di babak pertama akan dimulai kembali dengan bola yang akan dikuasai oleh para pemain Kanada. Kita ataupun akan dimulai dari tendangan bebas dari sebelah kiri pertahanan Kanada akan diambil oleh Derek Cornelius kali ini. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri akan diarahkan kemana Derek Cornelius, karena seluruh pemain sudah siap kembali di lapangan. Fluid sudah dibunyikan tadi oleh wasit asal Brazil, Abati, ke depan kali ini. Derek coba tadi yang dituju adalah Jonathan Davis, tapi ke belakang kembali. Kali ini masih satu pemain dari tim Kanada, arahkan kepada Lira dari sebelah kiri. Ke tengah lagi kali ini Kanada, umpan lagi ke sebelah kiri, lebih melebar lagi kali ini para pemain dari tim Kanada. Nomor 6 kali ini Matteo Connery, umpan lagi kepada Derek Cornelius. Kali ini masih nomor 6, umpan ke sebelah kiri, kali ini disusul oleh Ali Ahmed, tetapi disekat ataupun didekati tadi oleh satu pemain yaitu Nico Elvedi yang mampu menjaga pergerakan dengan baik. Tadi Ali Ahmed yang menyusur dari sebelah kiri namun disergap dengan baik tadi, sehingga tendangan gawang saja cepat dilakukan oleh Akanji. Kepada kali ini Akanji masih menguasai bola, sebarkan ataupun arahkan ke sebelah kanan Nico Elvedi. Back pass lagi jauh kepada Geber Kobel. Masih kali ini Kobel arahkan kepada Akanji. Masih Akanji bermain-main terus kepada kapten kesebelasan tadi, Granit Xhaka. Umpan ke depannya, maksudnya tadi Ricardo Rodriguez. Dia amankan saja bolanya sehingga kali ini masih terus berada di udara. Berduel kedua pemain ke sebelah kiri kali ini. Satu terjangan tadi dilakukan, bukan sebuah pelanggaran ataupun pelanggaran, masih play on. Sementara dua pemain dari masing-masing kesebelasan masih mengerang kesakitan. Ada pemain yaitu 17 Tajon Mbukanan dan juga Ruben Vargas yang beradu tadi, namun wasit Abadi asal Brazil belum menyatakan ataupun pelanggaran sehingga tadi play on. Tetapi kita nantikan apakah memang terjadi pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan ternyata pemain nomor 2 Alistair Johnston yang menerjang kaki dari Ruben Vargas. Apanya wasit masih terus bergeming dan memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk lebih tenang dan tidak ada protes yang dilakukan. Hanya drop ball saja yang akan dilakukan ataupun lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh tim Kanada dari sebelah kanan. Oh, lemparan ke dalam, fair play. Jauhkan ini di ke belakang kepada Gregor Kobel dari tim Swiss kali ini. Masih Akanji, kali ini Akanji kuasai bola, masih dari arah belakang, geser lagi ke sebelah kanannya, ada Nico Elvedi. Nico Elvedi terbangkan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Embolo. Berduel tadi masih Embolo, arahkan ke sebelah kiri kepada Ruben Vargas, tapi kami arahkan ke tengah lagi, yang dimaksud adalah Mazambi, tapi diusir lagi oleh para pemain dari tim Kanada. Nomor 2 tadi Alistair Johnston mampu menguasai bola, hanya lemparan ke dalam kembali dari Ricardo Rodriguez sebelah kiri. Arahkan lagi kini kepada kasep kesebelasan tadi, Granit Xhaka. Umpan lagi ke tengah kali ini pemain nomor 10 Jonathan Davis. Bagar kerjasama kali ini bersama satu pemain lainnya dari Kanada. Sayang sekali tadi memang dijegal dan pergerakannya agak sedikit kesal tadi baik dari Swiss Manuel Akanji, karena melihat pergerakan satu pemainnya Tajon Buchanan ataupun Nathan Saliba tadi. Kita nantikan karena memang tidak ada pelanggaran, hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat kepada Akanji. Lagi-lagi kali ini Kanada dari belakang bermain-main lagi terus bersama Nico Elva di kali ini. Ke sebelah kanan kepada Lucas Jacques, ke tengah lagi kepada Raymond Fleurer, umpan lagi ke sebelah kiri yang berbahaya kali

0: Kepada Ruben Vargas, diusir lagi tadi oleh pemain Alistair Johnstone, masih dikuatkan oleh Johnstone, tahan sebentar Johnstone, umpan lagi ke depan melewati garis tengah yang diturunkan Jonathan David, tapi ataupun Tajon Buchanan tadi maksudnya, kepada kali ini Ricardo Rodriguez, masih kali ini dikuasai penuh oleh Swiss, memasuki menit ke-28, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Akanji kali ini dari Swiss coba lagi ke sebelah kiri, dorong tadi maksudnya agak ke depan kepada Mazambi ataupun bermain, tapi dicuri kali ini oleh anak-anak dari Kanada dari tengah, yang dituju adalah ke depan tadi adalah Clarin, masih kali ini terus mencoba meraih bola, arahkan ke sebelah kanan yang dituju adalah Tajon Buchanan, merangsek tadi ke dalam kotak penalti. Sayang sekali pergerakan yang dilakukan tadi oleh Tajon Buchanan, tidak bisa menggapai bola yang cukup cepat yang diberikan tadi dari sisi sebelah kanan pemain asal Villarreal ini. Kali ini Akanji, Akanji masih dari belakang, memasuki menit ke-30. Kali ini masih para pemain dari tim Swiss, nomor 8 Remo Fleurer, masih agak sedikit kebingungan kan ini Remo, justru alahkan lagi ke sebelah kiri kepada Manuel Akanji, balik lagi kepada Remo Fleurer, masih kali ini coba mencari kawannya, melirik ke sebelah kanan, ada satu pemain yaitu Nico Elvedi, gerak lagi ke sebelah kanan kepada Lucas Jacques, bermain 1-2 bersama kapten kesebelasan Granit Xhaka, diterjang saja tadi, didorong sedikit tadi oleh Matteo Connelly, sehingga pelanggaran untuk tim dari Swiss. Tendangan maksudnya tadi Granit Xhaka, tetapi ditahan terlebih dahulu oleh Clarin, membuat tendangan dari kapten kesebelasan Granit Xhaka ini tidak mengenai bola, justru kaki dari Clarin, sehingga keributan agak sedikit terjadi dari kedua kesebelasan. Wasit Abati melihat kondisi dari Clarin agak sedikit jail ya, memang kalau kita melihat dari mana posisi tadi Clarin, sebenarnya adalah tendangan bebas bagi tim Swiss, tetapi bola yang sudah disimpan tadi oleh Xhaka ditendang sedikit, sehingga tendangan dari Xhaka mengenai langsung ke kaki dari Clarin, pemain dari Southampton ini terjatuh. Langsung ditanyakan oleh wasit bagaimana kondisinya dari Clarin, tetapi wasit memberikan keduanya himbauan agar memang bermain agak lebih rapi, dan mendapatkan justru kartu kuning baik Granit Xhaka maupun juga Clarin, yang menjadi kartu yang imbang untuk kedua pemain tersebut. Agak sedikit keras memang, tetapi memang itu adalah bola harusnya sudah mati oleh Xhaka, dan Clarin langsung mencocor sehingga tendangan kaki kirinya terkena Clarin. Tendangan bebas kali ini bagi Swiss dari sektor sebelah kanan, akan diambil oleh Evan ataupun Nico Elvedi kali ini menghadapi bola, sementara satu pemain menghadang yaitu Clarin. Ancang-ancang kali ini Elvedi dekat saja ke tengah tadi kepada nomor 15, arahkan ke sebelah kanan kepada Luka Jacques, masih kali ini arahkan ke sebelah belakang, Akanji lagi, dorong lagi ke sebelah kiri kepada Ricardo Rodriguez, umpan lagi kali ini, bermain 1-2 ke depan maksudnya Mazambi kali ini, terjatuh bukan sebuah pelanggaran, diarahkan lagi kepada Jonathan Davis kali ini, melewati garis tengah Jonathan Davis, berbahaya kali ini, umpan kali ini, berbahaya ke masuk kotak penalti, satu pemain dari Kanada, masih ada Clarin, tekanan ke kanan, masih lemah tendangan kaki kanan tadi dari Clarin, yang memang menyasar gawang dari Gregor Kobel. Sayang sekali memang tendangannya tidak mengarah ke sebelah kiri, sehingga lebih dekat ke pelukan dari Gregor Kobel. Aman gawang dari Swiss kali ini. Kali ini kita nantikan menit ke-32, masih kali ini para pemain dari Swiss, umpan lagi ke sebelah kiri, coba lagi kali ini para pemain dari Swiss, Granit Xhaka ke depan kali ini ke Mazambi, Mazambi kali ini didorong oleh Ruben Vargas dalam kotak penalti kepada Embolo. Lagi-lagi serangan yang sangat juga cepat dari tim Swiss mampu mengancam gawang dari tim Kanada. Sayang Ruben Dias tadi ataupun Ruben Vargas tidak melihat posisi dari Embolo, sehingga langsung menendang dan diamankan dengan baik oleh Maxim Kripo. Hingga menit ke-33 ini, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
1: Baik, saudara-saudara pendengar, memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua, nampaknya kemenangan kedua kesebelasan semakin meningkatkan tempo permainannya dan mencoba mendekati gawang dengan tembakan-tembakan ataupun mencoba memanfaatkan peluang emas. Namun hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Baik Swiss maupun Kanada belum berhasil menembus jala gawang lawannya masing-masing. Kini Kanada mencoba bangun serangan namun patah di tengah jalan. Coba kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Kanada. Ada di sana kami lihat Jonathan David, kapten kesebelasan, yang mencoba merangsek jantung pertahanan lawan bersama rekan-rekannya, tetapi kali ini patah lagi tengah jalan. Tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan segera dilakukan pemain nomor punggung 8 yaitu Remo Priller. Ya, apakah Remo yang akan melakukan tendangan bebas ataukah pemain lainnya sudah dilakukan langsung ke depan? Yang tujuh adalah pemain John Manzambi ataupun Pargas Gratus Nakdia, datang bantuan Lucas Jacques, tetapi kali ini dihadang saja bola keluar kotak penalti. Namun datang lagi bantuan pemain-pemain Swiss, mencoba merangsek ke jantung pertahanan, cepat menggiring bola. Dia ada di sana kemudian Remo tadi ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya pemain nomor punggung 15 yaitu Jibril Sow, umpan kotak penalti, ada Manzambi di situ ataupun juga rekannya kemudian Ruben Vargas Gratus Nakdia masih menggiring bola. Kapten Kakak umpan kesor ke sebelah kanan, ada Vargas di sana, tetapi kali ini gagal serangan dari Swiss dan bola jatuh di sebelah kanan tiang gawang Kanada. Maxim Crepieux ini digadabikan selamatlah gawang dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan, tendang sudah ke depan oleh Porgelores. Gratus Nakdia namun salah umpannya. Kandas yang kipan main Swiss di lingkar tengah daerah kesebelasan Kanada dengan kostum merah-merah terus mencoba mengurung pertahanan Swiss. Tarik ke belakang lagi, ada di sana kelat Nico LPD di sektor gelandang tengah darahnya sendiri masih permainkan bola. Kerjasama lagi Manuel Akanji, Akanji umpan ke depan dia, gerak tipu sejenak dia, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba merangsek ke jantung daerah lawan, angkat ke daerah kotak penalti, terjadi perebutan, datang bantuan dari belakang, ada Luka Jacques yang mendapat posisi kanan luar ini, langsung kepada Akanji, berikan umpan, lepas, sayang tidak ada kawan yang ada pemain belakang kami lihat di sana, yaitu Alistair Johnston, langsung sabu saja bola keluar lapangan pertandingan. Selamatlah gawang Kanada dan belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kanada nampaknya pada penampilan Piala Dunia yang kedua kali ini akan membuat sejarah, maksud yang ketiga kalinya akan membuat sejarah baru ataupun menjadi salah satu tim yang akan lolos ke babak berikutnya. Namun sebaliknya juga begitu Swiss yang memang kali ini penampilan di Piala Dunia yang ke-13 kalinya akan terus mencoba meraih prestasi, karena memang sebelumnya Swiss pernah mencatat beberapa prestasi terbaik yaitu sampai babak perempat final. Dan apakah tahun ini Swiss kembali akan mengukir sejarah prestasi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Kali ini saudara-saudara terjadi pelanggaran agak cukup keras kami kira, dua pemain Kanada dan Swiss berbenturan kepala yang agak keras. Namun nampaknya wasit yang membimbing pertandingan Abati dari Brazil memberikan hukuman tendangan bebas untuk Swiss, saudara-saudara, karena dianggap yang melakukan pelanggaran tadi adalah pemain Kanada. Dengan demikian tendangan bebas untuk Swiss. Ada 4 pemain saat ini yang menghadapi bola. Begitu lihat penjaga gawang Maxim Crepieux sudah bersiap-siap di bawah mistarnya, dan pemain-pemain Kanada juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain membentuk pagar hidup. Ya, kita nantikan, walaupun jauh ataupun dari luar kotak penalti namun agak lurus sekali atau tegak lurus ke jala gawang Maxim Crepieux, ambil ancang-ancang. Kami lihat peluit sudah berbunyi, ya langsung mulai gawang. Oh sayang, tembakan yang keras dilepaskan kapten kesebelasan Granit Kakak melambung di atas mister gawang Maxim, dan tentu saja hanya dilirik saja oleh Maxim. Dalam hati kecilnya tidak ada masalah dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Ya, Granit Kakak adalah salah satu pemain Swiss yang paling sering memperkuat timnya di Piala Dunia dan juga merupakan paling senior yang saat ini berusia 30 tahun. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Swiss Dan perekat dalam sudah dilakukan, berikan pendek saja dia kerjasama lagi dekatnya di sana. Kena timbul sendaknya berikan kepada Jibril, Jibril umpan terlalu kepada Zambi, Zambi mencoba melakukan tekanan kutak adik sebentar dia merasa kita untuk pertahanan kesebelasan Kanada. Dan langsung saja bola tadi disodor atau disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari kesebelasan Kanada dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk sudah dilakukan langsung cepatnya menggiring bola tarik ke belakang lagi ada Nico Elveni bek kanan yang maju ke depan ini kerjasama lagi dengan Jack West Luka Jack West umpan ke tengah tetapi kali ini lagi-lagi bolanya dibuang keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Kanada dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan pendek oleh pemain bek kanan Jack West. Luka Jack West serimkan bola pendek ke depan. Salah umpannya terjadi perebutan bola di dekat sebelah kiri pertahanan kesebelasan Kanada. Kirimkan bola pendek cepatnya menggiring bola kepada Ali Ahmad. Ali Ahmad terjatuh saudara-saudara. Terjadi benturan yang agak keras dengan Remo Prele ini. Apakah terjadi tendangan bebas untuk Kanada? Ya, karena tadi kami lihat memang pemain nomor 8 Remo Prele dari Swiss sedikit mengganggu agak sedikit keras terhadap pemain Ali Ahmad. Dengan demikian terjadilah nampaknya tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan. Ya, hampir seluruh pemain-pemain Swiss mundur ke belakang. Ya, sebaliknya pemain-pemain Kanada merangsek ke daerah kotak penalti. Ya, ambil ancang-ancang langsung ke gawang terjadi kebobolan terjadi di sana. Namun kali ini patah dari tiga jalan datang lagi serangan pemain Kanada menggiring lepas tembakan bola tabrak. Oh, satu tembakan keras dilepaskan tadi oleh pemain belakang Kanada yaitu Alistair Johnston. Saya pikir tendangan spekulasi saja karena memang jauh sekali dari luar kotak penalti dan hanya melambung di atas mister gawang Gregor Kobel. Kini serangan dibangun pemain-pemain Swiss melalui Nico. Nico umpan ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Kanada. Codorkan bola pendek cepatnya kepada Ricky Laria. Laria gerak tibuk sinak dia, tarik lagi ke belakang. Gerak kutak kedik sebentar dia, ada di sana Konere. Konere umpan ke depan, terjadi perebutan dia. Kerja sama lagi dengan Tajon Bocanan. Kutak kedik sebentar Bocanan berikan umpan ke depan. Kutapi berbahaya, umpan selepasan, lepas tembakan. Wow, sayang. Tendangan Ahmad tadi, Ali Ahmad sangat lemah meskipun posisinya sangat bebas saudara-saudara menerima umpan matang tadi. Tapi sayang tendangannya layu sebelum berkembang saudara karena dapat dengan mudah dihead ataupun ditinju saja keluar sebelah kanan yang gawang Gregor Kobel. Namun demikian menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara. Tendangan penjuru untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan tiang gawang Gregor Kobel. Ya, tiang gawang Kanada. Nampaknya kami lihat para pendukung Kanada maupun Swiss sedikit agak tegang saudara-saudara. Kita nantikan ambil ancang-ancang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada ada berada kotak penalti. Begitu sebaliknya pemain-pemain Swiss turun ke bawah seluruhnya. Langsung ke melengkap duel terjadi. Ah, di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Swiss. Namun datang lagi serangan dari belakang. Pemain-pemain Kanada kini mencoba mendekati daerah penalti pertahanan kesebelasan Swiss. Kutak kali sebentar dia masih menggiring bola berang sekitar di sektor sebelah kiri pertahanan Swiss mundur ke belakang. Oh, akhirnya bola kandas lagi dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Derek Cornelis. Derek Cornelis lagi mencoba melakukan tekan angkat ke kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 ada Tajan Bucanan di situ berebut bola dia dengan dua pemain Swiss. Akhirnya bola dimenangkan pemain Manzambi yang kedua umpan terobosan ke depan dia yang dituju adalah di sana ada Vargas ataupun juga rekannya terjadi perebutan berhasil dia menjantung pertahanan Kanada. Tetapi kali ini memang pemain-pemain Kanada juga menyergap bola langsung saja kirimkan Koneri ke depan umpan terobosan dia kerja sama dengan Ali Ahmad umpan ke depan lain namun kali ini patah tengah jalan datang lagi serangan dari belakang mencoba memburu bola melakukan tekanan ke pertahanan kesebelasan Swiss kena timbul sejenak dia umpan ke depan kali ini kandas namun dibantu lagi dari belakang oleh Porgelore gerak timbul sejenak dia merangsek angkat berbahaya serangan dari Kanada tetapi kali ini disabu saja keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang segin lakukan tekanan dia kepada Vargas mencoba 3.5 sudah merobek sektor kanan sebelah pertahanan kesebelasan Kanada tetapi bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara. Ya, wasit abadi dari Brazil membunyikan peluit bertanda terjadi pelanggaran antara pemain Kanada dengan pemain Swiss tadi terjadi body shot yang agak keras dan nampaknya wasit menunjukkan bahwa tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan. Bola dikuasai sebelumnya saudara-saudara oleh pemain-pemain Kanada. Ambil ancang-ancang sedang sudah ke depan melambung tinggi heading saja keluar ke kotak penalti lawan, tetapi kali ini tidak ada kawan di sana dan langsung kami lihat bola tadi diberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 sementara pertandingan sudah berlangsung 43 menit 30 detik. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss, mencoba menggiring bola berikan kepada Jack West ataupun kepada Nico. Nico teruskan bola pendek ke depan kepada Jack West lagi, salah umpannya, kini berhasil tekanan dibangun pemain-pemain Kanada, mencoba menggiring bola di area kotak penalti, lepas tembakan, gol! Satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh kapten kesebelasan Jonathan David, namun masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Gregor Kobel. Dan lagi-lagi selamatlah gawang Swiss, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Dan pertandingan babak yang pertama ini nampaknya memang semakin menegangkan, semakin alot saudara-saudara, karena memang kedua kesebelasan semakin meningkatkan tempo permainannya untuk mencoba melakukan tekanan-tekanan ke jala gawang lawannya. Namun sampai saat ini kedua kesebelasan belum berhasil menjebolkan gawang lawan dan kedudukan masih tetap 0-0 sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 44 menit 31 detik. Kini pemain-pemain Swiss mencoba membangun serangan dari bawah saudara-saudara. Tenang-tenang saja dia teruskan kepada Johan Manzambi. Manzambi salah umpannya, kandas lagi di kaki Konere. Konere umpan ke depan, tetapi sayang seribu sayang, bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss segera dilakukan pemain nomor punggung 13 kami lihat di sana. Kuasa semuanya Ricardo Rodriguez, dan bersama dengan itu kami lihat dari kejauhan nampak perpanjangan waktu 4 menit dari waktu normal. Kita nantikan kini kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Johan Manzambi. Gerak timbul senak dia, saudarakan bola pendek ke depan kepada Luka Jack West, tadi ke belakang lagi, gerak timbul senak dia, umpan kepada Manzambi yang mendekati posisi tengah ini, saudarakan bola pendek cepat kepada Vargas ataupun rekannya. Oh, ternyata kami lihat pemain belakang Remo Ferre Turk yang maju ke depan dan hanya Bagasi lempar ke dalam, ambil ancang-ancang sudah ada di sana. Kami lihat kapten kesebelasan tadi ke belakang lagi, kerjasama dengan Nico melebar ke sektor kiri lagi, kerjasama lagi dengan Manuel Kanzi umpan terobosan ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan, tetapi kali ini umpannya terlalu tajam saudara, jatuh di sebelah kanan yang gawang Maxim Crepieux, namun sempat membentur pemain belakang Kanada dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Swiss dari sektor sebelah kanan tiang gawang Maxim Crepieux. Segera dilakukan pemain nomor 17 Ruben Vargas. Ada 4-5-6 pemain-pemain Swiss berada di daerah kotak penalti, bahkan ada juga yang berada di bawah mister gawang Kanada ini. Ya, sebaliknya kubu Kanada sudah seluruhnya turun ke bawah saudara-saudara, ambil ancang-ancang sudah lakukan kebulut gawang, terjadi kebulut di sana. Oh, di heading saya keluar kotak penalti pemain Kanada, datang lagi serangan Swiss, umpan ke depan kotak penalti, tetapi kali ini keluarlah penjaga gawang Maxim Crepieux langsung dari serangnya, memungut bola dan selamatkan gawangnya dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 kita nantikan. Kembali kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada, namun patah di tengah jalan, kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Ada di sana kami lihat pemain Jibril Sow berikan pendek saja kepada kapten Granit Kaka. Granit Kaka tarik belakang lagi kepada Jibril Sow, gerak timbul sejenak dia, masih sektor gelandang tengah, melebar ke sektor kanan ada Nico Elpedi kutak kali sebentar jadi bayang-bayangi dari belakang oleh pemain Ali Ahmad dari kesebelasan Kanada ini, dan berikan saja kepada penjaga gawang Gregor Kobel, pendek saja kirim kepada kapten Kakak melebar ke sektor kiri yang dituju adalah pemain tengah. Di sana kami lihat ada Remo tarik kepada Kakak lagi, melebar ke sektor kanan, kerjasama dengan Manuel Akanzi umpan terobosan dia, kerjasama dengan Jack West kembalikan lagi kepada pemain depan lainnya, tetapi kali ini walaupun mencoba berhasil direbut pemain Jibril Sow, tetapi lagi bola kandas. Dengan demikian kuasa sepenuhnya kini oleh pemain-pemain Kanada. Nomor punggung 6 Matthew Kenere. Kena tarik ke belakang lagi. Kerjasama lagi dia dengan Derek Cornelius. Cornelius umpan ke depan. Di sektor daerah lawan kini Gratibus Nakhia kepada Ali Ahmad. Ahmad umpan ke tengah. Memasuki daerah pertahanan kesebelasan untuk Swiss. Tetapi kali ini bolanya kandas lagi. Dan berhasil dihadang oleh pemain-pemain Swiss. Berganti tekanan. Swiss kini bangun serangan. Cepat dia mengirim bola. Umpan kepada kapten kesebelasan. Berikan lagi kepada Mansambi. Mundur ke belakang lagi kepada Galni Kaka. Kaka melebar ke tengah lagi. Mencoba melebar ke sektor sebelah kanan. Cepat menggiring bola. Berangsur kejar untuk pertahanan lawan. Ada parkir situ. Gratibus Nakhia berbahaya. Ah, kali ini gagal lagi serangan dari pemain Swiss. Karena memang bola tadi sempat dihalau ataupun ya diselamatkan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Dan meskipun ada satu pemain nomor punggung 7 terjatuh di sana, Brel Embolo, namun bukan sebuah pelanggaran dan tentu saja hanya mengasihkan tendangan untuk pemain-pemain Kanada dari sektor daerah kotak penalti, ya sektor gelandang tengah, segera dilakukan oleh Maxim Crevieux, penjaga gawang yang pada pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat harus berjuang sekuat tenaga melawan gawang. Dan saudara pendengar, bersama dengan itu wasit yang memimpin pertandingan abad dari Brasil membunyikan peluit panjang, bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 baik Swiss maupun Kanada. Hingga menit ke-45 babak yang pertama berakhir belum berhasil menciptakan gol sehingga kedudukan masih tetap 0-0.

0: Babak pertama hasil imbang 0-0, tetapi yang menjadi catatan adalah serangan di kedua belah tim. Tercatat untuk attempt shot itu dari Swiss ada 4 kali, Kanada 5 kali, yang mengarah ke gawang untuk Swiss ada 2 kali, sementara Kanada ada 3 kali. Artinya sama-sama tidak mengerem sepertinya, Bung Fatoni.
1: Ya, sebenarnya Kanada memulai pertandingan cukup santai, cuma Swiss langsung menekan habis-habisan. Kanada
0: kaget ya,
1: seperti terkejut mengalami tekanan yang begitu tinggi dari Swiss. Namun Heidenreich mengubah jalannya pertandingan. Setelah Heidenreich di menit ke-22 tadi
0: ya,
1: Kanada seolah-olah ingin menunjukkan kalau dia adalah tuan rumahnya di pertandingan pagi hari ini. Dia bermain lebih agresif, peluang-peluang didapatkan setelah Heidenreich catat. Namun yang perlu menjadi catatan adalah Kanada yang biasanya di bawah asuhan Jesse March mengandalkan sisi sayap crossing di sejauh babak pertama itu tidak bisa berjalan dengan baik.
0: Iya. Yeah.
1: Karena begitu Buchanan atau Ahmed dari sisi kiri menguasai bola, langsung ada dua pemain yang menutup, seolah-olah Swiss memang sudah tahu bahwa kekuatan utama Kanada adalah umpan silang.
0: Yeah.
1: Jadi begitu dua winger mendapatkan bola, langsung dihantam dua pemain, sehingga bola sulit untuk ke depan. Akhirnya Larin sempat mendapatkan dua peluang matang, namun itu dari umpan terobosan yang juga tidak bisa dimaksimalkan oleh dia karena seolah-olah terkejut. Dan sang mesin gol Jonathan David malah terisolasi.
0: Tidak banyak berkutik karena ditempel satu atau dua pemain sejak awal babak pertama hingga babak pertama usai. Tapi yang menjadi catatan juga bahwa ternyata dari peluit awal kick off dibunyikan, Swiss menekan dan ada catatan peluit dibunyikan oleh wasit beberapa kali karena dia pelanggaran, dan kebanyakan dilakukan oleh pemain Swiss. Ada 11 kali pelanggaran, sementara untuk Kanada 5 kali. Artinya terlihat bahwa Swiss tidak ingin menjadi runner up. Swiss ingin menjadi juara grup, Bung Fatoni.
1: Ya, kalau dilihat lebih jauh, pelanggaran yang banyak dilakukan oleh Swiss adalah dalam memotong aliran bola di sisi sayap. Karena mereka bermain tanpa kompromi ketika Kanada sudah menguasai bola dari sayap, langsung ditebas tanpa kompromi. Kita lihat tadi ada sempat Rodriguez yang sejatinya pemain senior, tapi dia memilih untuk tidak kompromi, langsung membuang bola. Meskipun akhirnya menjadi pelanggaran di sisi kanan, Buchanan yang menjadi korbannya dalam tanda kutip. Ahmed juga begitu, dia terus dikepung oleh dua pemain. Jadi kalau dilihat lebih jauh dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan Swiss, itu adalah untuk memotong serangan sisi sayap Kanada sedini mungkin.
0: Iya, dua penyerang di kedua belah negara yang kemarin sempat impresif adalah Vargas dan juga Mazambi untuk di Swiss. Sementara untuk di Kanada itu ada Jonathan David dan juga Larin. Kedua dari nama-nama tersebut, gimana penampilan sejauh ini, Bu?
1: Jonathan David sulit mendapatkan bola, terisolasi. Dia lebih banyak turun jauh. Malah ada satu peluang yang memberikan peluang terbuka untuk Larin, tapi lagi-lagi tidak bisa dimanfaatkan oleh Larin, seolah-olah Larin tidak bisa siap menerima umpan-umpan terobosan. Karena dia tercatat ada dua peluang emas yang berawal dari umpan terobosan, namun tidak bisa dimaksimalkan setelah sebelumnya cukup produktif ketika menyambar bola-bola silang.
0: Nah, ini menjadi catatan juga bahwa ketika buntu untuk melakukan crossing, sebenarnya Kanada masih memiliki jurus true pass ataupun umpan terobosan yang cukup efektif juga nih, Bung.
1: Ya, sayangnya Larin tidak bisa memaksimalkan kesempatan tersebut. Seharusnya Jonathan David dengan pengalaman dia di Juventus bisa memaksimalkan. Sayangnya di pertandingan kali ini dia lebih jauh turun ke belakang, jadi yang diplot sebagai ujung tombaknya adalah Larin disokong oleh Jonathan David.
0: Nah, ini menjadi saya ingat tadi di awal kita ngobrol-ngobrol, Bung Fatani mengatakan sebenarnya Kanada punya Swiss juga punya pemain yang cukup tajam, yang masih disyaratkan adalah Ndoye.
1: Yeah.
0: Ndoye ini apakah akan dimasukkan juga untuk memecah kebuntuan agar Swiss bisa lebih optimal, karena dari shot attempt dan juga shot on targetnya cukup banyak juga sebenarnya dari Swiss ini.
1: Bukan tidak mungkin dimainkan, karena tadi juga sempat disinggung oleh Bung Senpi di Henderson Break, di mana serangan Swiss yang sporadis mengalahkan lebih banyak di sebelah kanan karena Mozambique, di sebelah kiri Vargas masih kurang efektif, sehingga Ndoye bisa menjadi opsi untuk lebih memperbanyak, memperkaya opsi serangan dari yang semula hanya lebih mengandalkan sisi kanan lebih agresif ketimbang sisi kiri.
0: Nah, kalau untuk dari kanan sendiri, striker selain Larin juga kita, di Kanada punya Tani
1: Oluwaisi,
0: ya itu juga termasuk striker yang cukup tajam juga. Apakah ini nanti akan ada pergantian juga untuk mempertajam lini serang, atau justru malah mempertebal lini belakang nih, Bu?
1: Kalau yang saya lihat berkaca dari pertandingan babak pertama, kemungkinan Kanada, pelatih Kanada Jesse March akan melihat lebih dulu seperti apa permainan di babak kedua nanti, dan jika memang hanya memiliki peluang dari umpan terobosan dan tidak bisa dimaksimalkan Larin, Tani Oluwaisi jadi opsi yang bagus. Kita tahu dia juga punya pengalaman yang baik di Liga Top Eropa, dia berumput
0: Real
1: di Spanyol.
0: Sementara pertandingan yang sama sedang berlangsung antara Bosnia melawan Qatar, masih unggul Qatar 2-1. Bosnia 2-1. Nah, ini gimana nih apa namanya skemanya ketika memang akhirnya Bosnia tetap mempertahankan keunggulan ini, Bung?
1: Ya, Bosnia sebenarnya langsung tancap gas kalau saya lihat. Dia karena unggul lebih dulu sempat memimpin 2-0, akhirnya Qatar bisa menyamakan di ujung babak pertama. Namun jika hasil dari pertandingan
0: ini seri,
1: Vancouver ini seri,
0: ya tetap saja nggak berpengaruh ya.
1: Tidak berpengaruh.
0: Kalau misal bisa saja.
1: Ya aja Bosnia berharap mengintip peluang lolos sebagai salah satu dari 8 tim peringkat 3 terbaik.
0: Oh iya, itu bisa dilihat dari mungkin apa? Kalau itu mungkin dari advantage goal atau apa aggregate goal atau gimana?
1: Persaingan di grup-grup lain. Jadi ada klasemen sendiri, klasemen untuk para tim-tim peringkat 3, dia poinnya berapa?
0: Ya.
1: Di situ 8 tim peringkat 3 dengan poin terbanyak yang nanti lolos ke 32 besar.
0: Tadi kan ada hydration break. Nah, sekarang gelaran Bung Fatani untuk hydration break, untuk ngopi dulu ya.
1: Oke.
0: Kita warta berita dulu. Terima kasih Bung Fatani. Kita kembali lagi di nanti di selesai babak kedua ya, pertandingan antara Kanada tuan rumah dan melawan Swiss pada pagi hari ini.
1: Siap.
2: Siap menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapatkan imunisasi.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapat imunisasi. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam meningkatkan cakupan vaksinasi nasional pada periode 2025-2029. Budi mengatakan edukasi kepada masyarakat harus diperkuat dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami, sebab berdasarkan survei Kesehatan Indonesia 2023, salah satu alasan anak tidak mendapatkan imunisasi adalah karena tidak diizinkan keluarga. Selain tidak mendapat izin keluarga, alasan lain tidak diimunisasi antara lain takut kepada kejadian ikutan pasca imunisasi dan juga lupa, tidak mengetahui jadwal imunisasi anak sedang sakit hingga anggapan bahwa imunisasi tidak penting.
2: Itu penting untuk menyehatkan dan menyelamatkan nyawa anak-anak. Jadi kenapa saya di sini benar-benar menghimbau seluruh masyarakat, terutama orang tua, agar mengirimkan anaknya imunisasi. Banyak sekali contoh kemarin polio, dengue, campak, anak-anak yang wafat.
1: Sementara Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari mengapresiasi capaian imunisasi HPV, Human Papilloma Virus, yang melampaui 90% pada 2025 kemarin, dan mendorong agar rencana perluasan imunisasi HPV kepada anak laki-laki.
3: Saya kira ini apresiasi kepada Kementerian Kesehatan atas keberhasilan capaian dari imunisasi HPV kita yang di atas 90% di tahun lalu ya. Tentu ini di tengah berbagai tantangan program imunisasi, tapi tentu capaian ini ya menjadi prestasi lah yang patut diapresiasi.
1: Karena itu, Kementerian Kesehatan akan memperkuat edukasi publik dengan menggandeng berbagai pihak. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengejar target imunisasi lengkap, dan ini ditargetkan bagi seluruh sasaran pada 2025-2029. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jadi 14 antigen atau jenis vaksin. Dan kita bagi, ada antigen atau vaksin yang diberikan ke bayi. Yaitu.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Baik, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, jalannya babak kedua sudah dimulai dan kita akan segera menuju ke Bung Yanto Prawiro Negoro berikut ini.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026,
2: Swiss versus Kanada.
3: Ya, saudara bergar, dimanapun Anda berada, baru saja lahir satu gol pertama untuk kesebelasan Swiss pada menit ke-46 ataupun satu menit berlangsungnya babak kedua, dan gol tadi diciptakan pemain nomor 17 dari Swiss itu Ruben Vargas yang berhasil merobek gawang Maxim Krepyu dan sekaligus merobak kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss setelah menerima umpan matang dari pemain Johan Manzambi berhasil menjebolkan jala gawang Kanada. Dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss. Saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, tentu saja gol ini mendapat sambutan yang luar biasa baik dari penonton termasuk juga pelatih Kanada yang juga sempat menampakkan ekspresinya sangat senang, yaitu pelatih Murat Yakin. Dan saat ini kami lihat kedua kesebelasan kembali lagi memainkan pertandingan dan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada dengan kostum putih-putih. Kuasa bola sepenuhnya ada Alistair Johnston di situ, hodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan langsung ke depan. Terjadi perebutan di sana, kuasa sepenuhnya pemain-pemain Kanada di daratnya sendiri, berikan tindakan penyelamatan kepada Maxim Krepyu dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Krepyu langsung kirimkan ke depan, cepatnya menggiring bola, teruskan bola pendek saja sudah kepada siapa dikirimkan di sana, kuasa sepenuhnya masih daratnya sendiri. Kerjasama lagi dia dengan rekannya pemain nomor 25 yaitu Nathan Saliba. Nathan Saliba mundur ke belakang, coba diburu dari belakang oleh Vargas. Kuasa sepenuhnya kini pemain-pemain Kanada nomor 25 cepat menggiring bola. Nathan Saliba menggiring bola, umpan ke depan yang dituju adalah pemain nomor 17 Tajan Buchanan. Terjadi perebutan sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Swiss, namun kali ini bolanya keluar, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss. Nampaknya segera dilakukan pemain belakang Swiss yaitu Akanji ataupun juga Ricardo. Ricardo umpan ke depan yaitu adalah Zambi, Mozambi. Namun kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang kesebelasan Kanada. Lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Kanada. Bola dihadapi pemain nomor 13 yaitu Ricardo. Ricardo Rodriguez langsung kirimkan ke depan, umpan terobosan kepada pemain kapten kesebelasan Granit Xhaka. Xhaka mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya ada Jacques di situ, mundur jauh ke belakang dia, kuasa sepenuhnya melebar ke sektor kiri, berikan kepada Manuel Akanji. Akan sedar ke belakang ke depan kepada kapten Xhaka lagi. Xhaka umpan ke sektor kanan yang dituju adalah pemain nomor 25 cepat sekali menggiring bola yaitu Jacques yang maju ke depan ini atau Luka Jacques, tarik ke belakang kepada Xhaka lagi di lingkaran tengah dari sini, umpan terobosan ke depan ada akan situ Mozambi ataupun rekannya Gerard Musidak dia. Oh, kali ini datang lagi serangan dari Vargas. Vargas mundur ke belakang lagi, kerjasama dengan Ricardo Rodriguez, kembalikan kepada Vargas lagi, gutakan di sebentar dia mendekat dari kotak setos belakang pertahanan kesebelasan Kanada, umpan kepada Xhaka, berikan pendek lagi maksudnya kepada Mozambi, tetapi kali ini patah di tengah jalan serangan dari Swiss dan langsung sapu bersih ke luar abang kami, keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Namun sayangan tidak ada kawan di sana yang ada lawan. Kuasa sepenuhnya saudara-saudara Manuel Akanji. Akanji mundur ke belakang lagi dia kepada pemain Nico Elvedi yang menepati stopper ini. Gratibus sejenak dia, umpan pendek saja. Masih pemain-pemain Swiss kuasa belas penyakit dilakukan umpan terobosan ke depan. Tetapi kali ini bolanya keluar, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan pemain Kanada ataupun kesebelasan Kanada. Kita nantikan sudah dilakukan. Pendek saja, tarik ke belakang. Kerjasama dengan gerangan di sana, masih permainkan bola. Mundur ke belakang jauh lagi, kini mencoba menggiring bola. Pemain-pemain Kanada kuasa lagi sepenuhnya. kepada Nathan Saliba. Saliba mundur ke belakang kepada pemain Porgelores. Porgelores mereka sepenuhnya dia cepat menggiring bola, angkat ke dalam kotak penalti. Yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Tajor Bucanan berebut lagi bola dengan pemain belakang, pemain-pemain Swiss. Terjadi perebutan di tingkat negara ketiga. Ada kapten kakak-kakak kirimkan bola pendek ke depan dia kepada Vargas. Oh, kali ini pelanggaran dilakukan oleh Ruben Vargas terhadap pemain nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnston. Tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada di sektor sebelah kiri atau kiri luar daerah kesebelasan Swiss. Ambil ancang-ancang sudah dilakukan ke depan Alistair Johnston. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 di sana, ada Ahmad ataupun Ali Ahmad dan lengkapnya. Namun salah umpannya, terjadi perebutan lagi oleh pemain nomor punggung 22 yaitu Ricky Laria. Tetapi kali ini bolanya lebih dikawal ketat oleh pemain-pemain belakang Swiss dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang ataupun tendangan bebas nampaknya, ataupun juga lemparan ke dalam, saudara-saudara bergar, karena jauh sekali dari tempat kami melaporkan. Dengan demikian kita tinggal menantikan dan kedudukan masih tetap 1-0 saudara-saudara, 1-0 unggul Swiss atas Kanada pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Ya, dan kini terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ambil ancang-ancang kami lihat pemain berpunggung 22 yaitu Ricky Laria. Laria kirimkan balik pendek ke depan, yang dituju adalah pemain Nathan Saliba. Namun salah umpannya, direbut lagi di belakang. Untung saja datang bantuan dari belakang Alistair. Lempar ke depan, umpan terobosan yang maksudnya, tetapi kali ini penjaga gawang Gregor Kobel keluar dari sana, langsung sapu saja bola ke depan. Terjadi perebutan di lingkaran tengah kini. Bola dikuasai sebenarnya kapten kesebelasan Swiss yaitu Kaká. Umpan ke depan dia kepada pemain Vargas. Vargas tarik ke belakang lagi, kerja sebagai Ricardo. Ricardo kembalikan kepada Kaká lagi. Kontak kadik sebentar, Ricardo angkat ke sayap kanan. Yang dituju adalah pembek kanan, dia maju ke depan, cepat menggiring bola. Gerak tibus jinaknya, ada luka Jacques. Kobel, oh ternyata kali ini di heading saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Alistair Johnston untuk mengamankan gawangnya dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss dari sektor sebelah kanan maksud kami pertahanan kesebelasan Kanada. Johnson, ya bos kami, nomor 13 yaitu Rodriguez, lempar sudah ke depan, tidak ada kawan di sana. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada, kini mencoba membangun serangan, cepat menggiring bola dia, kirimkan bola pendek ke depan, tetapi terlalu tajam umpannya dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swiss. Kita nantikan, tenang-tenang saja. Kini Swiss mencoba membangun serangan, melakukan lemparan kebelasakan dikirimkan. Ya, kami lihat masih Jacques yang akan melakukan lemparan ke dalam, kirimkan bola pendek ke depan. Terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Jacques. Luka Jacques salah umpan kali ini, beralih lempar. Kali ini giliran pemain-pemain kesebelasan Kanada akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ambil ancang-ancang kami lihat, berikan saja bola pendek dia, kerjasama dengan Mati Konere. Konere mundur ke belakang dia, kerjasama dengan Alistair Johnston ataupun Ricky Laria. Melebar ke sektor kanan, gerak terus naknya kepada Tajon Bucanan. Bucanan umpan ke depan, terobosan yang dituju adalah siapa gerang di sana. Oh, tidak ada kawan saudara-saudara. Bola tadi meluncur seorang diri, umpan dari pemain Alistair Johnston tadi tidak ada yang menerima ataupun hanya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Jaga gawang Swiss Gregor Kobel sudah memberikan bola saja pendek, kerjasama lagi dengan Manuel Akanji. Akanji, kita nantikan kali terjadi. Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan dari Brazil ini, Abati. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Kini bangun serangan cepatnya dengan kostum merah-merah, coba memburu bola nomor 9 Johan Manzambi. Dan kali ini pelanggaran terjadi, Manzambi dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Kanada yaitu Derek Cornelis. Dan tentu tendangan bebas sudah dilakukan, kuasa sebenarnya pemain-pemain belakang Kanada kini. Ada di situ Kevin Cornelis mencoba menggiring bola, umpan terobosan maksudnya ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Kanada, tarik ke belakang lagi kepada Cornelis. Cornelis melebar lagi, kerjasama dengan Matthew Connery. Connery melebar ke sebelah kanan, kerjasama dengan Alistair Johnston. Back kanan ini maju, kirimkan ke tengah cepat kepada Buchanan. Buchanan dari sektor sebelah kiri, pertahanan kesebelasan Swiss mundur lagi ke belakang, dia cepat menggiring bola, kerjasama lagi dengan Nathan Saliba. Saliba melebar lagi kepada Cornelis, merangsek untuk pertahanan lawan, umpan pendek kepada Saliba ataupun juga kepada Ahmad. Ahmad angkat mulut gawang, berbahaya. Oh, kali ini maksudnya umpan terobosan kepada pemain depan nomor punggung 9 di sana. Kami lihat ada Larin, ya saya Larin, tetapi sayang Larin gagal memanfaatkan umpan, dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nampaknya sudah kami lihat, kita nantikan, dan saat ini memang terjadi lagi perebutan di dekat lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Kanada. Namun kali ini patah tengah jalan, berganti tekanan. Kali ini kami lihat Swiss mencoba menggiring bola, melepas tembakan, masuk! Masuk, masuk saudara-saudara. Satu tendangan keras yang dilepaskan oleh pemain Johan Manzambi. Sebuah tendangan yang sangat keras tadi gagal diselamatkan Maxim Kefiu dan akhirnya merobek gawang Kanada, sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-0 2-0 atau 2-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas kesebelasan Kanada. Sebuah umpan yang sangat matang tadi ketiga dua pemain belakang sebetulnya berada pada posisi mencoba menghalang pemain-pemain depan Swiss. Setelah kami lihat pemain nomor punggung 7 Brel Mbolo berhasil menyontek bola, melepaskan diri dari kawalan yang cukup ketat dua pemain belakang kesebelasan Kanada dan memberikan bola pendek saja kepada Johan Manzambi. Dan di saat itulah Manzambi dari sektor daerah kotak penalti sebelah kiri pertahanan Kanada dengan satu tendangan yang sangat keras saudara-saudara berhasil menjebolkan jala gawang kesebelasan Kanada, sekaligus merobek kedudukan menjadi 2-0 saudara-saudara untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas Kanada. Dan tentu saja dua gol ini semakin mempersulit bagi tuan rumah Kanada untuk bisa memperkecil, karena tentu saja memang dengan angka 2-0 ataupun 2 gol ini semangat pemain-pemain Swiss semakin menjadi saudara-saudara. Ya, bola kembali bergulir di lapangan tengah, kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada dari sektor lingkaran tengah. Kami lihat ada di sana Luke de Porgelores mencoba melakukan tekanan, melebar ke sektor kiri yang dituju adalah Krelarin ataupun Saliba, terjadi perebutan dia, kerjasama lagi dengan Koinere ataupun juga kami lihat pemain nomor punggung 13 yang coba merebut bola cepatnya, tetapi kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara, berganti tekanan, umpan terobosan kali ini kembali Swiss mencoba merobek pertahanan lawan, berbahaya. Oh, keluarlah penjaga gawang Maxim Kefiu langsung dari sahnya, langsung tendang sudah bola keluar, meninggalkan lapan Masomi, meninggalkan daerah kotak Minati. Namun kali ini terjadi body shot yang agak keras, tendangan kami lihat masih terjatuh ataupun tergeletak pemain Kanada. Ya, kami lihat pemain dengan nomor punggung 9 ini, ya masih, maksud kami 17, Buchanan yang tadi berbenturan keras dengan Brel Mbolo. Ya, Pak, ternyata ini pelanggaran nampaknya, kita nantikan. Ya, sampai ancang-ancang kami lihat pemain Kanada. Ya, si rambut keribo ini sudah lakukan langsung pendek saja, kirimkan ke sebelah kiri kepada Porgelores. Borgles melebar ke sektor kiri, dia kerja sama lagi dengan rekannya di sana, mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung pertahanan lawan, kutak-katik sebentar dia, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Codorkan bola pendek, dia cepat melihat di segera setengah, terjadi lagi perebutan. Kini terus Kanada mencoba serangan cepat melihat di segera setengah, sudah dari sektor sebelah kiri dua pemain Swiss mencoba menghadang, yaitu ada Akanji, dan akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain depan kesebelasan Kanada, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Segera dilakukan Alistair Johnston. bek kanan yang maju ke depan ini ataupun pemain belakang yang rajin naik turun ini ambil ancang-ancang Johnson kebersihkan ikram langsung ke mulut gawang, terjadi kop dua di sana, disabu saja bola tadi, terjadi kop ke mulut gawang, oh masih dihadang saudara-saudara. Namun bersama dengan itu kami lihat terjadi tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan, ya dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss, dan kini sudah akan pendek saja, angkat ke mulut gawang, terjadi ke mulut, tendang ke mulut gawang saja, oh ternyata masih jauh Cornelis tendangannya lepas begitu saja dan tentu saja tidak menghasilkan gol. Apakah menjadi tendangan penjuru yang kedua karena terjadi benturan atau membentur pemain belakang, dia sudah dilakukan pendek saja, menggiring bola, dia angkat ke mulut gawang, kop ke mulut gawang, oh melambung saudara-saudara, ditinju saja oleh penjaga gawang Swiss dan disabu saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss, dan kini bola berganti Swiss mencoba mengetekanan tetapi patah di tengah jalan, ada di sana penjaga gawang Maxim Crepiul langsung menyelamatkan bola dan tendang sudah bola ke depan melambung tinggi saudara-saudara, yang dituju adalah pemain sayap kiri di sana, gerak tubuh sendak dia mencoba melewati dua pemain berkasih dia mencoba untuk pertahanan kesebelasan Swiss, namun nampaknya tidak semudah itu karena memang di sana ada Mozambi, pemain yang sangat gagah perkasa ini, pemain yang sangat cepat dan cukup agresif saudara-saudara. Kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada, berikan bola pendek cepatnya dari sektor kanan jantung pertahanan kesebelasan Swiss, jadi perebutan di sana, namun ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 15 dari Swiss langsung saja hadang saja bola, selamatlah gawang Swiss dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 2-0, masih tetap 2-0 unggul kesebelasan Swiss atas Kanada dalam pertandingan babak kualifikasi grup B yang berlangsung di Stadion Vancouver ini. Dan baiklah saudara begar, nampaknya kelihat ini terjadi sebuah pelanggaran ya, di sektor daerah kotak penalti pertahanan Swiss. Apakah ini pelanggaran untuk Swiss ataukah untuk Kanada? Yang jelas tadi kami lihat wasit menunjuk satu titik tendangan bebas, nampaknya kami kira untuk kesebelasan Swiss saudara-saudara. Ya, bola sudah dihadapi penjaga gawang dan sekali lagi pertandingan babak yang kedua ini sudah berlangsung 62 menit 42 detik.
4: Memasuki menit ke 62, kali ini Swiss coba lagi menambah keunggulan langsung ke arahkan ke depan, tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Elvendi, maksud kami umpan lagi kali ini ke tengah, coba lagi para pemain dari Kanada membangun serangan, masih terus meskipun sudah unggul 2-0 tidak mengendurkan bagaimana serangan yang dilakukan oleh Swiss terhadap juga Kanada yang sudah mengganti 3 pergantian pemain yang membuat memang lebih menyerang kembali di sisa waktu babak kedua ini. Kali ini dari sebelah kiri coba lagi Kanada, umpan lagi ke depan, yang dituju tadi adalah pemain-pemain dari Kanada, Jonathan ataupun Johnston, umpan lagi ke depan, yang dimaksud adalah tadi Buchanan, kan ini arahkan lagi ke tengah, pemain nomor tubuh bermain 1-2 kali ini memasuk kotak penalti, hampir saja tadi Johnston mampu menggiring bola ke dalam kotak penalti namun diusir dengan baik tadi oleh Akanji. Pelanggaran justru dilakukan oleh tim dari Kanada terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain ataupun salah satu penyerang yang dilakukan oleh Swiss tadi. Masih kali ini unggul 2-0 para pemain dari Swiss. Dari belakang kali Akanji ke depan lagi kepada Embolo. Embolo melewati satu pemain dari tim Kanada, arahkan ke sebelah kanan, dorong lagi kepada Embolo, maksudnya tadi Jacques kepada Embolo. Sayang sekali umpan yang dilakukan menyusur tanah terlalu deras hingga hasilkan hanya tendangan gawang saja, dilakukan sudah kali ini kepada Elvedi. Masih Elvedi.

sehingga tidak bisa menguasai bola, hasilkan hanya tendangan gawang. Sudah dilakukan cepat oleh Kobel, arahkan lagi kali ini Kobel dengan jersey berwarna kuning menyalanya ke depan, melewati garis tengah, dihadang tadi, oh dicuri kali ini justru oleh Mezambi tadi, hasilkan lagi tetapi lebih condong diusir tadi oleh para pemain dari tim Kanada. Satu pemain dari Swiss ya, ini akan ataupun Mezambi masih terjatuh, tetapi terus permainan dilakukan. Pemain nomor 7 Stefan Estague masih yang masuk di babak kedua ini. Estague arahkan ke sebelah kanan, bola fair play saja dilakukan tadi oleh Stefan Estague, karena satu pemain dari Swiss ini Mezambi terlihat mengerang kesakitan setelah berduel tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Kanada sama pemain nomor 22 yakni Leira berbahaya tadi. Memang pergerakan dari penyerang yang sudah mencetak gol juga di babak kedua ini yang menambah keunggulan dari tim Swiss setelah gol pertama dicetak tadi oleh Vargas. 2-0 dengan live standing seperti ini memang Kanada bisa dipastikan bisa lolos karena dengan poin 7, sedangkan Swiss masih di posisi kedua dengan 4. Jika live standing ini terus bertahan hingga pertandingan berakhir kali ini, bola fair play dilakukan oleh Embolo ke belakang saja, yang dituju adalah Martin Kripo. Arahkan lagi kali ini ke sebelah kirinya kepada Cornelius. Masih Cornelius bermain 1-2 kali ini. Cornelius dorong lagi agak ke sebelah kiri kepada pemain lainnya dari tim Kanada. Coba lagi kali ini, build up lagi serangan dari belakang. Masih para pemain dari Kanada. Jorge Roles kali ini ke sebelah kanan pada Buchanan bekerja sama tadi bersama David kali ini arahkan ke tengah kepada Stefan Estague. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Liam Miller. Kali ini masih para pemain dari tim Kanada coba lagi merangsek dari sebelah kiri. Didekati oleh pemain nomor 25 Jacques. Arahkan ke tengah. Berbahaya kali ini. Satu umpan tadi dilakukan ke dalam kotak penalti. Tetapi masih bisa dibersihkan tadi oleh lini belakang dari tim Swiss kali ini. Tidak henti di situ kali ini. Para pemain dari Kanada mencoba mengejar ketertinggalan dari sebelah kiri. Stefan Estague masih menggiring bola, alirkan lagi ke sebelah kirinya. Kali ini Liam Miller justru masuk dari sebelah kiri. Umpan ke dalam kotak penalti. Satu pemain dari Kanada terangkat kaki kiri. Masih bisa ditutup tadi meskipun tendangan kaki kiri tadi yang sapu saja oleh para pemain dari tim Swiss, terutama Forgeles mampu, maksud kami pemain lainnya Effendi tadi mampu mengsergap bola sehingga hasilkan tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari tim Swiss. Kali ini akan diambil oleh Stefan Estague, memberikan kode tangan kanannya. Kali ini siapa yang ketuju? Tendangan sudah dilakukan melengkung ke dalam kotak penalti, ditinju saja tadi oleh kiper dari Swiss Kobel. Kali ini jatuh lagi dari penyerangan dari tim Kanada ke sebelah kanan. Masih kali ini Lira umpan lagi ke depan, yang tuju adalah Jacques tadi, maksudnya umpan dalam kotak penalti, dihadang oleh Rodriguez. Lagi-lagi Rodriguez mampu menahan serangan yang dilakukan oleh pemain Kanada, hasilkan lemparan ke dalam kah? Ya, oleh Johnston. Lemparan ke dalam, long throw akan dilakukan. Seperti Arhan kali ini sudah dilakukan. Jauh melambung, tetapi disundul lagi tadi oleh Jacques ataupun Rodriguez. Bola kali ini masih berada di tengah. Umpan ke dalam kotak penalti. Berbahaya kali ini. Satu pemain dari Kanada. Maksudnya tadi Stefan Estague mengarahkan bola ke tengah, tapi dihadang kembali oleh Vargas. Tendangan ataupun Johnston tadi akan kembali lagi peluang didapat oleh tim dari Kanada kali ini. Stefan Estague, pemain nomor 7 yang masuk di babak kedua ini dari sebelah kiri gawang dari Swiss, ancang-ancang lagi-lagi memberikan kode tangan kanannya. Estague melihat dalam kotak penalti, kali ini sudah ditembak ataupun diumpan tadi, tapi dibuang lagi-lagi oleh sundulan para pemain bertahan dari tim Swiss. Kali ini balik ke Estague mampu merasa kali ini bermain 1-2 dalam kotak penalti, masih dibaca dengan baik tadi oleh pemain dari Swiss yang menetralisir penyerangan dari tim pemain Kanada. Umpan lagi, masih belum berhenti, terus menggempur pertahanan dari tim Swiss kali ini. Liam Miller kontrol dengan baik kali ini. Liam Miller arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Leira. Masih Leira coba lagi, lebih tengah lagi pemain nomor 25 tadi Saliba umpan lagi ke sebelah kirinya, dorong kepada David. Karena ini David

0: pemain Juventus ini menyebarkan ataupun mengarahkan kepada Leira, umpan lagi kepada pemain lainnya dari Kanada, masih dari sebelah kiri. Leira kali ini bekerjasama-sama William ataupun Liam Miller, arahkan lagi ke sebelah kanan, kali ini berbalik arah ke sebelah kanan, umpan ke depan yang dimusut adalah Johnston dalam kotak penalti. Lagi-lagi sergapan dilakukan oleh para pemain dari Swiss, mampu menetralisir pelanggaran ataupun serangan yang dilakukan dari sektor sebelah kanan. Rodriguez lagi-lagi dengan rambutnya dikuncir, mampu membuang bola, sehingga justru pelanggaran kali ini bagi tim dari Swiss, karena memang tadi pergerakan dari Rodriguez yang menyapu bola ini dibuang dan menghantam kaki dari Rodriguez. Dan Heidersenbrick dilakukan ataupun diperintahkan oleh wasit Brazil Abati untuk sejenak menenggak minuman beberapa menit. Dan Bung Tovani hingga menit ke-71 ini justru sekarang unggul Swiss 2 gol dengan tadi gol cepat juga dilakukan oleh Swiss.
1: Ya, permainan menekan di awal babak seperti yang sudah ditunjukkan di paruh pertama oleh Swiss, kali ini di babak kedua bisa langsung berbuah gol dari yang diciptakan oleh Vargas. Sejatinya setelah tertinggal 1-0, Kanada setidaknya 10 menit babak kedua berjalan sudah mulai bisa membangun permainan, terus menyerang, mencoba menekan, namun mereka malah kembali kecolongan saat mendapati Swiss memiliki serangan balik. Di situ saya mengapresiasi pergerakan dari Embolo yang tidak egois di mulut gawang, meskipun sejatinya dia adalah seorang striker, dia masih memberikan bola kepada rekannya yang berdiri lebih bebas, dan akhirnya memang bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol kedua. Setelah kedudukan menjadi 2-0, Swiss memang seolah-olah lebih mengendurkan serangannya, sehingga Kanada mulai bisa mendapatkan momen, terutama setelah 3 pemain pengganti dimasukkan, Estakio, Miller, dan Oluwaseyi. Saya rasa sudah cukup baik memainkan perannya. Estakio sangat aktif membangun serangan dari tengah, Miller di sebelah kiri bergerak aktif, Oluwaseyi bahkan memiliki satu peluang tadi namun gagal dimaksimalkan. Saya rasa jika Swiss bermain menunggu seolah memberikan ruang, bukan tidak mungkin Kanada bisa mengejar jika memang pertandingan terus berjalan dengan Kanada yang leluasa menyerang, Bung Senpi.
0: Ya, kalau melihat dari pemain-pemain pengganti, akankah juga Swiss memasukkan beberapa pemain yang mungkin juga menjadi andalan untuk bisa menahan atau bahkan menambah keunggulan?
1: Ya, saya rasa objektif dengan keunggulan 2-0, objektifnya mungkin akan memperkuat pertahanan, apalagi dengan gempuran yang dilakukan oleh Kanada, tentu ada kelelahan di sana di barisan pertahanan, meskipun sejauh 70 menit pertandingan bergulir, Akanji dan Elvedi bermain cukup baik, menjaga jantung pertahanan, bisa memotong serangan yang dilancarkan oleh Kanada, terutama umpan silang-umpan silangnya, Bung Senpi.
0: Ya, langsung masuk namanya Promise David ya, untuk menggantikan siapa gerangan, karena memang Kanada membutuhkan poin juga ya, Bung Cavani.
1: Ya, rasanya ingin lebih agresif lagi. Sementara di sisi lain kita lihat juga Swiss memasukkan pemain yang bertipikal bertahan, Sylvain Widmer, juga pemain yang cukup senior, 33 tahun, yang bermain di Liga Jerman bersama Mainz, untuk memperkuat pertahanan. Seolah-olah Swiss juga membaca apa yang sedang ingin dilakukan oleh Kanada, menciptakan strategi yang kontradiktif, Bung Senpi.
0: Ya, kita nantikan perubahan juga dilakukan oleh tim Swiss. Anak asuhan dari Murat Yakin ini akan juga mempertahankan keunggulankah atau memang menambah keunggulan? Kita nantikan. Ropol sudah dilakukan, akan dilempar saja oleh kiper dari Swiss Kobel, masih memegang bola. Kanan memang diganti oleh Promise David yang memang menjadi penyerang dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan kali ini. Obel dari belakang arahkan kepada Akanji dari kiri, kali ini Akanji ke sebelah kiri kepada Rodriguez tadi, tapi cocoran dilakukan tadi oleh Liam Miller, membuat bola keluar terlebih dahulu. Lemparan ini dilakukan kepada Embolo, bermain kali ini tahan dada, umpan lagi ke tengah, yang dimaksud adalah pemain nomor 17 dari tim Kanada. Umpan lagi ke tengah, coba para pemain dari Kanada kali ini kepada Leira dari tengah, lagi-lagi kepada Estequo, Mane Estequo masih kali ini Lira bermain 1-2 dengan Promise David. Umpan lagi ke belakang, 7 kali ini adalah Cornelius. Masih santai-santainya Cornelius kepada Forgores. Umpan ke depan yang dimaksud satu pemain dari Kanada kali ini memasuki kotak penalti berbahaya. Umpan ke tengah, penalti, serangan ke kanan, masuk! Gol! Guri-guri Promise David yang baru saja masuk 1 menit dan mencetak atau satu gol banyak ataupun keunggulan yang tadi dilakukan oleh Swiss bisa dipangkas satu gol oleh Promise David yang baru masuk dan terbukti Bung Tovani langsung terjadi gol.
1: Ya, seperti yang saya sudah singgung, jika Swiss terus memberikan ruang kepada Kanada, maka Kanada bisa maksimalkan. Terbukti ini memang menjadi kekuatan utama Kanada, yaitu umpan silang. Kita lihat melalui kanan serangan dia mendapatkan celah, dan Promise David yang sejatinya baru dimasukkan setelah Ederson break bisa menciptakan gol. Ini merupakan gol keempatnya dari 12 penampilan bersama the Timnas Kanada, Louis Regus.
0: Kita nantikan semakin seru saja pertandingan pada dini hari ini. Kanada coba untuk menyamakan kedudukan dengan satu gol ini, semakin tinggi akan ketempokan ini. Leira dari sebelah kiri, penyerangan dari Kanada kali ini terus merangsak dari sebelah kiri, diumpan lagi ke depan kepada pemain dari satu Kanada, masuk ke kotak penalti kali ini Leira. Sayang sekali penjagaan yang baik tadi dilakukan oleh sebelah kanan ataupun pemain yang baru masuk juga tadi dari Kanada, menghasilkan tendangan sudut dari sebelah kanan akan lagi-lagi dieksekusi oleh Steven Estekau. Kali ini dengan kaki kanannya Estekau melirik tajam ke dalam kotak penalti. Siapakah yang akan dituju karena memang butuh gol untuk bisa menyamakan kedudukan. Wasit kali ini belum menuit peluit karena memang memberikan teguran terlebih dahulu kepada para pemain ataupun kedua kesebelasan. Kali ini ancang-ancang STK umpan ke dalam kotak penalti, melambung, disundul tadi oleh para pemain lainnya ataupun dari pemain Kanada. Kan ini liar ataupun Liam Miller, umpan back pass jauh kepada kiper dari Krupu. Umpan lagi ke sebelah kanan, masih ada Rodriguez kali ini, dikuasai penuh oleh pemain dari Kanada. Sebelah kanan pemain nomor 15 kali ini Kanada bermain 1-2. Terjadi ganjalan yang cukup keras tadi dilakukan hingga wasit memberikan tendangan bebas dari sebelah kanan. Menit ke 77, semakin seru saja pendengar karena skor kali ini 2-1. Bisa saja kali ini Kanada menyamakan kedudukan dari situasi set piece dari sebelah kanan akan diambil oleh Stekiu, pemain nomor 7, eksekutor bola-bola mati dari tim Kanada. Sementara satu pemain dekat juga ada Liam Miller dengan kaki kirinya. Terus berdiskusi dua pemain ini, siapakah yang memberikan umpan. Kita nantikan akankah menciptakan gol penyama kedudukan. Estekiu lagi-lagi memberikan kode tangan kanannya, berhadapan kali ini bolanya bersama Liam Miller juga. Siapa gerangan yang akan tuju, sementara wasit memberikan himbauan kepada kedua kesebelasan. Kita nantikan. Peluit sudah dibunyikan agak-agak Liam ataupun Estekiu. Umpan ke dalam kotak penalti, melengkung. Oh, sundulan dari Cornelius tadi. Umpan yang baik tadi dari Estekiu menemui kepala dari Cornelius, tetapi sayang memang pemain dari Glasgow Rangers ini tidak menemui sasaran ataupun gawang dari penjagaan tim lawan, menyasar saja ke sebelah kiri gawang dari tim Swiss dari Kobel. Hanya tendangan gawang saja kali ini untuk tim Swiss yang saat ini masih unggul 2-1. Kobel kali ini akan tendangan bebas ataupun pergantian juga dilakukan. Pemain nomor 17 digantikan pemain Vargas tadi, pencetak gol, digantikan pemain nomor 11 tadi dari Swiss, Doye. Kita nantikan Doye apakah bisa juga impact terhadap permainan dari Swiss. Sudah dilakukan Kobel, arahkan ke sebelah kiri kali ini, berduel tadi Doye tetapi lebih dekat kepada pemain-pemain dari tim Kanada. Ke tengah lagi lemparan ke dalam cepat Cornelius kan ini kepada Cornelius, umpan lagi back pass jauh kepada Kripo. Masih Kripo dengan jersinya berwarna biru kali ini, Kripo, kiper dari tim Kanada. Cornelius dari sebelah kiri, umpan lagi ke depan yang dimaksud tadi adalah satu pemain dari tim Kanada, arahkan lagi ke sebelah kanan, berbahaya tadi tapi dibaca dengan baik oleh para pemain dari Swiss, sehingga meliuk-liuk dia tadi, pemain nomor 11 Liam Miller, ataupun maksud kami pemain 11 dari tim Swiss, sayang sekali tidak memenuhi sasaran, dan hingga menit ke-80 ini Swiss masih unggul dengan skor 2-1.
2: Ya, saudara-saudara Bregar, 10 menit waktu normal tersisa, serangan demi serangan yang dibangun Kanada semakin membahayakan gawang Swiss. Namun dengan demikian kami lihat pelatih Swiss Murat Yakin nampaknya mencoba menurunkan beberapa pemainnya atau pemain cadangannya untuk mempertahankan gawangnya, saudara, yang kini lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan oleh pemain Ricardo Rodriguez, sodorkan bola pendek ke depan tetapi kali ini patah di tengah jalan dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, beralih lempar kali ini yang melihat pemain-pemain Kanada, Johnson sudah ke depan melambung tinggi, terjadi perebutan salah umpannya di sana, ada dua pemain Swiss yang mencoba merasa ke jantung pertahanan lawan, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Swiss, melebar ke sektor sebelah kanan, berbahaya serangan dari kesebelasan Swiss ini, mencoba kutak kering sebentar, dia cepat melakukan kepada ada Albiser di situ, dibayangi dua pemain dan kali ini terjadi perebutan. Oh, ternyata kami lihat bola tadi jatuh di sebelah kiri yang gawang kesebelasan kesebelasan Kanada, namun wasit tidak memberikan tendangan penjuru. Kalau meskipun tadi kami melihat bola tadi sempat membentur kaki pemain belakang kesebelasan Kanada dan hanya menghasilkan out gawang saja, saudara-saudara, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 Swiss unggul atas kesebelasan Kanada. Kita nantikan kini Kanada Swiss membangun serangan lagi melalui pemain sayap kanan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Maxim Krepiu. Kita nantikan dengan kostum berwarna biru ini, ya, tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, ada Promise David ataupun juga rekannya Miller, tapi salah umpannya, lagi-lagi kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Swiss, namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran nampaknya, saudara-saudara. Ya, kita nantikan terjadi pelanggaran, apakah akan menghasilkan tendangan bebas untuk Swiss, karena tadi terlihat memang pemain belakang Kanada mencoba mendorong agak keras, yaitu pemain depan Swiss, bersama dengan terjadi pergantian pemain nomor punggung 22, ya, nomor punggung 22 dari Kanada, Lari digantikan pemain yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan, nomor punggung 14 kalau kami tidak salah, saudara-saudara. Dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss di sektor gelandang tengah darinya sendiri dilakukan pendek saja oleh kapten kesebelasan Kakak, langsung mundur jauh ke belakang, dia kirimkan kepada Nico. Nico berikan umpan lagi dan lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss, ambil ancang-ancang Nico Elvedi, pemain belakang kesebelasan Swiss ini, kemudian dikirimkan lemparannya pakai kepada kapten Kakak, langsung berikan kepada pemain Manzambi menggiring bola, mendekat tidak kotak penalti, umpan ke belakang. Oh, satu tendangan Manzambi tadi, maksudnya umpan kepada pemain di depan, tetapi sayang bola tadi lebih dulu ke arah penjaga gawang Maxim Krepiu, dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Kita nantikan kini serangan dibangun kubu Kanada dari sektor sebelah kiri pertahanan lawan, lambung disapu saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain atau penjaga gawang Grigor Kobel kirimkan ke depan, yang dituju adalah Jokadis Santo, masalah umpannya, akhirnya bola lepas dari jangkauannya, lempar ke dalam kini untuk kesebelasan Kanada, ada dua pemain yang menghadapi bola, apakah Miller atau Kalis Steyr, ya, ternyata kali ini kembali lagi pemain-pemain Swiss juga ataupun ya pelatih Swiss kami kira menurunkan dua pemain cadangannya masing-masing nomor punggung 16, yaitu Christian Fasnacht dan juga satu lagi adalah 26, nomor punggung 26 juga turun, yaitu Cedric Itan. Ya, nampaknya dua pelatih saat ini sama-sama menurunkan pemain cadangannya karena memang pertandingan menit-menit terakhir ini sangat, kini serangan balik dari kesebelasan Kanada mencoba melakukan tekanan cepat menggiring bola di sana ke tekanan sebentar dia, tetapi kali ini patah di tengah jalan, diburu lagi dari belakang saudara-saudara oleh pemain-pemain Kanada, tetapi kali ini bola berhasil disontek keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan siapakah melakukan lempar ke dalam ini. Bisa waktu 5 menit lagi babak kedua waktu normal. Ya, kita nantikan sampai saat ini Swiss masih unggul, ambil ancang-ancang. Andai kata angka ini terus bertahan sampai menit ke akhir babak kedua, tentu saja Swiss akan keluar sebagai juara grup B ini. Dan kita nantikan kini serangan dibangun Swiss, lalu umpannya tarik ke belakang lagi, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan, namun jauh lagi berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang, Swiss. Dengan demikian selamatlah gawang Swiss, kini mencoba membangun tekanan, menggiring bola dia merangsang ke jantung pertahanan. Berbahaya saudara-saudara serangan dari Swiss ini, kami lihat pemain berpunggung 16 mencoba berputar-putar dia sambil mencarikan yang berdiri bebas. Lodorkan bola pendek ke depan, tarik ke belakang lagi dengan kostum merah-merah menjala ini. Bola masih dikuasai sepenuhnya. Apakah Swiss akan terus melakukan tekanan ataukah sebaliknya hanya mencoba menarik bola ataupun mengulur-ulur waktu saja. Tarik lagi ke tengah, coba diburu lagi dari belakang, cepat menggiring bola dan umpan ke depan yang telah kapten kakak di sana. Terjadi perebutan saudara-saudara, akhirnya Kanada unggul dalam perebutan bola. Tetapi kali ini Granit Xhaka pemain yang sangat cerdas datang, Miller membantu menggiring bola dia mendekati dari kotak penalti Swiss. Masih kutak-kandik setelah tiga pemain Swiss mencoba menghadangnya, berhasil lepas dia, angkat ke mulut gawang, berbahaya. Oh, sayang-sayang saudara-saudara, satu umpan tarik tadi yang dimaksudkan oleh Miller ke daerah kotak penalti, namun dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri tiang gawang, Swiss, dan terjadi lagi tendangan penjuru saudara-saudara, tendangan penjuru untuk Kanada. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada sudah dilakukan langsung ke mulut gawang. Kop duel terjadi di sana, Gratimus Nagdia dibuang ke dalam kotak, luar kotak penalti oleh Kanada, Swiss maksud kami. Dan bersama dengan itu pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain Swiss karena menggait kaki atau menggait pakaian ataupun ya kostum pemain belakang Swiss, dan tentu saja gerakan yang dilakukan pemain Miller terhadap pemain nomor punggung 11 Swiss yaitu Dan Doye, ini dianggap melakukan pelanggaran dengan demikian tendangan bebas saudara-saudara untuk kesebelasan, Swiss. Dan Miller langsung mendapat kartu kuning saudara-saudara karena menarik baju dari pemain Swiss ini. Sehingga Swiss kembali membangun serangan, namun salah umpannya saudara-saudara, serangan balik lagi dilakukan pemain Kanada. Dan bersamaan dengan itu kami lihat pemain nomor 13 Ricardo Rodriguez mencoba menggait kaki pemain belakang kesebelasan Kanada. Tendangan bebas sudah dilakukan langsung, ada Cornelis di situ, mengkutak-kantik sebentar dia, setelah bola pendek ke depan dia cepat menggiring bola mendekat terlalu berbahaya. Serangan ada di sana, kami lihat nomor punggung 14 dari kesebelasan Kanada mencoba melakukan tekanan, yaitu ada pemain Jakob Savelbourg mencoba kirimkan ke tengah, terjadi lagi perebutan. Oh, maksudnya umpan tadi kepada Miller, tetapi sayang umpannya begitu cepat gagal dimanfaatkan dengan baik. Tentu saja hanya masihkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss, sudah dilakukan oleh Ricardo Rodriguez dan langsung saja kirimkan ke depan, tidak ada kawan di sana. Dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada, cepat menggiring bola. Kami lihat pemain nomor punggung 7 yaitu Stephen Estacio mencoba kurikatik sebentar dia, bayang-bayangi dari belakang, berhasil, untung saja ada di sana. Kami lihat dengan cepat menggiring bola melaksuk ke jantung pertahanan lawan, gerak tubuh sejenak dia, tetapi terjadi perebutan di lingkaran tengah, bola masih dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Kanada. Tetapi kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara, dilakukan pemain belakang kesebelasan Swiss terhadap David, ya Jonathan David, dan tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Kanada dari sektor lingkaran tengah daerah Swiss. Ya, kita nantikan pelatih Kanada Jess March nampaknya sedikit agak tegang karena sampai saat ini masih ketinggalan 1-2 atas tim Swiss. Kita nantikan sebaliknya kubu Swiss semakin bersemangat. Kita nantikan tendangan bebas silakan langsung ke mulut ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan di dalam kotak penalti, dibuang saja bola tadi keluar kotak penalti oleh Nico Elpedi dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Kanada. Dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah, cepat menggiring bola, takkan negara langgrak timus sedaknya, kutakkan di sebentar dia angkat ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan di kop duel, terjadi sana ada pemain Kanada berikan umpan, tetapi dua pemain Swiss saudara-saudara mencoba menghadang bola. Ada dua pemain tadi, ada Albisher mencoba menghadang bola dan tentu saja membuat kerepotan pemain-pemain depan dari kesebelasan Kanada, dan bersama dengan itu terjadi penambahan waktu 6 menit dari waktu normal saudara-saudara. Ya, Kanada terus mengepung pertahanan Swiss. Sodoka lempar ke bola ke dalam kotak penalti. Dalam umpannya kini kembali lagi angkat bulu kawan, terjadi keluar sundul. Oh, ternyata 1 2 3 4 pemain-pemain Kanada berada di kotak penalti, tetapi tidak satu pun pemainnya berhasil menyundul bola, mengheading bola, sehingga akhirnya bola tadi lepas meluncur begitu saja, jatuh di sebelah kiri tiang gawang, tiang gawang kesebelasan Swiss, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara, masih tetap unggul kesebelasan Swiss atas Kanada 2-1 sampai tambahan waktu normal ini. Dari 6 menit saat ini sudah 52 detik pertambahan waktu normal, dan kini lagi-lagi terjadi lemparan ke dalam nampaknya karena bola tadi sempat keluar meninggalkan 8 pertandingan. Lemparan ke dalam segera dilakukan pemain Swiss nomor punggung 13 Ricardo Rodriguez saudara-saudara. Ya, kita nantikan sudah lakukan, langsung dikirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Kanada, dan kali ini kembali lemparan dilakukan pemain Swiss. Ya, kita nantikan. Oh, ternyata untuk Swiss ataukah untuk Kanada, karena saya melihat tadi pemain-pemain Kanada juga melakukan lemparan dengan keras, namun wasit abadi dari Brazil ternyata menunjuk satu titik lemparan untuk kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan pemain nomor punggung 2 dari Kanada yaitu Alistair Johnston. Johnston kembalikan saja kepada penjaga gawangnya, langsung kirimkan ke depan, terjadi perebutan di sana. Ada pemain nomor punggung 12 cepat menggiring bola, kami lihat merangsek untuk bertahan lawan, berbahaya serangan dari Kanada ini, namun di sana kami lihat ada pemain belakang yaitu Nico Elpedi, langsung Elpedi langsung sabu saja bola keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor rusuk kanan ataupun back kanan segera dilakukan pemain nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnston. Kita nantikan. Ya, cukup tegang kami lihat pelatih asal Kanada ini, Jess March, pelatih yang berkebangsaan Amerika Serikat. Lemparan ke dalam, sukan langsung ke gawang, kop duel terjadi, heading saja, oh, jatuh di pelukan penjaga gawang, penjaga gawang dari Swiss yaitu Maxim saudara-saudara, berkhas maksud kami Gregor Kobel, dengan cepat dia menyelamatkan bola. Satu heading yang cukup ketat dari pemain-pemain Kanada tadi, untung saja dapat diselamatkan dan jatuh di pelukan yang tepat dengan demikian selamatlah gawang Swiss. Kini Swiss kembali melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah dari Raja sendiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 cepat menggiring bola, Remo Presel coba menggiring bola, masih merangsek kita untuk pertahanan lawan, gerikan bola pendek saja dia, butakan di sebentar, mencoba angkat gerak tetap lagi, berbahaya, ada dua pemain Swiss di situ, tetapi kali bola kandas, datang lagi kakak kapten kesebelasan, mundur jauh ke belakang dia, kerja sama lagi dengan rekannya ada Ricardo di sana, mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini umpan ke sektor sebelah kanan yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Dandoye, tetapi kali ini serangannya gagal dan bola akhirnya meninggalkan lapangan pertandingan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah, cepat menggiring bola dia, merasa kita untuk bertahan, angkat bulu gawang, lepas, oh, satu umpan tarik tadi dilepaskan oleh Steven, tetapi bolanya keluar, disapu saja keluar lapangan pertandingan, hanya mengasihkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Kanada. Nampaknya Kanada dalam mempercepat tempo permainan karena memang harus mengejar waktu karena tinggal 3 menit lagi pertambahan waktu babak yang kedua ini. Dari 6 menit tambahan waktu waktu normal, kita nantikan Johnston akan melemparan dari sektor back kiri daerah lawan. 1 2 3 4 5 6 7 pemain Kanada maju ke dalam kotak penalti, namun lagi-lagi bolanya kandas.
3: Datang lagi serangan kanan bertubi-tubi. Ada Dawson langsung ke mulut gawang. Terjadi kemelut. Kop di sana. Oh, keluarlah penjaga gawang Gregor Kobel dari sarangnya, langsung menyelamatkan bola dari serbuan pemain-pemain depan Kanada. Tendangan gawang sudah didatang langsung ke luar pendek saja. Ada di sana kami lihat pemain-pemain Swiss, tetapi kali ini pemain Kanada nomor punggung 25 kami kira mencoba merebut bola dari kaki lawan, tetapi sayang tidak berhasil. Ya, ada Nathan Saliba di sana, dan tentu saja belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 saudara-saudara. Kesebelasan Swiss telah leading ataupun unggul atas Kanada, kita nantikan. Dan ternyata memang semakin menegangkan, semakin alot, semakin ketat permainan babak yang kedua ini menjelang menit terakhir. Kini Kanada mencoba serangan umpan ke sektor kiri. Ada Miller di sana, terjadi perebutan dia dengan pemain belakang. Ya, dilempar dari kesebelasan Swiss ini, mundur ke belakang lagi. Gratimus sinaknya mencoba berusaha angkat bulu gawang. Terjadi kontrol sudut bulu gawang. Sangat tepat sundulan kepala Johnston, tepat sekali diperlukan penjaga gawang Swiss. Ya, Gregor Kobel memetik bola di udara dan selamatlah gawang Swiss. Belum merubah kedudukan, masih tetap 2-1 unggul Swiss atas Kanada. Kini kita nantikan, sudah tinggal 30 detik lagi. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor ya sebelah kiri sudah dilakukan langsung kemulut gawang. Terjadi kemulut di sana, terjadi perebutan. Kini keadaan bagus, serangan umpan ke dalam kelas huding saja. Lepas tembakan kemulut gawang, lagi berbahaya. Masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Gregor Kobel. Dan saudara-saudara pendengar, nampaknya saat ini Gregor Kobel tergeletak. Kita nantikan apakah terjadi pelanggaran atau wasit abadi dari Brasil menganggap sebuah pelanggaran bagi kesebelasan Kanada, karena tadi memang sempat penjaga gawang Swiss terjatuh akibat benturan yang agak keras. Namun kami lihat pemain nomor punggung 13 dari kesebelasan Derek Cornelis membentur, namun bersamaan dengan itu kami lihat wasit abadi dari Brasil membunyikan peluit panjang. Pertanda pertandingan babak yang kedua telah berakhir dengan kedudukan akhir adalah 2-1 untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas kesebelasan Kanada.
4: Tadi pendengar kita ada yang nebak skor 2-1 untuk Swiss. Tepat. Ternyata serangan demi serangan dilakukan oleh Kanada di babak kedua ini bertambah cukup banyak, Bung. Serangan gempurannya itu terakhir di statistik 13 attempt shoot, 7 mengarah ke arah gawang. Bahkan yang terakhir tadi kemelut di depan gawang beberapa kali. Di sisa-sisa babak kedua pertandingan ini terus menggempur, tapi sayangnya tidak menambah gol ini, Bung. Silakan dievaluasi mungkin nih penampilan dari kedua belah tim di Piala Dunia 2024 kali ini.
1: Ya, 5 pergantian pemain yang dilakukan Jesse Marsh di kubu Kanada berjalan efektif. Kelimanya memberikan dampak setelah masuk, tapi sayangnya dari sekian banyak peluang tidak ada yang menjadi gol. Kita juga harus mengapresiasi penampilan Gregor Kobel di Bomistar, kiper Borussia Dortmund ini.
4: Pemain baru dari Kanada yang ngegolin tuh David juga, Promise David.
1: Yo, Promise David, pemain pengganti juga yang mencetak gol.
4: Menggantikan Larin berarti ya?
1: Iya.
4: Oke.
1: Okay. Larin dengan ciri khas permainan Kanada yang mengandalkan umpan silang bisa dimanfaatkan Promise David jadi gol. Namun sayang itu menjadi satu-satunya gol dari Kanada yang bisa tercipta karena Kobel tampil tangguh, setidaknya melakukan 6 penyelamatan untuk mengamankan gawangnya.
4: Bosnia sama Qatar 3-1 untuk keunggulan Bosnia, artinya poinnya sekarang 4 untuk Bosnia juga Kanada. Jadi gimana?
1: 4-4 dia head to head juga seri karena dengan Bosnia, jadi dihitung adalah sisi gol Kanada jadi runner up.
4: Oh, Kanada jadi runner up. Jadi yang pertama adalah Swiss di grup B ini ya. Lalu ada Kanada, lalu peringkat ketiganya adalah Bosnia.
1: Iya, iya.
4: Qatar sudah pasti harus packing ya.
1: Qatar pulang, Bosnia nunggu dari grup-grup lain.
4: Grup-grup lainnya. Ada kemungkinan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya melalui sekarang ini skemanya 3 besar ya, terbaik.
1: Iya.
4: 3 besar terbaik. Dari 12 grup ada 8 yang diambil.
1: Iya, 8 tim peringkat 3 terbaik, dan saya rasa peluangnya cukup besar karena Bosnia mengumpulkan 4 poin yang nyatanya sama dengan runner up di grupnya dia.
4: Oke.
1: Okay. Peluang besar.
4: Ada dari Remang ada Pak Solihin, ada pendengar kita nih. Halo pagi, Pak Solihin.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
4: Jaya Pak Solihin. Silakan Pak Solihin.
5: Ya tetap.
4: Tetap apa nih?
5: Ya kalau ya tetap lolos ke tiga terbaik lah.
4: Siapa aja Bosnianya? Atau siap? Iya. Oh Bosnia, oke.
5: Okay. Tapi Qatar ini positif.
4: Ya sudah harus packing lah, angkat koper lah, harus pulang.
5: Kalau keseringkes bang
4: Basar. Keseringkes ya, baik Pak Solihin. Makasih. Yo, ya jadi Bosnia dengan head to head, artinya di peringkat ketiga dan harus menunggu peringkat ketiga dari grup lainnya ya.
1: Ya, karena kita tahu di pertandingan pembuka itu Bosnia dengan Kanada bermain imbang. Jadi yang dilihat adalah golnya, karena head to head mereka imbang. Dari gol kita tahu Bosnia dikalahkan cukup telak oleh Swiss sebelumnya, sementara Kanada bisa menang banyak lawan Qatar. Otomatis Kanada punya selisih gol yang lebih banyak timbang Bosnia, yang akhirnya bisa lolos sebagai runner up grup B dan juga menunggu grup lain untuk melihat lawannya siapa.
4: Oh iya, masih belum ketahuan ya?
1: Ya, lawannya runner up grup A, artinya mereka menunggu lawan-lawan antara Korea Selatan, Ceko, atau Meksiko.
4: Oh iya, di A itu ada Meksiko, Korea Selatan, Ceko. Afrika Selatan sudah positif, angkat kopernya juga.
1: Absol sebenarnya masih ada peluang hitung-hitungan, cuma untuk menjadi runner up rasanya berat dia peringkat 3.
4: Oh, masih bisa ya? Karena iya, masih ada satu pertandingan lagi ya?
1: Iya, masih ada satu pertandingan lagi.
4: Oh iya, Meksiko poinnya 6, sudah dipastikan tiket ke babak selanjutnya. Korea Selatan 3, Ceko 1, Afrika Selatan 1. Jadi kalaupun menang poinnya adalah 4, kalau Korea Selatan kalah poinnya 3, bisa jadi runner up juga ya.
1: Iya. Yeah.
4: Oke. Okay. Nah, sementara peringkat 3 terbaik Piala Dunia 2026 masih dipegang oleh Swedia, lalu kemudian Skotlandia, Kroasia, Aljazair, Paraguay, Cape Verde, Belgia masih di peringkat ketiga ya.
1: Ya, Belgia.
4: Ceko, Kongo, Ekuador dan Bosnia. Bosnia baru saja unggul, artinya kemungkinan bukan di peringkat ke-11, harusnya naik ya.
1: Naik pertama dia.
4: Naik di pertama ya.
1: Iya, dengan 4 poin.
4: Naik pertama, dan Senegal masih poinnya masih 0, sayang banget. Salah satu kuda hitam yang dijagokan sebenarnya Senegal dengan materi pemain seperti Sadio Mane dan teman-teman ya. Iya, jadi karena banyaknya tim yang bertanding di Piala Dunia kali ini, sehingga ada skema peringkat 3 terbaik juga nanti akan dipilih dari 12 grup itu, 8 yang bisa melaju ke babak selanjutnya. Ini menjadi sebuah kesempatan juga sebenarnya bagi tim-tim yang memang tidak meraih poin atau penampilannya tidak terlalu bagus di awal-awal pertandingan, namun kemudian di sisa pertandingan terakhir ini di grup, setiap grup ini tentu saja mempunyai keinginan untuk bisa lolos. Wah, ini Alphonse David kah?
1: Bukan, ini yang kemarin kakinya
4: patah. Oh iya.
1: Ismail Kone.
4: Iya. Wah, ini sangat sangat mengharukan ya. Sangat mengharukan. Baik, ada Pak Mus di Flores. Halo Pak Mus.
6: Halo, selamat pagi.
4: Pagi, Pak Raga. Jaya, Pak Mus.
6: Oke, selamat ya buat Swiss ya, yang
4: Swiss
6: meraih posisi juara grup ya.
4: Iya.
6: Setidaknya nanti untuk meringankan mereka yang top di 32 besar nanti, karena mereka pasti akan melawan runner up ataupun peringkat ketiga ya. Dan yang kita tunggu-tunggu ini nanti ya, pertandingan akan diadakan di jam 5 nanti ini, kira-kira Brasil
4: ya, ditunggu-tunggu ya.
6: Iya, okay. Itu pertandingan yang seru ini sebetulnya.
4: Baik, makasih.
6: Oke, terima kasih.
4: Makasih, selamat pagi. Sementara nanti jam 5 Pertigaan RRI akan melaporkan juga laporan pandangan mata jalannya pertandingan di grup C antara Brazil melawan Skotlandia. Di grup C ini Brazil Maroko poinnya 4-4. Sementara Skotlandia dan Haiti Skotlandia 3, Haiti poinnya masih 0. Nah, kembali lagi ke Kanada, Swiss, Bosnia dan Qatar. Swiss sekarang sudah positif punya tiket melaju ke babak selanjutnya. Sementara Kanada di posisi runner up ya, sudah bisa dipastikan juga. Sementara Bosnia masih harap-harap cemas menunggu bagaimana pertandingan-pertandingan selanjutnya di grup-grup lainnya di untuk peringkat ketiga. Penilaiannya apa yang terbaik ini untuk peringkat ketiga? Sisi gol, produktivitas.
1: Poin, pertama poin yang dikumpulkan dulu. Baru selisih gol.
4: Dua itu aja?
1: Iya.
4: Poin yang dikumpulkan berapa? Lalu kalau sekarang ini kan berarti ada 4 ya. Sementara Swedia aja yang kemarin itu baru 3. Berarti langsung naik ke peringkat pertama Bosnia ini. Bosnia itu peringkat pertama, kemudian baru grup-grup lainnya. Baik, kita menunggu juga dari jalannya pertandingan di grup-grup selanjutnya begitu ya. Siapa nih kira-kira yang akhirnya mau punya tiket tiket hadiah untuk lanjut ke babak selanjutnya dari peringkat ketiga terbaik. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi.
7: Salam olahraga, Bu.
4: Jaya.
7: Alhamdulillah, tadi 2-1 beneran ya.
4: Beneran. Waduh, tebakannya pas banget .
7: Ya ini. Ini untuk yang sekarang ini, waduh Qatar ini berat ini, Pak. Menghadapi ini.
4: Wah, Qatar sudah. Saya kok
7: cukup 1-0
4: aja, Mas. Cukup apa?
7: Cukup 1-0 aja ini nanti.
4: Oh, ini Brazil, untuk Brazil.
7: Ya, untuk Brazilnya.
4: Oke.
7: Okay. Yang akan bertanding ini
4: Brazil
7: sama?
4: Sekarang nanti yang jam 5 akan bertanding Brazil melawan Skotlandia.
7: Terus yang sekarang, yang ini nanti?
4: Karena Qatar dan juga Bosnia bermain berbarengan dengan Kanada dan Swiss. Bareng tuh kick off-nya.
7: Oh gitu.
4: Sudah selesai. Jadi Qatar itu sudah kalah 3-1 dari Bosnia.
7: Kalah ya. Berarti okay. Udah pas enggak lolos ya.
4: Udah pasti enggak lolos. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Sarwi. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Buton Tengah ada Pak Faiz. Pak Faiz, selamat pagi.
8: Salam olahraga.
4: Jaya, Pak Faiz Buton Tengah tuh di mana Pak Faiz?
8: Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Bang.
4: Sulawesi Tenggara, pagi Sulawesi Tenggara. Silakan Pak Faiz.
8: Ya. Kalau memang ekspektasi saya memang tadi itu saya memang menjagokan Swiss. Karena Swiss ini kan kita tahu salah satu negara Eropa yang memang sudah malah melintang juga di Piala Dunia.
4: Sudah langganan lah ya, masuk terus.
8: Iya, sudah langganan. Jadi memang saya sudah prediksi tadi memang bahwa Swiss sebenarnya tadi begini, Bang. Restart sebenarnya 3-1, tapi sayang 2-1.
4: Mau nambah 1. Padahal iya, serangannya itu iya. lebih banyak Kanada loh di babak kedua ya, Bung Fatania. Iya,
8: cuma iya. Karena solidnya dan kokohnya pertahanan Swiss tadi itu memang itu menjadi salah satu poin yang penting juga. Jadi memang Tetap memang Swiss menang tadi. Untuk kayak Brazil sama Skotlandia 3-0 untuk Brazil.
4: Oke, baik. Baik, makasih Pak Faiz. Yo. Pendengar, untuk Brazil nanti saya buka telepon lagi untuk Anda bisa memprediksi sembari saya berdialog dengan narasumber lainnya ya. Tapi kita bahas dulu nih tentang permainan Kanada dan juga Swiss tadi. Bu Indra di Cirebon. Halo Bu Indra.
9: Selamat tiga hari Bung Fajar dan Bung Sabi.
4: Iya.
9: Bung Tovan.
4: Iya, Bung Tovan.
9: Iya. Aduh, kita memang suka berharap dan berdoa ya Bung Fajar.
4: Iya.
9: Tapi pada akhirnya segala yang terbaik yang bisa.
4: Iya. Ya,
9: jadi memang baiknya itu dari segala segi. Iya. Jiwa raga. Dan doa penonton juga.
4: Iya, meskipun ya. Kalah tapi ya. Seenggaknya tetap lolos Kanada.
9: Iya, nah jadi kita lihat saja. Mudah-mudahan harapan kita, doa kita terkabul.
4: Iya.
9: Mudah-mudahan mendukung sisi-sisi terbaiknya. Terima kasih.
4: Sama-sama, terima kasih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, jadi sekarang ini tinggal sebenarnya ini pertandingan-pertandingan selanjutnya sampai dengan selesainya semua pertandingan untuk babak penyisihan masuk ke 32 besar adalah pertandingan penentu, karena skornya atau poinnya sudah terlihat ya Bung. Skornya sudah terlihat, sehingga mau tidak mau harus kejar-mengejar, apalagi yang sekarang ini posisinya berada di peringkat 3 dan 4 yang masih ada kans untuk bisa meraih tiket melalui 3 besar tadi ya. Nah, dari 3 besar ini yang saat ini terlihat ya Bung Taufan, mana kans yang lebih besar ini Bung? Semuanya mempunyai kans sama? Masih belum terlihat dari Swedia, Skotlandia, bahkan nama besar seperti Belgia aja udah masih harap-harap cemas juga nih Bung.
1: Bosnia tentu peluangnya besar dengan 4 poin yang dimiliki, walaupun sejatinya jika memang lolos jadi salah satu tim peringkat terbaik, peringkat 3 terbaik sudah ditunggu oleh lawan berat, karena nanti harus menghadapi antara juara grup E dan grup D, di sana ada Jerman atau Amerika.
4: Oh.
1: Lalu di klasemen sementara tim peringkat 3 terbaik, saya menyoroti adanya Tanjung Verde.
4: Wah, grup yang di antara nama-nama besar seperti Kroasia, Belgia, Paraguay, di situ ada nama
1: Tanjung
4: Verde. Ini kenapa nih menarik untuk disoroti, Bung?
1: Menarik karena dia kita tahu merupakan debutan. Sejauh ini juga penampilannya cukup menyita perhatian, belum terkalahkan, juga belum bisa menang.
4: Belum.
1: Jadi sejauh ini imbang, kita lihat di pertandingan terakhirnya nanti apakah kejutan demi kejutan yang dihadirkan oleh Cape Verde atau Tanjung Verde bisa berlanjut. Sangat menarik menurut saya, karena di pertandingan terakhir dia akan menghadapi Saudi Arabia, jadi menurut saya peluangnya sangat besar.
4: Saudi Arabia poinnya 1 ya, karena dia kalah ya.
1: Iya, karena dia sekali seri,
4: sekali kalah ya. Iya, berarti iya, Cape Verde ini belum baru debutan langsung ketemunya raja terakhir ya, Spanyol. Tapi ya mengejutkan, bisa menahan imbang, lalu juga Uruguay ya, lawan Uruguay bisa ya apa namanya mencetak skor ya kalau nggak salah.
1: Iya, 2 gol, Pak.
4: 2 gol.
1: Bahkan memimpin lebih dulu. Lahnya tertinggal, akhirnya bisa menyamakan kedudukan saat waktu melawan Uruguay.
4: Padahal di atas kertas tentu saja banyak yang menjagokan Uruguay untuk bisa lolos dari sisi historis, dari pengalaman berlaga di Piala Dunia. Tapi ya itu tadi, Piala Dunia penuh kejutan. Salah satu di antaranya yang menjita perhatian adalah Cape Verde atau Tanjung Verde. Dan juga dari Maroko sudah dipastikan lolos ya Bung. Maroko juga ya, Maroko itu berada di grup dengan Jerman ya. Grup dengan Jerman. Oh, belum. Poinnya sama dengan Jerman, 4-4.
1: Jerman yang
4: Maroko dengan Brazil. Brazil Maroko itu satu grup di grup C. Sementara Brazil nanti jam 5 akan bermain melawan Skotlandia, dan bersamaan juga dengan itu ya.
1: Iya, digelar bersamaan.
4: Maroko dengan Haiti. Jadi Swiss ini akan berhadapan dengan grup A.
1: Swiss itu juara grup, enggak, itu waktu di format yang lama pesertanya dikali silang. Kalau di format yang baru 48 peserta ini, jadi nanti juara grup B, kita tahu Swiss akan menghadapi salah satu tim peringkat 3 terbaik itu dari antara dari grup E, F, G, I atau J. Jadi dilihat dulu siapa tim peringkat 3 yang lolos. Lawannya adalah itu, di antara itu.
4: Oh.
1: Peringkat 3 terbaik di antara dari grup E, F, G, I, J.
4: Oh gitu.
1: Yeah.
4: Oke, F, E, G, I, J. Oh, jadi enggak berurutan juga ya.
1: Iya, karena memang dengan penambahan jumlah peserta di Piala Dunia 2026 ini, penghitungan untuk babak knockout menjadi sedikit lebih rumit untuk yang sebelumnya sudah
4: nilai
1: dari grup A di adu silang, misalnya juara grup melawan runner up,
4: bener
1: ya.
4: begitupun sebaliknya, tapi di Piala Dunia 2026 ini dengan penambahan jumlah peserta, regulasi baru, formatnya pun baru di babak knockout 32 besar nanti.
10: Oke, jadi setiap juara grup mempunyai advantage.
4: Ya.
10: Karena akan melawan runner up ketiga yang notabene harapannya tuh bisa lebih mudah.
4: Ya, di atas kertas seharusnya lebih rendah dibanding juara grup
10: dan runner up grup dari grup itu. Walaupun nama-nama yang bertengger di tiga besar itu ngeri-ngeri juga, ada Belgia, ada Ceko, ada Kroasia, ada Swedia. Waduh, itu nama-nama negara-negara besar semua nih. Dan apalagi Bosnia tadi tampil impresif juga, dan saat ini berada di puncak untuk top peringkat 3 terbaik Piala Dunia 2026 karena sudah berlaga lebih dahulu, sementara yang grup-grup lain masih belum, dengan raihan poin 4. Jadi yang dilihat itu, 3 terbaik itu adalah raihan poinnya dulu, lalu kemudian baru selisih gol.
4: Yeah,
10: jadi untuk peringkat ketiga sekarang dan keempat ini yang sudah kebobolan banyak banget, wah itu
4: berat
10: itu berat banget. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bung Tovani sudah menganalisis jalannya pertandingan pagi hari ini antara tuan rumah Kanada melawan Swiss dengan keunggulan Swiss yang sudah resmi ngantongin tiket untuk melaju ke babak 32 besar, sementara Kanada sebagai tuan rumah tetap melaju ke babak selanjutnya. Betul ya Bung Tovani ya. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di match-match lainnya. Selamat pagi Bung Tovani.
4: Selamat pagi Mas Wajar.
11: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026
12: Swiss versus Kanada.
11: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026
13: pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Skotlandia akan menghadapi lawan berat di Piala Dunia 2026 dengan bertemu Brazil pada laga Grup C. Laga ini akan digelar di Stadion Miami, Florida pada Kamis pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan ini menjadi penentu nasib Skotlandia di Piala Dunia tahun 2026. Saat ini mereka berada di posisi ketiga dengan 3 poin setelah menang atas Haiti dan kalah dari Maroko. Sementara Brasil yang masih kukuh di pemuncak klasemen Grup C saat ini mengantongi 4 poin. Dan tim asuhan Carlo Ancelotti hanya membutuhkan hasil positif untuk memastikan tiket ke babak 32 besar. Piala Dunia Skotland akan menghadapi Brazil. Kami akan berbincang dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari DP, selamat malam, salam olahraga. Halo Bung Ari.
2: Halo Bung Rudi, selamat malam, salam olahraga.
1: Lama nggak ngobrol kita ya tentang bola ya.
2: Iya.
1: Malam ini kita ngobrol Grup C. Ada Brazil, pemuncak klasemen 4 poin, kemudian Maroko 4 poin juga, peringkat atau di klasemen ketiga, ada Skotlandia 3 poin dan Haiti belum mendapatkan poin. Dan Brazil akan menghadapi Skotlandia. Ini bagi saya adalah partai hidup mati mereka berdua ini. Brazil atau Skotland. Brazil menang artinya dia pasti lolos. Skotland menang pun Skotland yang lolos nanti ini kan. Nah, Skotland dulu udah dibahas. Gimana menurut Anda posisi Skotlandia jelang laga hidup mati pagi nanti?
2: Ya, bagi menurut saya ya, Skotlandia memiliki tekanan tersendiri karena dia di pertandingan pertama berhasil menang, tapi kemudian di pertandingan kedua melawan Maroko mereka kalah dari 0-1 ya. Kemudian di pertandingan ketiga ini adalah bebannya menghadapi Brasil. Tapi meskipun Brasil di pertandingan pertama dia mendulang hasil yang kurang maksimal, tapi di pertandingan kedua dia mereka berhasil bangkit itu. Nah, Brasil di pertandingan ketiga ini pasti ingin mengejar keunggulan mereka di pemuncak klasemen saat ini. Dan Skotlandia pasti akan memulai pertandingan dengan beban yang lebih besar dia, karena dia poinnya lagi 3 dan minimal dia juga jelek-jeleknya dia harus mendapatkan poin imbang gitu. Karena dengan 4 poin misalnya gitu ya, masih bisa bersaing untuk peringkat ketiga terbaik. Menurut saya Skotlandia akan bermain aman terlebih dahulu di pertandingan melawan Brazil, nanti memaksakan hasil, jangan sampai kalah dulu.
1: Aman itu artinya betul-betul akan low block, akan betul-betul bertahan di barisan bawah mereka.
2: Ya, saya kira dengan tipikal permainan Skotlandia yang kita tahu, mereka dari Britania Raya dengan liga primernya yang permainan itu adalah selalu mengalir bola dari kaki ke kaki gitu ya. Permainan sangat sangat teknis sekali. Saya kira Skotlandia pasti akan di menit-menit awal mereka tidak ingin kecolongan dulu, karena Brazil ini tipikalnya juga para pemainnya kan nafsu menyerangnya kan lebih tinggi ya. Jadi Skotlandia akan bermain minimal di 15 menit pertama mereka akan membaca situasi dulu nih. Situasinya aman nggak dia untuk keluar menyerang.

0: tetapi dengan melihat rekam jejak yang ada, berhasil dengan nama besarnya, kemudian Skotlandia juga masih harus mencari bentuk yang positif dulu di pertandingan penyisian grup ini. Jadi saya kira rekam jejak mereka, pertemuan head-to-head antar mereka, ya pasti akan memberi nilai plus sendiri buat berhasil. Sebenarnya buat Skotlandia itu akan menjadi beban, tambahan beban buat mereka. Tapi saya kira secara teknis dengan sistem atau format turnamen yang ada sekarang, rekam jejak atau head-to-head itu tidak selalu linear dengan hasil pertandingan di akhir nanti gitu. Yang jelas adalah situasi terbaru mereka seperti apa saat ini. Yang akan menentukan yang
1: ya, apalagi di fase grup ini cukup banyak kejutan ya, Spanyol, Cape Verde, kemudian Portugal, Kongo, tadi malam Inggris dengan Ghana, dan apakah memang ya, pertandingan pertama Brasil juga bermain imbang ketika itu dengan Maroko. Nah, ada kepastian dari Ancelotti yang sudah menyebutkan bahwa Neymar yang absen di pertandingan pertama, pertandingan kedua, bahkan terakhir kali membela timnas Brasil itu pada 2023 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Masuknya Neymar itu apa? Seberapa berartinya bagi timnas Brasil untuk pertandingan terakhir di fase grup C ini?
0: Iya, ini adalah kesempatan terakhir, kata dalam tanda kutip ya, kalau misalnya pahit-pahitnya Brasil nggak lolos, berarti ini besok pertandingan terakhir. Makanya Neymar di pertandingan kedua kemarin, secara mengejutkan Ancelotti tidak memasukkan namanya ke dalam line up. Dalam daftar susunan pemain pun juga tidak ada. Karena memang Ancelotti melihat kondisi Neymar belum pada peak performanya atau kondisi yang bagus gitu. Tapi di pertandingan ketiga ini, saya kira Ancelotti akan memberi kesempatan buat Neymar untuk turun pertanding gitu loh. Meskipun tidak kemungkinan tidak akan full, bisa dia jadi pemain pengganti atau bisa start, tapi feeling saya Neymar tidak akan turun penuh 90 menit di pertandingan nanti, tapi akan diberi kesempatan ya, karena ini ada pertandingan terakhir di fase grup gitu.
1: Ya, kalau kita bicara squad kan memang sudah yang ya nama-nama seperti Vinicius Junior, kemudian Cunha, lain sebagainya, apalagi tambah Neymar nanti. Nah, ini kan tentu sangat berbeda, dan mungkin bagi pecinta Liga Inggris nama Andy Robertson, kemudian Tominay juga sudah sangat akrab. Anda melihat peran-peran pemain-pemain besar yang ada di Madrid saat ini, bagaimana mengoptimalkan posisi mereka, tren mereka kemenangan atas Scotland selama ini, dan juga tentu membuka asa untuk melaju ke babak berikutnya, bagaimana sih pola permainan yang kira-kira akan dilakukan Ancelotti nanti malam atau pagi nanti?
0: Iya. Kita tahu Brasil ini banyak pemain Real Madrid, ada beberapa gitu ya. Jadi pemain kuncinya Ancelotti ketika menangani Real Madrid 2 musim yang lalu. Jadi saya kira formasi kemudian gaya bermain itu mereka sudah paham bagaimana Ancelotti menginginkannya kali ini di timnas Brasil. Jadi saya kira chemistry antara Ancelotti dan para pemainnya dulu di Real Madrid dan sekarang di timnas Brasil, saya kira ini akan menjadi semacam apa ya, senjata utama mereka untuk menghadapi Skotlandia. Tapi sekali lagi, bahwa pertandingan nanti selalu dimulai dari angka 0-0 gitu, jadi apapun bisa di lapangan. Apa terbukti juga ada Tanjung Verde yang bisa mewujudkan, dan tidak menutup kemungkinan nanti Skotlandia bisa memberi kejutan kepada Brasil.
1: Oke, memberi kejutan artinya betul-betul akan all out ini ya, Andy Robertson dan teman-teman nanti pagi nanti ya, untuk menghadapi Brasil dengan nama-nama besar mereka. Dan kemudian Brasil sendiri pun juga nggak mau kecolongan seperti pertandingan pertama ketika menghadapi Maroko ya. Artinya mereka akan tetap bermain seperti itu, tetap bermain seperti Brasil, atau memang ya Ancelotti adalah seorang pelatih yang penting menang bagi dia. Gimana ini?
0: Ya, kalau kita tahu ya, Ancelotti ini memang kayak bukan pelatih Italia, karena dia kalau kita tahu Italia itu lebih mengutamakan pertahanan, tapi sekarang kan kayak permainan sepak bola sekarang kan tidak bisa seperti itu, jadi harus pelatihnya, dan Ancelotti paham itu. Jadi untuk pertandingan sepertinya saya kira Brasil akan menegas dari menit pertama ya. Jadi saya kira ya kita bisa lihat di 15 menit pertama itu kita akan tergambar itu nanti seperti apa jalannya pertandingan setelahnya gitu. Jadi 15 menit awal ini saya kira kedua tim akan saling membaca dulu apa yang mereka siapkan taktiknya di pertandingan itu.
1: Iya, dan harapannya adalah ini adalah Scotland yang akan membawa mereka, pemain ini akan membawa mereka untuk lolos pertama kali ya di fase grup ya.
0: Sejarahnya Skotlandia belum pernah lolos dari fase grup ya.
1: Knockout
0: gitu.
1: Ya, ini mungkin mereka betul-betul termotivasi dengan itu. Prediksi skor untuk kalian berapa berarti ini, Bung?
0: Saya kira saya bilang tadi memberi Skotlandia bisa memberi kejutan itu dalam arti kemungkinan sebenarnya bisa imbang.

0: kalau dari kacamata saya Brasil masih tentu dengan 55-45 ya.
1: Wow, 55-45.
0: Ya, mungkin Brasil akan kalau menang pun akan dengan selisih yang tipis gitu, enggak gapnya enggak lebar gitu.
1: Oke, gap enggak lebar tuh selisih 1 gol berarti ya.
0: Satu gol ya.
1: Nah, tapi Scotland sulit untuk ngegolkan ke gawang Brasil gitu. Karena Vivi tadi itu untuk mengejutkannya kan menahan draw. Tapi kalau seandainya hitung-hitungannya di Skotlandia bermain imbang dengan Brasil, mungkin enggak sih dia bisa lolos dari peringkat 3 terbaik tanpa kemenangan ini di terakhirin tanpa dari Brasil?
0: Pastinya dengan finish di peringkat ketiga pasti masih harus bersaing dengan grup lainnya ya.
1: Yeah.
0: Tapi minimal Scotland dia masih punya harapan ketika dia memetik hasil imbang melawan Brasil, tapi poinnya jadi 4 itu, sedangkan Brasil jadi 5. Kita tahu nanti Marufut seperti apa, tapi ketika dia bisa finish di peringkat ketiga masih ada harapan untuk bersaing itu. Untuk dari dengan grup lainnya yang lolos ke 32 besar.
1: Iya. Bung Ari DP, makasih banyak ya untuk waktunya sudah ngobrol malam hari ini. Kita tunggu nanti atau pagi nanti siapa ini Brasil. Betulkah tren positif dia untuk tetap lolos dan juga menjadi salah satu tim favorit juara dunia Piala Dunia 2026 diuji di pertandingan ketiga pagi nanti. Terima kasih Bung Ali, selamat malam, salam olahraga.
0: Selamat malam Bung Rudi, saya selalu.
1: Demikian tadi pengamat sepak bola Ari DP berbincang mengenai bagaimana kira-kira jalannya pertandingan Skotlandia menghadapi Brasil dalam lanjutan grup C Piala Dunia 2026.
2: Wawancara Pro 3.
3: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka, yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Halo, selamat pagi. Lagi-lagi tim Indonesia menyapa dini hari Pro 3 menyapa Anda di pertandingan kedua Piala Dunia, putaran Piala Dunia 2026 kali ini. Setelah tadi kami antarkan bagaimana jalannya pertandingan laporan pandangan mata antara tuan rumah Kanada melawan Swiss yang hasil akhirnya dimenangkan oleh Swiss. Dengan begitu Swiss menjadi juara grup. Tapi kemudian dari selisih golnya Kanada ya dari menjadi runner up ya. Dan kemudian pada pagi hari ini nanti sekitar pada pukul 4 waktu Indonesia Barat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat akan ada kick off pertandingan Brazil melawan Skotlandia. Dan saya enggak sendiri. Pada pagi hari ini sudah hadir di studio kami ada pengamat sepak bola Bung Hendry Wibowo. Bung Hendry, pagi. Banget dong. Ini Brazil juara 5 kali Piala Dunia. Meskipun catatan buruknya kemarin Piala Dunia tahun berapa itu yang dibantai Jerman 7-1. Di luar prediksi BMKG, di luar prediksi ekspektasi masyarakat pecinta sepak bola ketika itu. Namanya juga sepak bola. Tim debut seperti KVRD berhasil menahan imbang raja terakhir Spanyol misalkan, itu juga gak ada yang tahu. Termasuk pertandingan Brazil lawan Skotlandia pada pagi hari ini. Head to head pertemuan mereka selama ini gak pernah menang lawan Brazil. Tapi untuk analisis awal nih mungkin bisa disampaikan dulu nih, bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung Hendry?
1: Ya, ini pertemuan yang sangat menarik ya, karena baik Brazil maupun Skotlandia masih sama-sama memiliki kans untuk lolos ke fase knockout ya. Dan khususnya Brazil tentunya sangat berambisi untuk bisa mengalahkan Skotlandia demi mendapatkan tiket menjadi juara grup ya, lolos sebagai juara grup. Nah, yang menariknya andai Brazil menjadi juara grup itu nanti di fase knockout kemungkinan akan bertemu Belanda atau Jepang ya. Dua tim sama-sama sebenarnya akan menjadi lawan kuat untuk Brazil ya. Sementara di kubu lain Skotlandia juga memiliki ambisi untuk mencetak sejarah untuk pertama kalinya mereka lolos ke fase knockout. Dan mungkin kans mereka lolos di sebagai setidaknya ya untuk posisi tiga terbaik itu sangat terbuka lebar ya, karena dia mereka sudah mengantongi satu kemenangan atas Haiti.
0: Iya.
1: Dan di laga ini di atas kertas Skotlandia hanya butuh hasil imbang sebenarnya. Tapi tentunya kalau kita berbicara sepak bola saat masuk ke lapangan tentunya targetnya 3 poin ya.
0: Iya dong.
1: Apalagi ini laga yang sangat menarik melawan Brazil, tentunya Skotlandia juga tidak akan menyia-nyiakan peluang untuk mencetak sejarah yang akan luar biasa ya untuk pertama kalinya lolos ke fase knockout.
0: Iya, dari Brazil bertabur bintang, mungkin nama-nama pemain Brazil banyak yang Anda kenal. Salah satu nama yang ditunggu-tunggu Neymar. Kemungkinan dimainkan nggak ya? Saya nggak tahu juga, tapi di bangku cadangan sih sudah ada namanya ya, kalau nggak salah.
1: Ya betul, kalau di starting line up memang di laga ini Neymar masih belum bermain ya. Dan sebenarnya pelatih Brazil Carlo Ancelotti sudah memberikan sinyal bahwa memang di melawan Skotlandia ini Neymar sudah tersedia setelah di dua laga sebelumnya memang belum fit ya.
0: Belum fit.
1: Ya, dan memang kondisi Neymar sendiri sudah cukup lama tidak bermain bersama timnas Brazil ya. Tapi memang kehadirannya di Piala Dunia 2026 ini tidak hanya sekedar bermain di lapangan ya, tapi bisa menyuntikkan motivasi untuk para pemain-pemain di yang bermain begitu, karena dia memiliki jam terbang yang sangat luar biasa. Tapi mungkin kalau memang di laga ini Brazil kita sebut mungkin sudah unggul cukup besar gitu ya, 0 atau 3-0, kemungkinan ya kalau Ancelotti akan menurunkan orang Neymar ini sangat besar sekali ya. Apalagi memang bisa dibilang Neymar ini adalah satu-satunya bintang besar di Piala Dunia yang belum menyumbangkan kontribusi untuk tim berupa gol ya. Karena sebelumnya kan kita lihat ada Mbappe, ada
0: Messi, ada Ronaldo,
1: ada Erling Haaland. Ronaldo pun yang sempat dikritik akhirnya juga mencetak gol. Ya. Tinggal Neymar nih. Dan bahkan bermainnya pun belum ada.
0: Belum ada.
1: Dan semoga di laga ini nanti mungkin jika di babak pertama Brazil bisa membuka keunggulan cukup besar, kans Neymar bermain babak kedua tampaknya ada ya.
0: Iya, tapi tentu saja ini semua tergantung dari bagaimana kondisi sepak bola itu sendiri, karena itu adalah hal yang pertama dan utama tentunya ya. Tidak ingin memaksakan bermain ketika memang tidak fit, dan akhirnya untuk match-match selanjutnya harapannya bisa lolos, itu malah jadi nggak main seterusnya kan gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Iya, McTominay itu ada di tim Skotlandia. Saya taunya itu doang sebenarnya. Walaupun dia kemarin itu sayapnya ngegolin ya, ada
1: John McGinn.
0: Itu dua nama itu dari Skotlandia. Tapi mungkin ada nama-nama lain yang harusnya menjadi perhatian dari Brasil untuk diwaspadai nih, Bung.
1: Ya, mungkin satu-satunya perubahan yang patut diwaspadai adalah di lini serang ya, bagaimana seorang Lauren Sanglan dipercaya oleh Steve Clark turun sejak menit pertama ya. Ini artinya ada perubahan.
0: Oh, kemarin tuh di pemain pengganti ya?
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini akan menjadi ada perubahan sedikit lah di lini serang, karena memang dari dua laga Skotlandia kurang tajam ya, khususnya saat menghadapi Maroko saat itu, di mana otomatis Maroko saat itu unggul ball possession, sehingga memang Skotlandia tampaknya membutuhkan perubahan di lini depan ya. Dan kalau kita berbicara seorang Scott McTominay, memang ini masih menjadi ruh permainan utama dari Skotlandia ya. Dan mungkin ada Andy Robertson juga ya sebagai
0: kapten. Oh iya, Andy Robertson. Iya, iya.
1: Juga memiliki jam terbang tinggi di Premier League bersama Liverpool. Dan mungkin juga kembalinya seorang Lewis Ferguson juga di lini tengah, pemain
0: buatnya.
1: Yeah. Dan ini juga akan coba menjaga kedalaman ya, sehingga memang pertarungan di lini tengah akan seimbang antara Skotlandia dengan Brazil. Karena kalau kita melihat kualitas permainan, tentunya ada Casemiro, ada Guimarães, ada Paqueta di lini tengah Brazil. Nah, yeah, Skotlandia ini akan coba menandinginya dengan keberadaan seorang Ferguson di tengah, juga ada McLean dan juga seorang McTominay ya.
0: Iya, yeah. Junha akan diturunkan juga mungkin. Casemiro yang kemarin sempat dikritik juga diturunkan juga, Bung?
1: Ya, betul. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana juga perubahan di posisi striker nomor 9 di Brazil ya. Di laga pertama saat Brazil bermain imbang melawan Maroko, di situ ada seorang Igor yang tampil ya. Striker Brentford yang sebenarnya di Premier League musim kemarin tampil sangat luar biasa ya, mencetak 2 digit gol.
0: Yeah.
1: Tapi di laga tersebut memang tidak maksimal, sehingga di laga melawan Haiti ada perubahan, yaitu Matias Cunha yang bermain sebagai striker nomor 9.
0: Okay.
1: Dan di laga tersebut Cunha membayarnya dengan lunas ya, dengan 2 gol.
0: 2 gol.
1: Betul. Dan tentunya di laga ini kembali Ancelotti menurunkan seorang Matias Cunha yang sebenarnya di MU ini memang posisi dia nih, posisi nomor striker nomor 9 ini ya. Meskipun kadang-kadang juga
0: di sayap atau
1: betul, yeah, sayap juga, dan yeah, sering bergantian juga dengan seorang Sesko ya.
0: Sesko.
1: Ya. Yeah. Ini di Piala Dunia ini tampaknya memang Cunha akan bermain sebagai striker nomor 9. Dan dia sudah membayarnya di laga melawan Haiti, dan akan coba kembali memberikan kontribusi di laga melawan Skotlandia ya.
0: Baik, kita tahan dulu, Bung. Mungkin kita break dulu ya, Bung Henry bisa sholat subuh dulu, karena pendengar untuk azan subuh mulai dari ke Jakarta dan sekitarnya tepat pada saat ini.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

teman-teman Pro2 di Persada Nusantara dan dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 2 yang mengudara di 105,9 MHz. Kembali menyelenggarakan siarannya untuk sepanjang edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Disiarkan langsung dari Ranai, Kabupaten Natuna, Indonesia, bersama Marisa yang bertugas pagi ini. Mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, tetap merdeka.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang benar-benar bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, namun ia pernah mencela, menuduh tanpa bukti, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul sesama. Maka pahala-pahalanya diberikan kepada orang yang dizolimi. Jika pahalanya habis, sementara kezolimannya belum terbayar, dosa-dosa mereka dipindahkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perang Tabuk terjadi pada masa yang sangat sulit. Musim panas menyengat, jarak tempuh jauh, dan persediaan kaum muslimin sangat terbatas. Banyak yang ragu, bahkan ada yang memilih mundur. Saat itulah keimanan benar-benar diuji. Melihat kondisi tersebut, Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin untuk bersedekah demi keberlangsungan pasukan. Ajakannya itu bukan paksaan, melainkan panggilan hati. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu maju tanpa ragu. Ia menyumbangkan 300 unta lengkap dengan pelana dan pembekalan. Ditambah 1000 dinar emas yang diletakkannya langsung di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolak-balikkan dinar itu seraya bersabda, "Tidak ada yang membahayakan Utsman setelah apa yang ia lakukan hari ini." Hadis riwayat Tirmizi. Sedekah Utsman bukan sekedar angka besar. Di tengah krisis, ia menunjukkan bahwa iman mampu mengalahkan rasa takut kehilangan. Hartanya ia lepaskan, keyakinannya ia pegang erat.

0: Lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah, Sin. Udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah, Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Fatin.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
1: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kalau

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

Tom Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

105,9 FM di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2 di kesempatan pagi ini hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kamu akan temani aku Marisa dan juga rekan sekerja ada Isan ya, hingga ke pukul 10 nanti. Dan teman Pro 2 di luar cuaca sedang turun hujan deras ya di kawasan Sepupang saat ini dan sekitarnya. Jadi untuk teman-teman yang akan bepergian, hati-hati selalu di perjalanan ya, karena hujan jalannya licin ya teman kedua. Nah, jadi untuk yang akan keluar rumah menggunakan kendaraan roda 2, sebaiknya menggunakan mantel ya teman kedua. Dan kita masih menghadirkan lagu-lagu ya dan juga informasi untuk temani kamu di pagi ini ya. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Galan lo kamu, nggak gaul lo nanti kamu.
1: Ih kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwa. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwa bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

Oke, teman Pro2, ada masih kesempatan bersamamu. Teman Pro2, saat ini sudah pukul 6:45 waktu Indonesia Barat, selamat pagi. Dan teman Pro2, nanti pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, kita akan update perakhiran cuaca ya dari BMKG Ranai. Nanti pukul 7:30 waktu Indonesia Barat ya, di info cuaca bisa kamu dengerin juga di Pro1 dan juga di Pro2 RRI Ranai ya. Dan satu informasi seputar dalam negeri, Kementerian Pertanian mempercepat program cetak sawah di Papua pegunungan hingga mencapai total 2.000 hektare ya pada 2026. Nah, program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendorong swasembada pangan nasional. Komitmen tersebut ditandai dengan tanam padi perdana di Kampung Perabaga, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Kegiatan itu menjadi bagian dari pengembangan sawah baru seluas 1.910 hektar yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian tahun ini ya. Nah, Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Hermanto mengatakan program cetak sawah dilakukan untuk membuka sentra produksi pangan baru di Papua Pegunungan. Menurutnya, pengembangan pertanian tersebut juga diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat ya. Nah, teman Pro2, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yun, ayo. Udah siap nih?
2: Iya, Sin. Iya.
3: Yun. Tunggu. Itu lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
2: Biar aja lah, Sin. Udah buru-buru nih, cepetan.
3: Lah, Yun, jangan begitu.
2: Kenapa?
3: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
2: Ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
3: Nah, gitu dong.
4: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.